Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim daripada Hasan Basri daripada Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari aku teringat akan neraka sehingga menyebabkan aku menangis. Rasulullah bertanya kepadaku, apa yang engkau menangis wahai Aisyah? Jawapanku, aku teringat neraka. Aku teringat neraka lalu aku menangis. Adakah Tuhan mengingati keluarga Tuhan nanti di akhirat? Jawapan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang riwayat Abu Dawud. Adapun pada saat tiga keadaan, maka tiada seorang pun mengingati orang lain. Iaitu yang pertama, ketika berada di saat penimbangan amal sehingga dia tahu kebaikannya telah lebih daripada keburukannya. Kedua, pada waktu buku catatan amalan berterbangan sehingga dia tahu buku itu jatuh di tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan ketiga, ketika melintasi titian sirat yang terletak di atas neraka, apakah dia dapat melepasinya. Semua perawi hadis ini adalah siqah. Cuma terjadi satu terputusnya di antara Hasan Basri dengan Sayyidina Aisyah. Oleh sebab itu Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat letakkan Bukhari Muslim, andai tidak ada keterputusan. Keterputusan ini dalam bahasa hadis dipanggil irsal, mursal, di antara Hasan dengan Aisyah. Namun terdapat banyak riwayat lain menceritakan bahawa Hasan pernah dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah ketika dia masih kecil. Jadi tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita tentang waktu-waktu manusia masyhul. Masyhul ni berarti dia sibuk. Dia sendiri pun tak peduli keluarganya ke isterinya, anak-anaknya. Ketiga, keadaan. Iaitu yang pertama, bila penimbangan amal. Yang kedua, bila buku catatan datang. Dan yang ketiga, ketika melintas titian sirat. Dulu kita pernah bincangkan tentang catatan amal. Jadi pada kali ini tuan-tuan, saya akan bincangkan dengan tuan-tuan satu penjelasan yang lebih detail. Iaitulah kata Imam Qurtubi, para ulama berkata, selepas hisab maka berlakulah penimbangan amal. Sebab penimbangan itu adalah untuk mengetahui balasan, maka sewajarnya berlaku selepas perhitungan amal. Jadi hisab ini untuk mentaksir segala amalan dan mengetahui ukurannya agar balasan itu sesuai dengan kadar amalan. Akidah tentang benda ni merupakan satu kepercayaan yang wajib diyakini. Kerana banyak kali disebut oleh Allah SWT, contohnya surah Al-Anbiya ayat ke-47, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nadha'u al-mawazin al-qisth liyawmil qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafaa bina hasibin. Kami akan mengenakan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiada seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan andai kata amalan itu hanya sebesar biji sawi sekalipun, kami akan mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dan begitu juga hadis Nabi banyak yang menyebut tentang timbangan amal. Salah satunya hadis riwayat Ibn Mubarak daripada Salman Al-Farisi dan kitabnya Az-Zuhud, bahawa diletakkan timbangan amalan kebaikan, andai langit dan bumi diletakkan di atasnya pun ia cukup luas untuk menempatkan kedua-duanya. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan, siapakah untuk siapakah timbangan ini? Maka Allah menjawab, untuk makhluk yang aku kehendaki. Para malaikat berkata, maha suci engkau, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar ibadah. Para ulama menjelaskan bahawa salah satu tujuan diwujudkan timbangan ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia keadilan Allah yang sangat hebat dalam balas segala perbuatan mereka di dunia. Jadi kesimpulan daripada pelbagai ayat dan juga hadis yang menceritakan tentang perkara ini, tentang mizan, timbangan, bahawa dia akan dibawa datang di depan semua makhluk pada hari kiamat, kemudian digunakan untuk menimbang dengan sangat teliti. Walau sekecil mana pun perbuatan baik dan buruk itu akan dinilai oleh Allah SWT. Jadi alat ini memiliki dua bahagian. Satu bahagian untuk meletakkan amal kebaikan, satu lagi untuk meletakkan amal keburukan. Mana bahagian yang berat, maka itu akan menentukan nasib orang tersebut. Inilah pegangan Ahlus Sunnah Jamaah sejak zaman sahabat dan juga tabi'in. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Selagi hayat di kandung badan.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Stasiun Pilihan. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Laporan cuaca.
2: Kembali bersiaran.
3: Bergebut.
2: Robert.
3: Baik, sekarang dah 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pada waktu ini kita nak kongsikan dengan anda ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini.
2: Ya, Jumaat 12 Jun 2026.
3: Bagaimana ramalan cuacanya apa ni?
2: Sekejap, nak tengok ni. Tengok. Meramal. Okey, pada waktu pagi dijangka hujan di beberapa tempat, terutamanya di kawasan pantai. Jadi pendengar yang berada di kawasan yang terlibat di area-area pantai, kan, berhati-hati ketika memandu kerana mungkin jalan licin.
3: Dan memasuki pada sebelah petang pula, keadaan cuaca dijangka tidak stabil dengan ribut petir di beberapa tempat di seluruh negeri Pahang.
2: Dan cuaca itu dijangka berterusan hingga ke malam. Masih dengan ribut petir di beberapa tempat, jadi elakkan aktiviti luar yang tidak penting, terutamanya di kawasan terbuka.
3: Dan suhu di negeri Pahang hari ini pula berada pada sekitar 23 darjah Celsius sebagai minimum
2: dan boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius sebagai maksimum.
3: Baik, itu tadi ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, Jumaat 12 Jun 2026. Dan Afni, melihat kepada keadaan cuaca tak menentu sekarang ni, kan, macam hujan, ribut, kan, kita nasihatkan juga hari ni hari Jumaat. Mungkin ada yang planning Sabtu Ahad nanti untuk
2: nak
3: bawa
2: bercuti,
3: family pergi
2: Berkelah
3: ke, kan,
2: Air terjun
3: ke,
2: kawasan air terjun, kan.
3: Tengok dulu ramalan cuaca.
2: Betul lah,
3: jangan ya, kita tahu kita plan nak buat family, kan, tapi tengok ramalan cuaca dulu. Sebab kadang-kadang kelah kemungkinan, kan, benda-benda macam ni kita nak elakkan lah.
2: Betul, Ben.
3: Kalau boleh kita buat plan
2: nak,
3: B lah.
2: Kita tak nak keseronokan tu bertukar menjadi kedukaan.
3: Ya.
2: Witis.
3: Sebagai parents ni, kita kena buat plan B lah ni. Kalau mungkin nak buat plan, mungkin nak buat pergi piknik dekat air terjun, okey. Lepas tu buat plan B. Kalau rasa macam cuaca tak berapa cantik, buat plan B.
2: Ya, betul.
3: Mungkin pergi pantai ke, kan, atau pergi mana-mana yang tempat yang lagi selamat lah. Kan.
2: Takut kepala air,
3: Ya, cuaca tak menentu sekarang ni. Kita risau tu. Dan kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, teruskan memandu dengan hati-hati. Jangan laju-laju. Terus dengarkan kami di Pahang FM ni, Afni, ya?
2: Ya, betul.
3: Afni, kita sebentar lagi pada 8.30 pagi nanti, kita nak kongsi dengan anda portal pilihan.
2: Kalau nak tahu tentang portal.
3: Ya.
2: Okey.
3: Apa tu?
2: Portal kita hari ni, Ben,
3: Kejap lagi, Afni, kita kongsikan
2: pukul 8.30
3: minit pagi nanti, okay?
2: Anda kena tunggu. Sebab apa? Portal-portal ni kadang-kadang masa ni memang mungkin kita tak cari. Tapi sebenarnya portal-portal ni lebih banyak memudahkan kita.
3: Tapi untuk minggu ni, portal yang kita pilih ni mesti ramai yang nak tahu. Mesti ramai
2: tak
3: yang
2: tak sabarnya.
3: So tunggu sekejap lagi 8.30 pagi, kita akan kongsi dengan anda portal pilihan kami untuk minggu ini. Jadi terus dengar Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Lah adik, Allahu Akbar. Tangan adik bintik-bintik merah ni. Patutlah adik tak selera makan. Badan adik pun panas.
1: Amaran, waspada dengan penyakit tangan, kaki dan mulut. Penyakit HFMD adalah penyakit jangkitan kanak-kanak di mana ruam lepuh muncul di tangan, kaki dan kawasan lampin serta ulcer dalam mulut. Perhatikan tanda-tanda jangkitan HFMD pada anak anda. Sekiranya ada, anak anda perlu dikuarantin. Elakkan berkongsi alatan peribadi, makanan dan permainan anak anda. Jangan hantar anak anda ke taska, tadika ataupun sekolah. Kerap lakukan pembersihan dan disinfeksi pada alatan dan permukaan yang kerap disentuh oleh anak. Jaga kebersihan diri dan persekitaran demi mencegah HFMD dari menjangkiti anak anda.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Perhatian Orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 8.30 minit pagi.
2: Seperti yang dijanjikan, segmen portal pilihan minggu ini.
3: Saya rasa untuk minggu ini, Afni, banyak-banyak portal. Saya rasa ini portal yang paling semua orang nak tunggu sebenarnya. Dan semua orang nak tahu sebenarnya. Alamak, yelah. Orang cakap macam tu tadi.
2: Kan, lupalah. Nampak macam tak ada apa. Tapi sebenarnya tersirat.
3: Ya, sebab
2: pentinglah, penting.
3: Betul. Portal ni sebenarnya penting untuk kita sebab memudahkan kita sebenarnya. Supaya kita tak berurusan direct terus ke pejabat, kan? Pejabat betul. Kerajaan. Jadi memudahkan atas talian. Jadi untuk submit, terus buat submit dokumen and then pergi untuk proses saja, kan?
2: Ha, betul tu, Ben.
3: Baik, Afni, dalam segmen portal pilihan minggu ini kita nak kongsikan satu perkara yang nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk semua pengundi.
2: Pengundi? Wow, nervous dengar bila mengundi-ngundi ni. Betul tu, Ben, terutamanya kepada pendengar yang mungkin dah berpindah rumah, dah bertukar tempat kerja, dah berkahwin ataupun menetap di kawasan baru. Tetapi mungkin tak kemas kini lagi maklumat pengundi mereka.
3: Betul. Sebab Afni, kadang-kadang kita ni yang kata dah bertahun tinggal di tempat baru, tapi bila tiba musim pilihan raya baru kita sedar kawasan mengundi masih di alamat sama. Jadi susahlah. Bagi contoh, alamat lama kat kampung, duduk di Johor, kan, terpaksalah masa mengundi nak kena balik.
2: Betul. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa kawasan mengundi ditentukan berdasarkan alamat yang terdapat dalam rekod MyCard.
3: Betul.
2: Sebab tu penting untuk kita pastikan alamat tersebut sentiasa dikemaskini, diperbaharui.
3: Jadi kalau pendengar nak tukar kawasan mengundi, apa langkah pertama yang perlu dibuat?
2: Okey, mudah aja, Ben. Langkah pertama, kemaskini alamat pada MyCard di Jabatan Pendaftaran Negara JPN terlebih dahulu. Pergi JPN. Mana-mana JPN. Check dulu alamat kita alamat baru ke atau alamat rumah lama atau alamat kampung. Okey. Pergi JPN, tukar dulu alamat. Okey, lepas tu?
3: Lepas sebenarnya yang untuk kemaskini alamat di JPN ni sebenarnya juga boleh secara online. Tak perlu ke JPN sebenarnya. Jadi selepas alamat baru direkodkan, barulah permohonan pertukaran bahagian pilihan raya boleh dibuat melalui Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR.
2: Okey, bagi yang gemar membuat urusan secara dalam talian online tadi, pendengar boleh melayari portal MySPR di mysbr.spr.gov.my untuk membuat permohonan dan urusan berkaitan pengundian ni.
3: Betul. Dan nak semak status pengundi pula macam mana?
2: Okey, boleh terus ke portal juga mysbr semak, dia satu perkataan .spr.gov.my. Okey, dekat situ pendengar boleh semak maklumat pengundi dengan mudah.
3: Dan untuk maklumat lanjut berkaitan pilihan raya, pendengar juga boleh melalui laman rasmi SPR di www.spr.gov.my.
2: Dia berbeza tau. Kalau anda nak tahu maklumat lanjut berkaitan pilihan raya, pergi www.spr.gov.my.
3: Betul.
2: Tapi kalau anda nak semak mengenai anda, kan, pengundi, anda boleh pergi ke MySPR Semak. Dia berbeza. Kan? Okey, proses ni tak mengambil masa lama pun, Ben. Tapi ia sangat penting supaya urusan mengundi nanti menjadi lebih mudah dan lancar.
3: Betul lah, Afni. Dan jangan tunggu sehingga pilihan raya diumumkan. Kalau dah berpindah rumah, semak dan kemaskini maklumat pengundi anda lebih awal.
2: Hak mengundi anda adalah hak setiap rakyat Malaysia yang layak. Jadi, pastikan maklumat anda sentiasa tepat dan terkini.
3: kita jangan tangguh. Betul. Kalau boleh, siapa yang dah berpindah tu kan, yang belum update alamat baru, kau boleh update lah. Jadi senang nanti untuk mengundi. Tapi ada setengah orang tu apa ni, dia nak tetap mengundi kat kampung juga.
2: Nak balik kampung.
3: Balik kampung juga. Tu terpulang lah kan.
2: Betul. Ya.
3: Itu apa ni, buka My SPR SMA eh?
2: Ya, saya sedang buka di PC Konti ya. MySPRSemak.spr.gov.my. Kita tengok
3: My SPR SMA ni, dia ada semakan daftar pemilih, calon dan juga keputusan pilihan raya kan. Semakan calon pilihan raya, semakan keputusan pilihan raya.
2: Adakah anda ada daftar sebagai pemilih? Lepas tu anda nak tengok calon pilihan rayanya siapa. Lepas tu keputusannya dekat situ. Buka-buka je dia dah keluar tiga kategori ni. Okey, lepas tu anda boleh masukkan, bila anda klik dekat semakan daftar pemilih tu, anda boleh masukkan kad pengenalan dekat situ. Lepas tu ikut apa yang dia tu. Lepas tu boleh tekan terus semak. Mudah saja.
3: Mudah je sebenarnya.
2: Nak tahu calon pun boleh juga.
3: Oh, dah ada calon dah. Belum pilihan raya kita ada calon dah.
2: Buat masa ni tak ada lagi kan.
3: Oh, belum. Apa ni? Jelah ada calon.
2: Tak ada lagi. Okey, Ben. Tapi betul lah yang Ben cakap, boleh tukar alamat melalui online dekat apa tu, peragaan pula dah.
3: Dia kalau nak tahu lebih
2: pendaftaran,
3: lanjut
2: Jabatan Pendaftaran, betul. JPN. Okey, nanti next portal kita kongsikan dengan anda macam mana cara untuk tukar alamat online dekat JPN. Maknanya anda tak perlu dah pergi ke pejabat.
3: Dan kalau contohlah nak tahu penerangan lebih detail, lebih mudah faham, boleh layari TikTok Academy SPR.
2: Itu untuk TikTok SPR tadi kan?
3: Dia akan buat macam lakonan, tapi kita mudah faham lah. Itu daripada pihak SPR sinilah yang buat ni kan, macam mana kita tukar alamat.
2: Ada
3: pertanyaan-pertanyaan orang ramai yang dijawab di situ.
2: Betul, lebih mudah
3: faham. Kalau baca ni kadang kita mungkin tak faham kan. Baik, itu saja tajuk kita untuk portal pilihan minggu ini mengenai SPR untuk tukar alamat . Jadi kita harapkan apa yang kita kongsikan pagi ini dapat beri manfaat kepada semua pengundi. Pengundi tu jangan lupa.
2: Saya tengah baca Kak Asma punya WhatsApp ni. Kak Asma Segaraut katanya naik perahu mudik ke hulu di Pepantun, Ben. Pahang FM memang nombor satu.
3: Wow.
2: Jangan tukar radio lain ya. Ni Pantun ke apa?
3: I love Pahang FM, Pahang first. Terima kasih Kak Asma.
2: Aduh Kak Asma. Kak Asma kata hari ni, pagi ni dia masak tom yum. Dia kata, boleh tak nak belanja lagu dapur, dekat dapur ni nak masak tom yum.
3: Masak tom yum awalnya, baru pukul 8 ni Kak Asma.
2: Dia kata cuaca di Segam cegah molek panas seger pagi ni.
3: Seger.
2: Saya bunyinya segar, rupanya seger.
3: Seger. Yo.
2: Oh, macam tu ya?
3: Yo, seger.
2: Sebab saya bukan orang Rauk. Seger Rauk, gitu ya?
3: Oh, Kuantang.
2: Ya, dok.
3: Baik, sekarang dah 8.37 minit pagi. Dan untuk jam terakhir nanti, pada jam 9.20 pagi, kita akan dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan tajuk kita adalah Unsung Hero. Kalau nak tahu apa itu Unsung Hero, kita tahu Unsung Hero adalah maksudnya adalah hero yang tidak didendang. Tapi apa yang tak didendang? Dendang ke?
2: Dendangkan lagu.
3: Kita nak tahu, kita bersama seorang individu, seorang pemuda, pada pukul 9.20 pagi nanti kita nak berkongsi kisah dia, kisah beliau, kan, mengenai satu, ada kisah viral lah.
2: Kisah viral yang simple je kan.
3: Simple je.
2: Tapi sebenarnya ia melibatkan nyawa seseorang, Ben.
3: Dan dia telah menyentuh hati jutaan rakyat Malaysia sebenarnya. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini, bidang perubatan, jurusuntik vaksin. Jurusuntik vaksin atau dalam bahasa Inggeris vaccinator dieja dalam dua bahasa perkataan, iaitu jurusuntik vaksin membawa maksud penyuntik vaksin. Pantun hari ini. Nyur dulang kelapa dulang, nyur manis condong ke paku. Peluk timbang tangis timbang, jangan menangis ingatkan aku. Nyur muda dipolah pengat, dimakan orang di pagi raya. Badalah muda jangan tak ingat, usia belum orang dah binasa. Pantun yang dipetik dari buku Kurik Kuni Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
3: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
2: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.20 minit pagi.
1: Ya, seperti yang kita janjikan hari ini, tetamu apa cerita netizen pada hari ini. Tetamu kita iaitu siapa tu? Assalamualaikum. Ben?
0: Dia sebenarnya sebelum tu, Afni cepat sangat anak-anak ni. Sabar.
1: Tak sabar.
0: Sabar.
1: Orang ramai kata dia kacak.
0: Okey, kita nak intro dulu apa ni. Orang ramai kata dia kacak.
1: Ya, dekat TikTok kita. Weh, elok boleh jadi DJ. Aduh, dia kata tetamu kita.
0: Oh, ya Allah. Okey, sebenarnya sejak kebelakangan ni, kita lihat mentaliti rakyat Malaysia ni semakin ramai sebenarnya Afni yang beri kesedaran untuk beri laluan kepada ambulans dan juga kenderaan kecemasan.
1: Ya, betul tu.
0: Kan?
1: Perkara ni sebenarnya penting ya Ben. Bukan apa, dia macam common sense tau.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Awak nak, awak tengok kan orang dalam keadaan kecemasan kan. Dia common sense. Takkan nak tengok, biar je macam tu.
0: Betul.
1: Tapi kita bawa Wira hari ni. Anak Pahang.
0: Anak Pahang. Anak Pahang eh.
1: Anak Pahang.
0: Baik, baru-baru ni itulah di media sosial kisah seorang anak muda yang mendapat perhatian ramai apabila tampil membantu melancarkan laluan sebuah ambulans yang terperangkap di jalan laluan Kuantan Gambang. Dan tindakan pantas apa ni yang dilakukan bukan saja mendapat pujian netizen, malah menjadi inspirasi pada ramai pengguna jalan raya tentang pentingnya sikap saling bantu ketika berdepan situasi kecemasan.
1: Betul tu. Dan apa lagi ia melibatkan nyawa seseorang, Ben. Awak jangan main-main dengan saya, Ben. Saya tengah serius ni, Ben.
0: Cepat sangat. Orang nak muka dimah dulu.
1: Panjang sangat dah muka dimah dia.
0: Baik, untuk pagi ini dalam segmen Apa Cerita Netizen, kita bersama seorang individu yang menjadi perhatian ramai. Okay. Orangnya kacak, handsome, masih muda. Dan ramai
1: macam
0: yang
1: ben
0: puji
1: lah
0: beliau.
1: Oh, saya macam handsome. Ben ke? Pernah tak tengok orang puji diri sendiri?
0: Baik, beliau ialah Syafi atau nama sepenuhnya Tuan Nurhan Syafi, Tuan Nur Azam Shah. Assalamualaikum Syafi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahuakbar, sedap suaranya.
1: Orang kata nampak macam Alif Aziz.
0: Macam Alif Aziz kan?
1: Boleh jadi artis ke?
0: Boleh jadi artis ni.
2: Yalah, saya pemalu orangnya.
1: Apa khabar?
0: Syafi sihat
2: alhamdulillah. Sihat alhamdulillah.
0: Okey, Syafi, saya nak tanya jugalah. Dan sebelum tu terima kasih kerana sudi hadir ke Konti Pang FM dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan kita bawa Syafi pagi ni sebab dia menjadi bualan netizen, Afni. Apa saja menjadi bualan netizen, kita bawa ke konti ni.
1: Kita suka.
0: Kita suka. Ini adalah atas permintaan pendengar. Ben, boleh tak bawakan sekian-sekian? Kita tunaikan. So hari ni kita bawa Syafiq ke konti. Orang lain mungkin dah grab dulu sebelum ni. Tapi dia orang tak dapat secara live macam kita. Kita dapat secara fizikal.
1: Tak baik belagak, Ben.
0: Kena belagak sikit-sikit. Okey, Syafiq, saya nak tanya sikit lah Syafiq kan. Untuk pembukaan. Macam mana kehidupan Syafi selepas orang kata video tu viral kan? Masih berjalan dengan tenang ke atau macam mana sekarang?
2: Alhamdulillah, perjalanan tu agak, orang kata apa, agak sibuk sikit lah sekarang. Walaupun sebelum ni memang dah sentiasa sibuk. Tapi orang kata apa, sekarang makin sibuk lagi.
0: Makin
2: lah
0: sibuk
2: Tapi yelah, sebab sekarang pun dah ramai orang DM kat social media. Bila orang saya pergi pasar malam ke semua, ramai yang tegur lah. So bila ramai yang tegur tu, saya anggap itu adalah satu, orang kata apa, appreciation lah untuk saya. Jangan, orang kata apa, saya tak pernah rasa pun sebelum-sebelum ni.
0: Bagus lah awak ni sebab awak ikhlas kan? Yeah.
1: Mana awak tahu?
0: Saya tahu dia ikhlas. Saya tengok muka dia, saya tahu dia ikhlas. Okay, apa ni nak tanya soalan tadi?
1: Syafi perkenalkan diri. Boleh? Maksudnya sekarang Syafi dah student ke? Bekerja
0: kita
1: ke? Kita nak tahu juga latar belakang sikit.
2: Saya masih lagi, orang kata apa, masih lagi belajar. Sekarang masih belajar di UCP University dalam jurusan seni visual. Dan saya berada di semester akhir lah.
0: Oh, dah semester akhir.
2: Semester akhir.
0: Hari ni datang dengan siapa?
2: Dengan partner.
0: Abdi.
1: Mak dia tak tahu weh.
0: Mak dia tak tahu. Jangan beritahu mak dia.
1: Bocor
0: rahsia. Jangan bagi mak dia dengar. Okey, apa ni nak tanya soalan tu?
1: Tanya mana satu? Sebelah saya ke?
0: Bukanlah, tanya Syafi lah. Yang tu dah cakap dah. Saya tak mahu.
1: Okey Syafi, kita nak tanya kehidupan sejak video Syafi tulang.
0: Dah, tu dah tanya.
1: Saya nak tanya lagi sekali. Sejak tulang, sejak terkenal kan? Syafi ada TikTok tak?
2: Ada, ada.
1: Ya, sebab kan kita buka TikTok Pang FM pun, oi ramai yang berkenal. Yeah. Maknanya ramai yang kenal Syafi ni.
0: Ramai nak buat menantu.
1: Jadi macam Syafi katakan, tak pernah merasa sebegitu sebelum ni kan. Lepas dah rasa sebegitu, rasa tak macam privacy tu tak ada. Pergi mana orang kenal?
2: Bagi saya ini satu benda yang orang kata apa, tak semua orang dapat peluang ni. Sebab yelah, kita bila macam saya sendiri, pemikiran saya macam okay, bila saya ada orang kata apa peluang yang orang kata apa dapat kenal ramai orang adalah benda untuk yang membuka saya punya orang kata apa peluang pekerjaan nanti.
0: Betul.
2: So daripada situ juga saya akan cuba untuk touch balik dengan apa, someone-someone yang orang kata apa bernama lah.
1: Maknanya dia berlapang dada. Apa nama, tak kisah ada orang dia tak suka. Dia introvert. Betul. Dia tak suka orang kenal dia. Kan? Maknanya Syafi okay.
2: Saya okay. Cuma saya introvert dengan kamera.
0: Orang kamera. Alamak. Saya nak tanya, Syafi MPP ke? Majlis Pengkenalan Pelajar?
2: Saya mantan MPP.
0: Oh, patutlah. Dia punya tutur katanya kemas, dia bercakap kan. Okey, Syafi, saya nak tanya. Kita berbalik pada kisah kita kan. Masa mula-mula Syafi nampak ambulans hari itu, apa benda pertama yang terlintas kat kepala Syafi?
1: Boleh ceritakan tak sikit? Macam mana?
0: Bila nampak ambulans tu macam Syafi tak agak-agak ke? Atau macam mana ke?
2: Mula-mula tu memang tak agak-agak lah. Sebab saya tak tahu ambulans tu nak ke mana sebenarnya. Destinasi dia. Sama ada dia baru nak pergi ke rumah pesakit ataupun macam mana. Tapi bila orang kata apa, dia ambulans kan dia ada banyak siren. Banyak jenis siren. Yang biasa pasien dalam keadaan kritikal, yang perlukan rawatan segera, dan juga pesakit yang masih dalam keadaan normal cuma perlu sampai segera lah. So bila ambulans keluarkan siren yang orang kata apa, memang emergency siren, yang laju punya tu, so saya macam okay, memang ada semua yang perlukan rawatan yang segera. Sebab tu saya take action untuk, sebab saya dah tengok keliling memang orang masing-masing orang kata apa, masing-masing macam ada tujuan masing-masing yang nak sampai ke rumah awal, nak ambil anak dan sebagainya.
0: Waktu tu pukul berapa?
2: Waktu tu PO pukul 4.30.
1: Waktu balik kerja.
2: Waktu orang balik kerja.
0: Rasa gugup tak Syafi bila Syafi parking motor tengah-tengah tu, keadaan nak kontrol trafik tu waktu tu, rasa gugup tak? Rasa takut tak?
2: Rasa takut.
0: Takut kan?
2: Takut sangat-sangat.
1: Takut orang marah kan?
2: Takut orang marah satu, sebab lagi satu dari segi undang-undangnya memang kita tak ada autoriti sebagai orang kata apa.
0: Ya, betul.
2: Orang awam yang tiada autoriti apa-apa ni, memang kita benda tersalah lah. Jadi saya macam boleh buat juga lagi satu sebab saya malu sebenarnya. Sebab tu saya pakai helmet saya tutup. Tak nak orang cam muka.
0: Betul lah.
1: Tapi aksi spontan seperti itu kan, pada saya Ben, kalau awak di situasi begitu.
0: Kenapa saya? Contohlah orang lain. Okay, lepas tu silakan. Teruskan.
1: Saya rasa benda tu is common sense.
0: Kalau saya jadi tempat dia, saya mungkin teragak-agak.
1: Betul.
0: Sebab saya takut.
1: Kita
0: saya takut.
1: Terkejut kadang-kadang kan. Bunyi ambulans tu terkejut. Nak buat apa? Nak buat apa ni?
0: Itu pun kalau ambulans macam tak tahu nak masuk longkang lah saya. Kan kita panik.
2: Betul.
0: Kita panik kan. Kita alam macam
1: tu. Bila tu daripada nak pergi hospital tak jadi.
0: Bawa kita.
1: Tolong awak.
0: Syafi nak tanya, ketika itu bagaimana respon daripada pengguna jalan raya yang lain ketika itu? Adakah mereka boleh kerjasama ataupun ada yang keras kepala ke? Ada tak?
2: Dia yang keras file tu ada, tapi kita silent je lah.
0: Ada juga.
2: Tapi tak semualah. Alhamdulillah semua bagi respon yang kata apa, respon yang sangat-sangat bagus. Bila saya bagi syarat tangan tu, ada yang bagi respon yang memang okay, dia faham apa yang saya nak sampaikan. Kita ada kecemasan yang kita kena alih kereta ke tepi sebab ada ambulans nak lalu. Cuma ada beberapa kenderaan yang saya kena ketuk tu sebab yang kata apa, dia tak mungkin dia tak aware lah dengan keadaan waktu tu.
1: Tak nampak kan kadang-kadangnya.
0: Waktu tu ada komunikasi dengan pemandu ambulans?
2: Tak ada. Just orang kata apa, saya tengok muka dia, tengok muka saya. Muka dia dah memang gelisah. Saya pun gelisah.
0: Ya, faham.
1: Yalah, betul.
0: Dia pun dalam keadaan cepat dia nak terbaca. Tapi bila Syafi bantu macam tu, ya Allah, memudahkan urusan
1: dia kan. Kita nak tanya, Syafi memang jenis spontan macam ni ke? Atau yelah, tak semestinya ambulans kan. Mungkin tengok Ben jatuh longkang ke. Ben lagi.
0: Boleh beri contoh lain. Belon ke.
1: Kan memang jenis spontan ke?
2: Dia orang kata apa, disebabkan saya memang sebelum-sebelum ni terlibat secara aktif dengan NGO dan sebagainya. benda tu yang mendorong saya untuk bertindak secara spontan lah. Dan orang kata apa, berdasarkan orang kata pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelum ni, yang saya pernah cerita yang pasal kawan, apa, arwah kawan ayah saya tu, benda tu yang buatkan saya lebih matang untuk berfikir sebelum saya buat apa-apa tindakan lah.
1: Boleh ceritakan sikit, pendengar kita nak dengar juga, apa kisahnya?
2: Kisahnya waktu tu saya di tempat yang sama, hampir sama, laluan yang hampir sama. Waktu pun yang hampir sama, saya macam waktu tu kita tak, orang kata apa, tak ada keberanian lagi lah untuk orang kata apa, untuk nak kawal lalu trafik dan sebagainya. Jadi waktu tu memang ada ambulans dalam, orang kata apa, memang dalam critical mood lah. Dan saya tak boleh buat apa-apa. Saya memang, saya hanya tengok je ambulans tu. Dan hati saya je macam, kalau lah aku dapat tolong, kalau contoh itu ahli keluarga saya, kalau saya dapat tolong, mungkin ahli keluarga saya selamat. Lepas je saya balik, saya sampai rumah, tak lama lepas tu kawan saya post status. Dia kata, salam takziah untuk keluarga saya, arwah ayah saya dah pun kembali ke rahmatullah kerana gagal mendapat rawatan dengan segera.
1: Oh, jadi yang dalam ambulans yang
2: yang saya tengok tu adalah
1: ayah kepada kawan saya.
0: Dan saya faham kenapa banyak media yang melaporkan Syafi ada, orang kata, dia sempat menangis semasa iring ambulans. So saya faham kenapa. Kan Syafi ada menangis waktu iring ambulans tu, kan?
1: Syafi teringat ya.
2: Saya teringat satu lagi, satu saya terfikir macam, apa yang mak saya sendiri kata, apa yang ibu saya pesan, kita kalau kita nak tolong orang, kita jangan memilih. Kita kena tolong sebab kalau contoh benda tu, kita kena letakkan kita punya ahli keluarga di dalam ambulans tu. Mesti kita nak ambulans tu sampai cepat. Jadi dalam kepala otak saya, kalau contoh dalam ambulans tu sendiri, orang yang saya kenal, orang yang saya rapat, orang yang saya sayang, mesti kalau saya dapat tolong, saya lagi, orang kata apa, lagi rasa ralat lah.
1: Ya, betul.
0: Awak buat saya nak menangis lah pagi.
1: Saya belajar sesuatu, Ben. Nasihat daripada Ibu Syafi ya. Kalau kita nak tolong orang, simple je. Tidak perlu memilih. Satu benda yang kita boleh belajar hari ni ya. Kalau nak tolong orang, jangan memilih. Kalau nampak saya jatuh, Ben, awak jangan pilih pula tak nak tolong.
0: No comment.
1: Tengok tu, dia ragu-ragu.
0: Okay,
1: biar je lah. Tak, dia gelak dulu. Afni jatuh, dia gelak dulu kan.
0: Itu kawan. Okay, Afni, Syafi, sekarang dah pun 9.32 minit pagi. Kita nak rehat dulu seketika. Banyak lagi soalan kita nak kupas, nak tanya dengan Syafi mengenai pengalaman Syafi. Baik, kita nak berhibur dulu. Jadi terus dengar Pang FM,
1: satu pilihan.

0: apa lagi?
1: Layari portal rasmi Pang FM di Facebook, di TikTok, di mana lagi, Instagram dan juga di aplikasi X untuk dapatkan apa-apa perkembangan terkini mengenai Pang FM. Baik, kita masih lagi bersama tetamu kita, Tuan Syafi. Tuan Syafi eh? Betul eh? Tuan Syafi eh? Okey, ini Syafi hadirkan konti Pang FM dalam segmen Apa Cerita Netizen, berkongsi mengenai pengalaman Syafi orang kata apa, kenderaan kan,
0: membantu ambulans semasa laluan. Bila tu Syafi? Bulan berapa tu? Baru-baru ni kan?
2: Baru-baru ni.
1: Baru-baru sangat ni. Lagi Syafi
2: baru
1: kan?
2: Sangat.
0: Di mana viral. Viral tular video Syafi membantu trafik untuk laluan ambulans ke hospital di Jalan Gambang.
1: Betul. Baik, Syafi, bila Syafi tengok video ni, dah beribu orang kongsi dan juga komen kan Syafi ni kan?
0: Ya.
1: Apa reaksi pertama Syafi?
2: Terkejut lah.
1: Terkejut kan?
2: Memang sangat-sangat terkejut. Sebab bagi saya, benda tu saya buat secara spontan dan juga orang kata apa, itu adalah tanggungjawab bersama untuk pengguna jalan raya. So macam bagi saya waktu tu, saya hanya buat tanggungjawab sebagai pengguna jalan raya tu je lah. Saya tak expect pun sampai viral sebagainya.
1: Okay.
0: Okey, siapa orang pertama yang Syafi hubungi?
2: Ibu.
0: Bagi tahu pasal video tu. Syafi tengok sendiri ke video tu?
2: Saya tengok sendiri.
0: Ya. Yeah. Apakah caption yang ditulis pada video itu? Ingat tak?
2: Gen Z mendunia.
0: Oh. Simple eh.
1: Itulah kita kena pasal lagu Gen Z.
0: Ada banyak. Banyak, saya dah susun dah.
1: Banyak eh.
0: Lagu-lagu Gen Z. Tapi sebenarnya kan video-video seperti ini kat situ kan, kalau sebelumnya ada video seperti ini kan, abang-abang Grab kan yang tolong kan. Saya suka baca komennya. Komennya kebanyakannya kan, dia cakap apa? Terima kasih orang baik. Perkataannya simple Ben, tapi orang baik tu sampai ke dalam kan.
1: Itu yang maksud kita, tajuk kita adalah unsung hero.
0: Iya.
1: Kan, mereka hero yang tidak didendang. Inilah dia.
0: Nampak simple kan?
1: Kan, betul tak?
0: Perbuatannya nampak tak ada apa, tapi sebenarnya memberi impact.
1: Ya. Yeah.
0: Kan?
1: Tadi Syafi cakap orang pertama Syafi kau adalah ibu.
2: Betul.
1: Waktu tu ibu cakap apa? Ibu bagi pesanan apa?
2: Ibu bagi pesanan sebab saya apa-apa memang saya cerita kat ibu lah. So dulu, sebelum, beberapa minggu sebelum tu lah, saya cerita ke ibu, saya rasa kosong, saya rasa macam tertekan dan sebagainya. Lepas tu bila orang kata apa, jadi orang kata viral tu, ibu kata, tengok tak? Orang kata apa, Tuhan ni maha kaya. Dia bagi hamba dia ujian sebab ada benda yang dia nak bagi lagi besar.
1: Betul.
2: So waktu tu ibu kata, inilah apa yang awak nanti-nantikan, apa yang dah ditentukan untuk awak. Jadi saya macam, waktu tu saya dengan ibu memang manja.
0: Anak mak.
2: Anak mak juga. Saya tiga-tiga lelaki.
0: Oh, semua semua lelaki anak manja mak.
1: Syafi nombor dua.
2: Saya nombor dua, nombor tiga orang.
1: Syafi hanya kata kalau mak mendengar ketika ini, apa Syafi nak bagi pesanan pada mak?
0: Iya.
2: Alah mak, saya kalau saya tumpah ni saya sembak.
1: Okey, tak apa.
2: Saya mudah touching.
1: Kita penutup nanti, penutup nanti. Okey, bila dah viral, bila Syafi dah viral, mesti kawan-kawan mesti ramai yang mengusik kan.
2: Betul.
1: Ini yang mengusik lah, inilah ini kan. Apa usikan paling kelakar lah yang Syafi terima zakat ni lah?
2: Usikan tu bukan setakat daripada kawan-kawannya. Daripada lecturer saya sendiri.
1: Lecturer pun.
2: Daripada apa? Net chancellor saya sendiri. Jadi saya kata, yelah, untung dah jadi artis sekarang. Nak tegur pun tak nak dah. Pandang kita pun tak.
0: Menjadi usikan kawan-kawan kan,
1: betul. Tapi sebenarnya apa ni, difahamkan Syafi ada terima penghargaan daripada CYP tahniah diucapkan
0: Ya, betul.
1: Sebagai orang kata, ini adalah orang kata sebagai penghargaan untuk Syafi sendiri kan. Untuk jadi orang kata panduan lah kepada mereka-mereka yang lain kan, mengikuti jejak langkah apa yang Syafi dah lakukan. Baik, selain difahamkan aktif dengan NGO dan kerja-kerja kebajikan, apa aktiviti yang Syafi suka buat bila masa lapang?
2: Aktiviti saya kalau ni, saya suka kacau kawan-kawan saya sebenarnya.
0: Nakal juga dia ni.
1: Nakal
0: juga
1: ni.
0: Suka kacau orang. Okay, selalunya masa lapang selain belajar lah, ada hobi-hobi tertentu ke?
2: Saya kalau macam hobi, lebih kepada bersukan lah. Cuma sekarang saya ada keterbatasan sikit lah untuk bersukan sebab saya ada minor injury dekat knee, dekat lutut.
1: Okay.
2: So sekarang saya just, orang kata apa, berjalan, buat, orang kata apa, hilang-hilangkan stres saya. Saya suka bekerja, saya tak boleh duduk diam.
1: Okay.
2: Saya buat apa-apa pun. Kadang-kadang tu saya kemas bilik tu 2, 3, 4 kali sehari pun tak apa.
1: Ya
2: betul.
0: Rumah ya, Abang Ben ada kat masa rumah.
2: Tak sempat ya, tak bosan.
1: Tapi ni adalah semester akhir.
2: Ha, betul, semester akhir.
1: So baru habis baru ni.
2: Baru habis Jumaat minggu lepas. Oh,
0: ya,
2: last presentation.
1: Last presentation lah.
0: So Syafi kita merancang apa? Selepas ini.
2: Saya merancang untuk
0: Berehat seketika
2: tu betul. Cumanya tak lama sangat lah. Sebab saya memang tak boleh. Saya memang tak boleh duduk setempat yang satu-satu masa itu yang lama. Jadi saya akan fikir juga untuk saya buat apa-apa.
1: Kahwin belum lagi lah.
2: Kahwin belum lagi lah.
0: Sibuk je.
1: Dia nak tanya. Alang-alang kan. Kan adik-adik? Adik-adik ni tu tanya.
0: Nak cari kerja ke dulu?
2: Ingat cari kerja dulu.
1: Okay. Saya nak tanya sikit pasal pelibatan Syafi dalam NGO. Mm-mm. Apa antara NGO yang Syafi sertai sebenarnya?
2: Saya waktu habis SPM lepas pada kita COVID-19, saya terlibat dengan MRA, Malaysian Relief Agency. So daripada umur 18 sampai 20 memang saya terlibat aktif lah. Pergi ke misi bantuan dan sebagainya, santuni masyarakat orang asli.
0: Menarik.
1: Betul.
2: Jadi bila orang kata apa, dah terlalu orang kata, dah memang terbiasa terlibat dengan benda macam tu, benda tu yang sifat kesukarelawan kemasyarakat tu dah sebati. Lepas daripada MRA, saya pergi pula ke GPMS, Badan Gabungan Bawah Majlis Belia. Dan saya jadi sukarelawan Majlis Belia juga. So, saya sampai sekarang lah saya pergi aktif dengan Majlis Belia.
0: No wonder
1: nak ramai kenal dia. Pernah Syafi sertai misi kemanusiaan di luar negara?
2: Luar negara tu tak pernah, tapi dalam Malaysia ni pernah lagi.
1: Tapi kalau anda kata diberi peluang, nak pergi
2: Nak, saya sangat-sangat
0: nak.
2: Nak
0: pergi pula
2: kes yang terbaru, gempa bumi di Filipina. Saya menunggu apa, sukarelawan-sukarelawan mencari, orang kata apa, NGO-NGO mencari sukarelawan yang nak pergilah. Walaupun orang kata apa, ada, ialah memang kita kena ada sendiri punya fund untuk kita punya tanggungan lah, tiket dan sebagainya. Tapi saya rasa ini peluang yang perlu.
0: Betul?
2: Perlu saya ambil lah.
1: Dari usia 18 tahun dah terlibat dengan NGO.
0: Jadi kepada NGO-NGO di luar sana, anda ada seorang sukarelawan yang willing untuk membantu kan, jika mana tahu ini peluang.
1: Ini peluang untuk
0: Syafi
1: sebenarnya.
0: Untuk adik Syafi ya.
1: Untuk peluang mungkin mana-mana NGO yang mendengar ketika ini, mungkin boleh kan dedahkan Syafi lebih banyak lagi dengan misi-misi kemanusiaan.
0: Betul.
1: Kan, ini adalah peluang. Bukan senang kita nak mencari individu sebegini.
0: Iya.
1: Yang boleh luangkan masa kan untuk misi kemanusiaan, untuk bantu mereka yang memerlukan.
0: Betul.
1: Bukan mudah kan. Baik, okay. Sekarang dah pun 9.42 minit pagi. Ada lagi soalan-soalan kita nak tanyakan pada Syafi sebenarnya. Kita rehat dulu sekali lagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM tentunya bersama apa cerita netizen hari ini. Afni dan Ben menemani anda hingga jam 10 pagi nanti.
1: Betul.
0: Dan bersama kita hari ini, Ben,
1: kita masih bersama dengan Tuan Nurhan Syafiq, Tuan Nur Azam Shah,
0: ya,
1: yang merupakan individu yang viral baru-baru ini kerana orang kata memberi laluan kepada membantu pihak ambulans
0: untuk beri laluan
1: mantap pesakit. Baik, Syafiq.

0: kita dah pun hampir ke penghujung segmen kita.
1: Ya.
0: Saya ada nak tanya Syafi. Hmm. Kalau Syafi diberi peluang bertemu semula dengan pesakit atau keluarga pesakit dalam ambulans tu, apa yang Syafi nak sampaikan?
2: Saya just nak bertanya khabar dan juga memastikanlah kata apa keluarga mangsa dan keadaan yang okey dan sebagainya. Sebab saya difahamkan oleh doktor dalam ambulans itu sendiri, pesakit merupakan pesakit yang kanak-kanak berumur 3 tahun.
0: Tiga tahun.
2: Dan dari apa keluarga orang asal lah.
0: Oh, keluarga orang asal.
2: Keluarga orang asal.
0: Baik.
1: Besar
0: ya, Jasya. Tapi pernah sangka tak satu tindakan yang dianggap kecil ni boleh beri impak besar pada orang ramai?
1: Ya, betul.
2: Secara jujurnya tak, tapi ada terfikirlah benda yang orang kata apa, satu kebaikan walaupun kecil memberi impak yang besar lah pada orang.
0: Betul kan. Baik, Afni,
1: untuk next, Syafi rasa macam mana agak ada rasa lebih bersemangat untuk ke arah misi-misi bantuan kepada orang ramai ni? Bukan misi bantuan macam besar sangat kan, tapi yalah, kata perkara-perkara kecil macam ni kan. Macam mana?
2: Berdasarkan komen-komen netizen dekat ruangan TikTok saya sendiri pun, ramai yang beri dorongan untuk saya lebih semangat.
0: Okay.
2: Dalam orang kata apa, buat kebaikan ni lah. Jadi untuk kedepan-kedepan ni, memang target saya adalah untuk saya boleh berbakti bukan di, orang kata apa, bukan di sini saja, tapi di luar sekalipun, di mana-mana saya berada sekali.
0: Baik, pada pandangan Syafi sendirilah, apa perkara paling penting yang perlu dilakukan apabila kita nampak ambulans atau kenderaan kecemasan ke jalan raya?
2: Okey, apa tindakan kita perlu buat adalah kita kena, orang kata apa, bagi laluan lah. Bagi laluan kepada kenderaan kecemasan. Sebab bila kita, orang kata apa, kita berkeras ni semua, kita tak tahu di saat, orang kata apa, di saat ganti macam tu, satu saat tu memang sangat-sangat berharga lah untuk satu nyawa.
0: Sebab kita tak tahukan condition pesakit dalam ambulans tu kan.
1: Bukan apa Ben, kadang-kadang kita tak tahu tau, bunyi ambulans tu kita dengar, cuma tak tahu di hala mana. Jadi kalau tak ada bantuan seperti ini, seperti adik Syafi buat ni kan, mungkin orang-orang yang tengah buat kita, kadang kita tak alert kan. Kita tengah sambil jam tu tengah tengok handphone lah kadang-kadang kan. Lepas tu tengah termenung tengok orang seberang jalan lah. Kan? Jadi kadang-kadang ada yang tak alert kan, benda-benda macam ni.
0: Kadang pasal radio kuat kan, tak dengar kan.
1: Ya, betul. Radio kuat satu juga kan. Ataupun kita ingat, oh, ambulans ni kat arah lain ni, tak tengok dah side mirror apa semua kat, dekat belakang ke kan, kat tepi kiri kanan. Jadi kita sebagai pemandu kadang-kadang perlu memberi perhatian penuh. Orang-orang seperti seperti adik Syafi ni membantu bukan sikit, banyak. Macam adik tu cakap kan, setiap minit itu dapat, kita tahu dapat menyelamatkan satu nyawa sebenarnya.
0: Betul. Setiap saat tu berharga kan. Baik Syafi, mungkin Syafi ada pesanan kepada pendengar-pendengar PAM yang sedang mendengar ketika ini.
2: Okey, kepada para pendengar, saya ingin mengajak semualah para pendengar yang baik di radio ataupun di mana-mana juga, untuk kita terus mengamalkan sikap prihatin, saling membantu antara satu sama lain. Sebab yelah, kita tak mampu nak buat satu kebaikan besar setiap hari. Mungkin kebaikan-kebaikan kecil yang kita buat itu akan menampakkan satu, akan memberi balasan yang besar satu masa nantilah.
1: Bagus didikan ibu bapa adik Syafi kan, ni
0: sejuk ibu mengandung. Kan. Baik Syafi, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Pang FM dalam segmen Apa Cerita Netizen.
1: Moga
0: dan berkongsi pengalaman yang cukup bermakna ini. Ya, Syafi,
1: moga cerita kita,
0: awak kalau saya cakap boleh jangan potong dulu.
1: Saya teruskan. Suka. Kalau awak cakap tu saya suka. Okay, moga Ben cerita-cerita apa ringkas kita pagi ni, kita nampak macam simple, tak ada apa kan, memberi panduan, memberi orang kata kepada orang ramai kan, untuk lebih prihatin sebenarnya, untuk lebih ada common sense.
0: Betul. Jadi lepas ni kalau dengar bunyi siren kan, atau lihat ambulans di jalan raya, berilah laluan dengan kadar segera, kerana mungkin ada insan yang sedang bertarung hidup atau matinya di dalam tu kan. Jadi tindakan Syafi ni memang patut wajar diberi pujian.
1: Okay. Dicontohi.
0: Dan semoga kita harapkan kisah Syafi menjadi inspirasi pada kita semua untuk lebih peka, bertimbang rasa dan sentiasa membantu memudahkan urusan orang lain apabila berpeluang. Apa ni dah macam ujung ni. Terima kasih sekali lagi Syafi. Baik, kami di Pahang FM doakan Syafi terus berjaya dalam pengajian Syafi.
2: Amin, insyaAllah.
0: Dan semoga dipermudahkan segala urusan dan terus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, insyaAllah. Apa lagi? Sedang kerja apa ni ujung-ujung ni. Apa, bagilah nasihat
1: lah, saya sedih.
0: Sedih, ya, saya pun sedih, saya opening Syafi kongsi pun saya dah sebab saya dah rasa macam yelah, bila dia sambil dia bantu, dia boleh menitikkan air mata, dia ingat pesan mak dia. Dan yang kedua, atas mungkin dia rasa satu kesilapan dia sebelum ni, menyebabkan dia bertindak. Sedangkan dia seorang introvert.
1: Betul.
0: Dia bertindak berani, walaupun dia gugup, takut dikira itu, tapi dia berani.
1: Ya,
0: sebab
1: betul.
0: Satu adalah pesan ibu dia, nak membantu tak kira siapa.
2: Betul.
1: Membantu yang, jangan memilih.
0: Ya. Yeah. Yang kedua, kan, saya pun dah lupa masa cakap tadi, ujung-ujung dah ni. Okey, apa ni, sekali lagi kita nak ingatkan pada pendengar-pendengar kita,
1: okay,
0: yang sedang memandu ketika ini kan, kalau nampak ambulans tu, berilah laluan.
1: Bomba,
0: bertolak ansur lah, kan. Mungkin,
1: jangan pula jerit Abang bomba.
0: Mungkin satu hari tu mungkin hari kita.
1: Ya, betul. Kita tak tahu,
0: kita
1: kan,
0: tak
1: ben,
0: tahu
1: kan?
0: Mungkin saudara nama kita, ahli keluarga kita kan,
1: okay.
0: Mungkin hari ni Allah gerakkan kita macam Syafi, Allah gerakkan dia untuk membantu. Mungkin akan datang kita buat benda yang sama, betul, apa yang Syafi buat, okay? Dan tinggalkan kecil apa ni sebenarnya, mampu memberi peluang kedua kepada seseorang untuk terus hidup.
1: Betul.
0: Terima kasih Syafi sekali lagi. Baik, sekarang dah pun 9.56 minit pagi. Selepas ini anda akan bersama rakan tugas DJ Azhar Aziz dalam Zoom Persona sehingga jam 2 petang nanti. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan tetamu yang lain pula dalam segmen Apa Cerita Netizen. Jadi jumpa lagi.
1: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jumpa lagi.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan, ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan, ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih untuk rakan Sugas yang telah pun menemani anda untuk zon aktif sebentar tadi. Hari ini edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama saya Azhar Aziz, dan juga untuk hari ini saya menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, dan seperti biasa dalam jam ini kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Astatizah untuk hari ini, yang dibawakan secara langsung dari Konti Pahang FM. Okey, dan untuk hari ini juga kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Masih hidup.
0: Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini Ustazah, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Astatizah untuk tajuk kita minggu ini, iaitu hijrah bukan mudah tetapi indah. Ya, kita nak bersama untuk perbincangannya hari ini. Jadi sebelum itu, mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Azhar kerana masih lagi memberi kesempatan, dan saya bersyukur dapat lagi berkongsi ilmu, ya. Tajuk hari ini memang indah sekali, iaitu hijrah itu bukan mudah tetapi indah. Sebenarnya hijrah ni berlaku, mesti berlaku kepada semua individu yang bergelar Muslim dan Muslimah.
0: Okay.
1: Ya, sebab hijrah ni dia terbagi kepada dua, satu hijrah fizikal, satu hijrah rohani. Jadi hijrah fizikal tu sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah semata-mata untuk menegakkan akidah Islam, untuk memperbaiki akhlak dan untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita nak tengok masuk hijrah tu ialah perpindahan atau perubahan. Kita pindah diri kita daripada perangai tak senonoh kepada perangai yang bagus. Daripada akhlak buruk kepada akhlak yang baik. Daripada kita tak nak tutup aurat, kita kena tutup aurat. Daripada kita tak solat, abaikan solat, main-main solat, kita solatlah. Sebab kita tak tahu pengakhiran hidup kita ni. Jadi kita semua mesti bertekad untuk kita mati dalam husnul khatimah. Itu adalah satu hijrah dan transformasi yang sangat baik. Maknanya kita takkanlah nak ditakut lama. Lepas tu puasa pun tak, solat pun tak, terus dengan dosa, terus dengan maksiat. Seolah-olah kita nak hidup dunia ni selamanya. Bukan begitu. Jadi maknanya bila kita bernekad untuk berubah, itu maknanya hijrah. Dan kita mestilah juga jangan buat perkara-perkara yang Allah benci. Patut sebab dosa ni, kalau kita terus melakukan dosa, kalau tak sempat bertaubat, akibatnya sangat fatal. Kita akan menyesal selama-lamanya dalam kubur dan di akhirat. Nak balik dah tak boleh dah. Jadi kalau sebelum jadi macam tu, kita berhijrah lah. Apa yang susah sangat? Kita ni kena ingat, kita ni sebagai hamba Allah yang Allah hantar kita ke dunia ni untuk beribadah kepada dia, bukan untuk hidup selamanya. Ya? Jadi kita kenapa terus melakukan maksiat, kita terus melakukan dosa-dosa hati, kita melakukan perangai-perangai yang dilarang oleh Allah SWT dan sebagainya. Banyak contoh-contoh. Dan kita sebenarnya orang yang baik itu adalah dia tetap dengan menjaga syariatnya, tetap dengan akhlak yang baik, tetap menghargai Rasulullah dan para sahabat, dan tidak menghina para sahabat, dan juga tetap menjalankan hukum Allah kepada diri sendiri dan keluarga. Jadi perubahan sikap itu adalah ke arah keperibadian yang lebih baik, dan kita kena meningkatkan kualiti ibadah kita dari semasa ke semasa. Sebab itu tujuan kita dihidupkan, ya. Dan maknanya hijrah juga adalah kepada perkara-perkara yang baik, yang positif, kepada perubahan yang berterusan. Kita kena, selama ni kita buat, ya Allah, aku nak apa tu buat ni, nak dapat pahala, fikir pahala macam ni, pahala semua. Kita sekarang ni kita kena hijrah kepada kita buat sesuatu amalan dan kebaikan tu kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi bila kita nak transformasi diri ni, kita kena buang segala tabiat yang buruk dan kita dekatkan diri kepada Allah sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman akan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka kerana Allah, itu adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Cukup dulu setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini dengan tajuk hijrah bukan mudah tetapi indah. Ya, anda kata anda nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124 juga 0951401125. Dan hari ini kita membawakan satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu hijrah bukan mudah tetapi indah. Setiap daripada kita pasti pernah melalui fasa nak berubah, Ustazah, menjadi lebih baik. Ada yang ingin memperbaiki solat, nak tinggalkan perkara yang tak baik kan, jaga aurat dengan lebih sempurna, ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Namun proses hijrah ni bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kekuatan, kesabaran dan juga istiqomah kita untuk berubah, Ustazah. Jadi untuk hari ini, Ustazah, talian kita berkelip-kelip, Ustazah. Kita boleh memanggil Ustazah. Okey. Hello, assalamualaikum. Okey, tak apa. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, siapa tu?
2: Rahimi dari Mempaga.
0: Okey, Rahimi dari Mempaga, lama tak dengar ceritanya, ya. Okey, jadi untuk hari ini silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya nak tanya soalan pasal solat ni. Kalau kita tengah solat kan, kita terbatuk, batuk tu macam keluarkan kahak. Kalau kita telan kahak tu, batal ke solat?
0: Okey, itu je soalannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
1: Okey, terima kasih pada soalan yang bagus sekali, ya. Sebenarnya solat ni, kalau berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, macam kita masa tu dalam keadaan sakit, ya. Jadi apa tu, bila terbatuk kita tertelan kahak tu, tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat, kecuali berlebih-lebihan, kita sengaja kumpul-kumpul kahak tu telan, na'uzubillah. Kumpul air liur telan, macam dalam masa bulan puasa. Kumpul air liur telan sebab nak hilang daga. Ada orang buat macam tu, ya. Na'uzubillah Zali. Kita janganlah buat perangai buruk gitu, ya. Malu dengan Allah Subhanahu Taala. Maknanya kalau kita tak sengaja sebab kita ada bermasalah kesihatan, itu adalah dimaafkan, insya-Allah.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kalau ada nak ajukan soalan melalui WhatsApp kita pun boleh juga, 0103207448. Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa ni?
3: Acik cakap.
0: Oh, Acik, silakan Acik bersama dengan yang berbagai Ustazah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini saya ada soalan.
1: Ya.
3: Maaf, naik hijrah ni. Pengertian hijrah ni amat besar dia punya makna dia. Dan dalam, lepas tu kalau kualiti diri kita tu untuk berhijrah tu ada. Tetapi bisikan tu yang kuat. Untuk bagaimana untuk menghalang tu, Ustazah.
0: Okey. Okey. Terima kasih banyak, Cik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Godaan-godaan dan bisikan tu banyak sangat, Ustazah. Niat nak orang kata nak berubah, ataupun niat nak jaga kualiti hijrah tu memang ada. Dalam diri tu, macam mana?
1: Maknanya dia dah niat nak hijrah tu pun adalah satu perkara yang sangat baik. Memanglah setiap kebaikan yang kita nak buat tu memang ada gangguan. Gangguan daripada syaitan, daripada nafsu kita sendiri, daripada kelemahan iman kita. Jadi kita nak kekalkan ibadah kita, hijrah tu kita mesti macam ni, kita kena fokus, kita nak kelebihan di akhirat. Kita nak kasih sayang Allah, kita nak redha Allah. Jadi kita kena lawan betul-betul nafsu kita. Tak apa, kita slow and steady, kita cuba step by step untuk mengubah diri, untuk melakukan amalan yang terbaik, untuk upgrade amalan kita. Dan jangan lupa baca A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirajim. Memang syaitan suka mengganggu. Syaitan ni memang tak senang kalau kita nak buat baik, nak berhijrah. Jadi akan seboleh-bolehnya dia akan jatuhkan kita dan lemahkan kita. Tapi kita ada Allah SWT. Kita sangka baik dengan Allah. Kita buat yang terbaik. Kalau ada kesalahan-kesalahan tu, kita bertaubat, istighfar banyak-banyak. InsyaAllah Allah bantu kita.
0: Okey, insyaAllah. Dan kita ada seorang lagi pemanggil Ustazah di talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Mah dari Bentong.
4: Ya.
0: Okey, Kak Mah, silakan bersama dengan yang berbahagia, Ustazah.
4: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ramai yang tak memahami arti hijrah yang sebenar. Contohnya bila bulan Ramadan, ramai yang mengaji di surau atau di masjid. Begitu juga dengan pergi haji. Mula-mula tu okey. Tapi bila dah lama, mula seperti asal. Seperti asal semula. Macam mana tu, Ustazah? Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Kak Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cantik soalannya tu. Sebenarnya memanglah kita ni hamba Allah ni, kita banyak dugaan. Mula-mula kau main semangat lagi beribadat, balik pada daripada haji tu kau main okey lagi. Bulan puasa kau main lagi, kita berterusan kita punya puasa kita dengan ibadahnya, dengan mengajinya, dengan berselawatnya. Tetapi bila semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang, semakin lemahnya iman kita. Itu menunjukkan betapa lemahnya iman kita. Kalau kita balik haji, kita berubah sekejap, lepas tu tak berubah dah, lepas tu masih ditakut lama, masih perangai lama, masih sikap lama, bererti haji dia tu na'uzubillah haji yang tidak mabrur, haji yang tidak diterima oleh Allah. Sebab tu pergi haji ni kena niat betul kerana Allah, kerana niat nak beribadat, kerana niat nak redha Allah dan rahmat Allah, bukan kerana sesuatu apa pun, kerana Allah semata-mata. Tadi saya dah sebut, kena betulkan niat tu kerana Allah semata-mata. Dan juga begitu juga dengan puasa. Kalau kita puasa kan main rajin lagi mengaji, rajin solat sunat, tapi bila lama-lama kita mulalah baca Quran pun malas, selawat pun malas, itu menunjukkan Allah dah semakin jauh daripada kita. Na'uzubillah min zalik.
0: Okey, itu dia. Apapun, mungkin kita nak tahu juga, Ustazah, adakah hijrah hanya melibatkan perubahan luaran sahaja atau lebih kepada perubahan hati dan juga akhlak kita?
1: Okey, hijrah ni penting, luaran penting, hati lagi penting. Sebabnya bila luaran ni, sebagai contoh, pakai seksi, pakai seluar ketat, baju ketat, betul, menonjolkan sana, betul, sendat, padat semua. Jadi bila hijrah tu, kita kena rasa, ya Allah, kenapa aku macam ni. Kita kena muhasabah diri. Kita kena apa tu, kembali kepada Allah. Sebab kita kena fikir, ya, kita umur kita esok, ibaratnya esok tu kita tak, no guarantee, tak ada tak ada jaminan apa-apa. Kita boleh guarantee ke kita esok tak mati? So kita kena fikir diri kita, nak selamatkan diri kita di kubur, di akhirat, kena sebab tu kita kena beribadat seolah-olah kita hidup selamanya. Dan kalau kita bukan berarti kita kejar dunia semata-mata, kita kena bagi diri masa untuk diri kita, untuk Allah. Inna li rabbika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa ka haqqa wa li nafsika alaika haqqa. Untuk Allah tu ada kena bagi hak dia, untuk keluarga kena bagi hak dia, untuk diri sendiri kena bagi hak dia. Jadi kita kena menjadi adil pada diri sendiri supaya kita tidak terkelincir dalam kehidupan kita.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan Ustazah, kejap lagi kita nak jawab soalan daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeling, Ustazah. Jadi kita nak berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan 10.36 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Untuk tajuk kita minggu ini, hijrah bukan mudah tetapi indah. Jadi kalau ada yang nak ajukan soalan, boleh telefon kita. Ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Nak WhatsApp kita pun boleh juga, 0103207448. Macam Hairi Ulu Tembeling, Ustazah, katanya, "Assalamualaikum Ustazah, soalan saya ialah tentang solat sunat awabin. Mahu Ustazah berikan pencerahan dari segi kelebihan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala."
1: Terima kasih. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih mengaji soalan. Solat awabin ni memang jarang orang buat sebenarnya. Okay. Tapi bila kita buat solat awabin ni, maknanya dia dua. Biasanya begitu. Dia ada cara lain. Maknanya selepas solat maghrib, kita dah solat sunat maghrib, lepas tu kita solat sunat awabin. Maknanya sunat awabin ni memang untuk mendekatkan diri dengan Allah, apa tu, untuk mohon maaf pada Allah. Mudah-mudahan pahalanya amat memang besar, tapi kita buat bukanlah kerana pahala. Kita buat kerana nakkan redha Allah dan rahmat Allah. Buatlah awabin ni bagus. Dan kita, kalau kita buat awabin, kita kena jaga sangat solat kita punya, solat wajib kita. Ini solat wajib ala kadar, tapi solat sunat awabin kan main lagi, solat tahajud kan main lagi. Sebenarnya yang wajib tu lebih lagi kita kena fokus, kena jaga kualiti solat kita. Solat awabin ni bagus, buatlah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan sayang kita, rahmati kita dan beri kita kelebihan di dunia dan di akhirat.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan mungkin kita nak tahu juga Ustazah, antara kadang-kadang cabaran datang daripada diri sendiri kan, kadang-kadang daripada persekitaran kita juga, ada yang diuji dengan rasa malas pun ada juga Ustazah. Macam Ustazah bagi tahu tadi, nafsu sendiri-sendiri tu Ustazah kena kontrol dulu. Ada yang diuji juga dengan kata-kata orang lain yang memperlekehkan perubahan kita Ustazah, tapi hakikatnya setiap langkah kecil ke arah kebaikan adalah satu kemenangan. Tapi kita nak tahu juga Ustazah, antara cabaran yang paling sering dihadapi oleh seseorang yang sedang berhijrah ni, dan bagaimana cara nak hadapi kritikan atau sindiran daripada orang yang sekeliling ni, bila kita mula berubah ke arah yang lebih baik ni Ustazah?
1: Okey. Bagus soalan tu. Maknanya bila kita dah nak berubah, memang cabaran tu bertubi-tubi. Dan cabaran ni sebenarnya nak tengok kekuatan jiwa kita, apakah kita ni hamba Allah yang taat. Dan kita abaikanlah sindiran-sindiran dan manusia-manusia yang toksik. Sebab bila kita terus dengan manusia yang toksik, kita tak sampai ke mana. Sebab kita nak berubah ni bukan kerana manusia. Kita nak berubah kerana Allah. Dan kita nak Allah terima kita, dan kita nak apa tu, kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kita nak kalimah syahadah, kita nak mati husnul khatimah. Dan kita abaikanlah perkara-perkara yang negatif. Dan kita, sebab tu Rasulullah suruh kita pilih kawan tu orang yang baik. Jangan terpengaruh dengan benda-benda yang negatif. Jangan fokus dunia semata-mata sampai mengabaikan akhirat. Betul, solat pun lintang pukang, tak jaga kualiti ibadah, tak peduli. Itu adalah sangat rugi. Jadi kita fokus pada diri sendiri, kita buat kerana Allah. Dan kalau boleh, kita dakwah orang yang menyindir kita tu. Berdakwah, janganlah cakap macam tu, saya nak berubah. Apa tu, awak nak ke apa tu, ambil dosa saya pula di akhirat esok. Awak apa tu, menuduh saya macam-macam, awak sindir saya, menyakiti hati saya. Awak tahu tak dosa dengan manusia ni macam mana? Kalau manusia tak ampunkan, Allah tak ampunkan. Kena, kita kena pula berdakwah pada dia. Itu je cara dia. Kalau tidak, jangan kita down dengan apa tu, kata-kata yang toksik. Tak ada maknanya.
0: Okey, kalau ikutkan berdakwah ni, bukan hanya di orang kata masjid-masjid Ustazah. Kalau macam kita sendiri, di corong-corong radio pun dia juga. Kadang-kadang di media sosial dan sebagainya Ustazah. Dan sebenarnya Ustazah, ada yang ajukan soalan ni Ustazah, iaitu di mana daripada sahabat kita Farhana. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanyalah, influencer dibayar untuk review makanan, katanya semua sedap, tapi bila customer pergi, portion tak sama, sikit tak macam dalam video, rasa pula indah khabar dari rupa. Mungkin apa hukumnya dalam Islam Ustazah?
1: Okey, itu adalah satu perkara yang sangat negatif. kalau kita nak berdiri di padang mahsyar esok bersama orang-orang yang beriman, bersama-sama para sahabat, ya, kita hendaklah jujur dalam berniaga. Sebab Rasulullah tu berniaga, Rasulullah sangat jujur. Kalau Imam Hanafi pun berniaga, sangat jujur. Maknanya kalau dibuat perkara macam tu, itu dalam hukum fiqah dipanggil bai'ul gharar. Bai'ul gharar tu maknanya dia melakukan penipuan. Bukan main lagi iklannya, bukan main hebat lagi, tapi nyatanya tidak sebegitu. Itu adalah penipuan dan haram hukumnya dan tak halal. Sebab dia janji macam ni, dia buat macam ni. Janji sedap dibagi tak sedap. Lepas tu charge mahal pula. Tak berkualiti. Jadinya abaikanlah orang gitu, pergilah tempat lain. Kalau saya sekali je makan, lain kali sorry. Macam tu. Kena bersikap macam tu.
0: Okey, dan soalan keduanya Ustazah. Peniaga yang mengambil perkhidmatan influencer lelaki yang menyerupai perempuan untuk mempromosikan bisnes mereka, adakah dikira menyokong perbuatan mereka tu Ustazah?
1: Okey. Dia macam ni ya. Itu sebenarnya siapa-siapa yang kita nak ambil tu adalah harus hukumnya. Masalah dia, cara dia tu, itu adalah antara dia dengan Allah. Dia tidak ada efek apa-apa. Tetapi untuk yang cara yang lebih berkat, kita ambillah orang yang okey, yang sopan. Janganlah ambil orang yang boleh menimbulkan fitnah. Sebab setengah orang dia tak boleh terima benda macam tu. Ya, jadi akan mendatangkan hasil yang tak baik. So kalau boleh elakkan. Dan kalau kita sokong, suka kerana dia macam tu, kita sokong dia punya penampilan dia, pondan dia tu ke, dengan pengangai lelaki perempuan tapi macam lelaki, kalau kita sokong dia, berarti kita syubhah dengan dia. Na'uzubillah min zalik.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan juga kita nak ketahui Ustazah, bila kita nak berubah ni, macam-macam dugaan, macam-macam orang kata godaan kan. Tapi macam mana Ustazah, antara peranan keluarga ni juga Ustazah, peranan keluarga dan juga sahabat dalam membantu seseorang tu untuk kekal istiqomah dalam perhijrahan ni Ustazah?
1: Sebenarnya bila kita nak berubah, kita kena hindari daripada orang-orang yang toksik. Kadang-kadang dalam keluarga pun banyak yang toksik. Adik-adik kita, abang kita, bila kita berubah dia menyindir. Alah, nak jadi baiklah tu. Kalau dulu dah panggil gitu, gitulah juga. Kita abaikan benda-benda macam tu sebab kita sayang Allah. Kita tak perlu nilai manusia. Setakat mana sangat nilai manusia. Kita perlu nilaian Allah. Kita perlu kasih sayang Allah. Dan kita abaikanlah toksik tu. Malah orang yang toksik dengan kita tu, menyindir kita tu, mengata kita tu, jadikan ia sebagai satu cabaran dan semangat untuk kita lebih hebat lagi beramal, beribadah, untuk merubah diri. Jangan kita ikut orang. Jangan kita ikut cakap dia. Kita tak nak terjun dalam neraka. Kalau dia nak terjun dalam neraka, silakan dia. Kita nak syurga Allah SWT. Bila kita nak syurga Allah SWT, berarti banyak cabaran untuk kita yang kita kena hadapi, dan semua itu adalah satu pahala yang besar bagi kita, insyaAllah.
0: Itu dia. Dan ini daripada Atuk Dragon Kempadan Ustazah. Assalamualaikum. Hijrah dalam memilih makanan di luar yang halal, jakim dan elak makanan syubhah katanya. Terima kasih banyak Atuk Dragon bagi pendapat juga. Okey, dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Okey, tak mengapa, boleh telefon kita. Dua talian yang kami masih lagi buka untuk anda. Dan Ustazah ada yang tanya. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya, antara amalan yang boleh membantu seseorang mengekalkan semangat hijrah dalam jangka masa panjang.
1: Okey. Untuk amalan ni, kita sentiasa istighfar, astagfirullahalazim. Ya Allah, aku ni banyak dosa, aku ni banyak kurang ajar dengan kau. Ya Allah, aku ni hamba-Mu yang lemah, yang banyak serba kekurangan, banyak lara dan lalai. Ampunilah aku ya Allah. Istighfar, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah innallaha kana tawwaba. Macam-macam istighfar kita buat. Kalau boleh, jangan kurang daripada 200 kali, 100 kali satu hari.

0: Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang penting ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum ni ya Allah, bila kita sebut ya hayyu ya qayyum, ya Allah, engkau hidupkanlah hatiku untuk sentiasa beribadah kepadamu dan sentiasa untuk berbuat baik.
1: Ha, itu sebenarnya. Okey dia. Dan kita ada pemanggil di talian ustazah, klik-klik dulu talian ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah.
2: Syarifah.
1: Okey, Syarifah dari Sungai Isap. Ajukan soalan kepada yang berbagi ustazah eh.
2: Okey.
1: Okey, silakan.
0: Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan dia nak berhijrah ni boleh faham ke?
1: Macam mana?
2: Boleh faham ke?
1: Boleh.
2: Nak berhijrah ni perlu berkorban masa dan sebagainya.
1: Okey.
2: Soalan dia kenapa suka nak tinggalkan tabiat buruk dalam diri?
1: Okey. Okay, boleh selesai?
0: Faham.
1: Okay, terima kasih banyak Syarifah.
0: Memanglah betul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesemua. Okay, faham. Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih kepada soalannya. Sebenarnya, memang nak betul yang Syarifah cakap tadi, maknanya hijrah itu pengorbanan. Masa, kudrat. Itu adalah satu hijrah yang baik. Pada malas, kita jadi rajin. Daripada kita buang masa, kita menjaga masa. Dan yang paling penting, kalau kita ni ada rasa berat nak beramal, kita nak berhijrah tapi apa tu banyak sangat halangannya, lepas tu kita rasa malas, kata bererti hati kita tu belum lagi dipandang oleh Allah Subhanahu Taala. Maknanya kita ni belum lagi dipandang oleh Allah Subhanahu Taala, makna Allah masih abaikan kita. So kita kena kejar rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita buat perkara yang terbaik, kita buat perkara-perkara wajib kerana Allah, kita belajar, kita tahu apa yang kita buat dan kita jaga sebaik-baiknya kualiti ibadah kita dan mudah-mudahan kita doa banyak-banyak supaya hilang segala sifat malas, sifat malas daripada syaitan. Jangan kita ikut syaitan dan kita buat sesuatu kerana kita nak selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah.
1: Okey, itu dia. Dan ada tak ustazah sebenarnya seseorang yang nak berhijrah ni perlu jadi sempurna? Ataupun orang kata, adakah seseorang perlu menjadi sempurna sebelum dikatakan telah berhijrah?
0: Maknanya daripada hijrah kepada baik. Bila hijrah kepada baik, jangan kita nak tunggu sempurna dulu. Kalau kita tak hijrah, sampai bila-bila kita tidak akan sempurna.
1: Okay.
0: Bila kita dah hijrah, kita mulakan step by step. Kita melakukan ibadah slow and steady. Kita istiqamah dalam ibadah kita. Contoh kita solat solat taubat, kita istiqamah solat taubat. Solat tahajud, kita istiqamah solat tahajud. Kita baca Quran, kita istiqamah baca Quran 3 ayat pun tak apa. Kalau tak sempat buka Quran, kita baca Qul huwallah ayat kursi. Dan itu semua adalah satu jalan yang terbaik untuk kita fokus dalam ibadah kita, fokus sebagai hamba Allah, yang mana syaitan tak berpeluang untuk menipu kita. Dan kita jangan lemah. Dan kita kena ingat bahawa iman yang kita nak bawa mati so adalah iman ayan. Maknanya kita berusaha sebaik-baiknya supaya kita tidak menyesal di dalam kubur. Buat yang terbaik.
1: Ya, itu dia. Okay. Dan kadang-kadang orang yang nak berhijrah ni terpaksa meninggalkan perkara yang disukai ustazah demi mencari keredaan Allah SWT. Dan sebenarnya kita tahu bila kita nak berhijrah ni perlukan pengorbanan yang mungkin sesuatu yang sebelum ini kita katakan kita suka untuk buat, mungkin kita terpaksa lepaskan untuk kita menjadi lebih baik ustazah. Dan kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Nazri. Pakcik Nazri. Hello.
3: Allah.
1: Ya.
3: Abang Ali.
1: Abang Ali. Allahuakbar. Suaranya seakan-akan saja. Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah lah.
1: Sihat adanya ya.
3: Assalamualaikum ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya ni bukan nak bertanya tapi nak berkongsi, nak berkongsi pengalaman. Boleh?
1: Okey, boleh, boleh.
3: Jadi gini, saya lebih kurang dah dekat 2 bulan dah ni.
1: Okey.
3: Ya. Yeah? Baru lepas keluar hospital, sakit berat jugalah.
1: Okey.
3: Ada berkenaan berkaitan dengan pemakananlah. Jadi untuk pendekkan cerita, saya ni sebelum ni main belasah aja apa-apa makan pun.
1: Okey.
3: Jadi untuk ini yang saya kesedaran tu ada

0: apa ni, doktor-doktor pun dah cakap.
1: Uh-huh.
0: Awak kena tinggalkan ini, kena tinggalkan pemakanan ini, kena tinggalkan makanan itu.
1: Okey.
0: Jadi apa yang lazim makan. Jadi saya telah tinggalkan sekarang.
1: Okay.
0: Jadi ikut apa yang doktor cakap. Jadi itu adalah satu perubahan. Perubahan cara hidup ataupun amalan hidup saya.
1: Okey.
0: Jadi sekarang ni memanglah amalan saya dah berubah dah cara. Berubah betul dengan daripada segi pemakanan.
1: Okey.
0: Ya, daripada segi semakanan. Jadi ini pun satu
1: perubahan.
0: Satu macam saya anggapkan satu macam hijrah juga.
1: Hijrah, ya. Betul.
0: Daripada amalan biasa, amalan yang bukan-bukan kita buat dulu. Jadi Allah Ta'ala tu dah bagi dorongan pula supaya berubah. Ya, ubah cara hidup, cara amalan, cara apa semua. Jadi itulah sekarang ni memang ikut daripada segi pemakanan memang saya jaga betul.
1: Okey.
0: Nah, ini satu alhamdulillah.
1: Okey.
0: Alhamdulillah ada perubahan dari hidup saya sekarang ni. Jadi saya mendengar penerangan ustazah tadi, saya anggap ini adalah satu
1: penghijrahan lah,
0: ke arah yang kebaikan.
1: Okey, betul.
0: Dan itulah jadi pengalaman saya ustazah.
1: Ya, okey.
0: Pengetahuan semualah juga.
1: Okey.
0: Okey, itu sajalah.
1: Okey, terima kasih banyak Abang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, itu antara salah satu penghijrahan juga ustazah. Untuk kita berubah menjadi lebih baik, berubah untuk diri kita sendiri.
2: Untuk kesihatan juga.
1: Untuk kesihatan kita juga. Okey, jadi mungkin juga ustazah, mungkin daripada apa yang Abang Ali cerita tadi, adakah kita boleh membezakan antara hijrah kerana Allah dan juga perubahan yang didorong oleh faktor lain?
2: Sebabnya bila sebut hijrah ni, kita daripada yang negatif kepada positif, daripada yang apa tu lemah kepada kuat, apa tu daripada diri kita yang tak elok, hati yang tak elok kepada hati yang baik. Maknanya itu adalah satu hijrah. Dan yang apa yang dikatakan oleh Abang Ali tadi, dia memang satu perubahan yang baik. Daripada nak jaga makanan ni pun penting sangat. Kita tak nak makan yang subhat, kita takut dibakar dalam api neraka nanti. So itu adalah sangat penting, sebab pemakanan ni juga apa tu membina peribadi kita. Kalau halal, insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat.
1: Okey, itu dia. Dan ada juga yang kehilangan kawan ustazah kan. Ada yang juga menerima kritikan, ada juga yang terpaksa berjuang melawan kehendak diri sendiri. Tapi sebenarnya bila kita bila hati kita sendiri semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan lahir satu ketenangan yang tak dapat kita beli dengan harta ataupun kemewahan dunia. Ibarat kata macam Abang Ali tadi, dia rasa bila dia ikut apa yang doktor cakap, apa yang doktor sarankan dengan pada dia tu, maknanya dia dapat merasai sendiri kesihatan yang sebenar tu ustazah. Dan sebenarnya ustazah, kita nak tahu juga antara keindahan ataupun ganjaran Allah janjikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam penghijrahan ni ustazah.
2: Maknanya sebenarnya penghijrahan ni sangat penting pada diri kita, pada semua orang. Maknanya apa tu, kita hendaklah fikir ya, jangan kita fikir dunia je, kita kena fikir diri kita, kena fikir keluarga kita, kena fikir anak-anak kita. Kita kena buat yang terbaik dalam diri kita, dan kita kena ingat bahawa kita bukanlah hidup selama-lamanya. Jangan kita tertipu dengan tipu daya dunia sampai kita mengabaikan amalan kita, sampai kita cincai solat kita, sampai kita tak puasa, tak solat, tak tutup aurat dan sebagainya. Itu adalah satu kerugian yang sangat besar, yang mana bila kita hendak fokus kepada hijrah, kita buatlah sesuatu perkara yang Allah suka. Tinggalkan maksiat, transformasi diri untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Dan kalau dah biasa tabiat lama tu, cuba lawan nafsu kita yang mengajak kita kepada kejahatan. Jadi kita hendaklah kita berhijrah, sebab berhijrah itu adalah satu apa tu tuntutan dalam Islam untuk mendapat pahala yang besar dan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat.
1: Okey, itu dia. Dan mungkin ustazah, sebelum kita menutup, kita nak tahu juga antara mungkin ada doa-doa tertentu ustazah untuk kita kekal istiqomah ustazah. Bila kita tahu untuk kita berhijrah ni banyak sangat godaannya, banyak sangat bisikan-bisikannya, tetapi untuk kita kekal istiqomah ustazah dengan perhijrahan yang kita buat tu ustazah, macam mana?
2: Okey. Untuk sebenarnya kita beribadat ni pun, kita nak jadi baik ni, kita kena minta bantuan Allah. Sebab kita ni banyak godaan, banyak hasutan. Diri sendiri pun kita tak boleh nak kendalikan diri. Jadi kita kena dengan Allah tu, kita kena istighfar, jaga sunnah Rasulullah, buat yang terbaik, dan kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah Tuhanku, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingati engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau dan berterima kasih kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk beribadat dengan sebaik-baiknya. Ini doa sangat penting yang Rasulullah ajar pada kita. InsyaAllah, sebab segala-galanya adalah milik Allah, kita perlu bantuan Allah, dan jangan kita buat diri kita Allah tak suka pada kita, Allah benci kita. Kalau kita tak nak solat, tak nak puasa, tak nak dengar nasihat, tak nak tutup aurat, itu adalah satu petanda yang Allah jauh dari kita dan Allah bencikan kita. Na'uzubillah min zalik.
1: Okey, dan mungkin akhir sekali Ustazah, penutup dan juga kesimpulan dengan tajuk kita untuk minggu ni Ustazah, indah hijrah bukan mudah tetapi indah. Silakan.
2: Okey. Untuk penutupan ini saya ingin membaca satu hadis. Ama alimta annal islam yahdimu ma kana qablah wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Maksud dia, apakah kamu tahu bahawa Islam telah menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah boleh menghapuskan dosa. Ya, semuanya hijrah melalui ibadah, haji boleh menghapuskan dosa sebelumnya. Bukan bererti kita pergi haji tu kita nak hapuskan dosa, lepas tu kita balik, kita buat dosa balik. Itu dilarang. Seolah-olah kita nak mempermainkan Allah SWT. Jadi kita hendaklah ingat kita ni hamba Allah, yang kita ada tanggungjawab pada Allah. Kita ada tanggungjawab pada diri sendiri, kita ada tanggungjawab pada kepada orang lain. Dan kita jangan pentingkan diri sendiri. Kita kena apa tu, melangkah kaki tu dengan niat yang betul. Makna kita nak buat sesuatu tu semata-mata kerana Allah. Niat kita kena betul. Makna contoh kita nak bersedekah bukan kerana manusia, kerana Allah SWT. Dan satu hadis mengatakan, alaka bil hijrah fa innaha la mithlalaha, rawahu Muslim. Maknanya, hendaklah kamu berhijrah kerana ia tiada tandingannya. Berarti menjawab soalan-soalan tadi yang mungkin ada yang berkurangan, maknanya kita hijrah ni bukan kerana manusia, kita hijrah kerana sayangkan Allah, sayangkan diri sendiri, sayangkan keluarga, dan kita doakan, jangan lupa doakan untuk diri sendiri dan doakan untuk orang lain, dan doakan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Dan kita istighfar, banyakkan istighfar untuk diri sendiri, dan banyak mohon ampun pada Allah untuk kedua ibu bapa kita, dan banyak mohon ampun kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni, kalau kita nak momentum kita bagus dalam ibadah kita, kita jangan lupa doakan untuk orang lain dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab hijrah ni melibatkan pribadi kita, melibatkan hati kita, melibatkan akhlak kita, melibatkan semua sekali. Dan kerana itu, bila kita berhijrah, kita nak buat yang terbaik, kita nak ibadat kita tu, kita nak sembahkan pada Allah nanti di alam akhirat nanti, kita ibadat kita tu berkualiti, banyak pokok-pokok yang timbul di akhirat esok disebabkan amalan kita. Sebagai contoh, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, satu pokok tumbuh di dalam syurga. Kita nak amalan-amalan kita ni selamatkan kita kerana Allah semata-mata. Kita nak minum telaga Kautsar, kita nak menyeberangi titian Siratul Mustaqim, dan kita minta pada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira, kita nak Allah mudahkan hisap kita di akhirat. InsyaAllah. Jadi itu semua punca daripada hijrah untuk kita berbuat baik. Sebab tu hijrah ni kepada yang buruk kepada yang baik, dan mudah-mudahan kita sentiasa berhijrah untuk kebaikan. Okey, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah indahnya hijrah Ustazah. Allah tak menilai kesempurnaan kita, tetapi Allah menilai usaha dan juga keikhlasan kita untuk berubah. Dan apapun setiap langkah kita menuju kebaikan, walaupun kecil, punyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hijrah mungkin bukan mudah, tetapi percayalah, ia sangat indah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa lagi ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Get some.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi FM, satu pilihan sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pagi ini, ribuan peminat bola sepak mula membanjiri Stadium Guadalajara seawal pagi bagi menyaksikan perlawanan kedua Piala Dunia membabitkan Korea Selatan menentang Republik Sizik dalam aksi kumpulan A. Jadinya, mungkin pagi ini ada yang dah pun saksikan di mana apa orang kata yang menceriakan suasana. Sebahagian juga penyokong dilihat mengenakan jersey Mexico seawal pagi sebagai tanda sokongan kepada tuan rumah yang sebelum ini mencatat kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan di Mexico City. Dan juga perlawanan tersebut dijangka sengit bila Korea Selatan mempertaruhkan kapten sensasi Sun Heung-min untuk mengetuai jentera serangan pasukan. Jadi untuk hari ini juga yang mana lebih orang kata keseluruhannya, kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dapat anda saksikan, yang juga kita siarkan menerusi platform Radio Malaysia, Radio Televisyen Malaysia RTM, okay, dan juga Unify TV, okay. Dan sedikit juga saya nak kongsikan antara ringkasan di mana kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara yang mana memastikan capaian luas kepada penonton juga. Ini antara inisiatif lah, membolehkan rakyat menonton kejohanan tanpa kos tambahan. Dan secara langsung tertunda dan video atas permintaan boleh disaksikan melalui Unify TV 2.0 dan RTM Click. Dan Piala Dunia 2026 dihoskan Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico dengan format baru 48 pasukan dengan 12 dalam 12 kumpulan. Okey, jadi anda boleh juga saksikan di mana kini secara langsung untuk perlawanan di antara pagi tadi, iaitu di Korea Selatan menentang Republik Sizik dalam aksi kumpulan A. Jadi kami bawakan secara terus menerusi platform RTM dan juga Unify TV. Okey, kita nak berehat seketika bersama Naim Daniel dengan lagunya Sempurna. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

Hang FM, satu pilihan. Daniel Kifli Musnah baru saja menghiburkan kita, dengarkan kita melalui frekuensi 107.5 MHz. Khususnya untuk anda dalam pemanduan nak menghala ke Lembah Kelang ataupun ke Perak Tengah, dengar kita juga di Kuala Lumpur, Seremban, Melaka. Frekuensi yang sama anda dapat ikuti siaran kami secara meluas, okay? Dan juga seketika saja lagi untuk hari ini, edisi Jumaat seketika saja lagi, tepat pukul 12.30 hari macam biasa, kita akan ikuti utama 12.30 hari dan jam yang seterusnya nanti. InsyaAllah kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita nak bersama dengan rakan sugas kita untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung kutubah dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suayan seri tadi ke seliwannya. Kompeti saya tak tahu peti.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial, satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi di sini mengata,
3: sana bergaduh.
1: Sudahnya
3: pecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam bertetali.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.
9: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kahwo. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026 iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak kuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasangan polis Gerakan Am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemaskini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penaman calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penaman calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucap.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Radio Malaysia Pahang FM.
7: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz, frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur, kalau di Pahang, Temeluh, Bentong, Raub, di Bera, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM 1 Pilihan.

0: Bahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Bahang FM, rahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita menyambung bicara dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Disambung bicara tentang fiqah, ya, binatang yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Maka hari ini tuan-tuan, masuklah kita pada tajuk binatang-binatang yang diharamkan ya kita makan. Kita kena kenal pasti ya, supaya apa? Pertama tuan-tuan, biasanya benda yang Allah haramkan ni dia ada mudarat pada manusia. Sebab Allah yang menjadikan kita, dia tahu kelemahan dan kekurangan kita. Dan Allah yang menjadikan benda-benda haram ini, dia tahu apa benda kandungan yang terdapat dalam benda-benda haram ini, ataupun sifat-sifat dan keadaan yang menyebabkan dia haram bagi kita. Sebab dia akan beri satu kesan ya, impak yang sangat negatif ya, pada hidup kita. Jadi kita kena yakin tuan-tuan, bila Allah sebut benda itu haram, walaupun kita suka, ada kecenderungan jiwa raga kita pada benda itu, selera kita, maka kita kena bersabar dalam mentaati perintah Allah ini, kita kena tinggalkan. Kalau tak boleh dimakan binatang ni tuan-tuan, tak kiralah apa binatang ni tuan-tuan, walaupun asal je binatang ini halal, boleh dimakan, contoh binatang ternakan, tapi kalau dia mati tidak dengan cara sembelihan yang sah menurut syarak, maka diisilah sebagai bangkai. Contohnya kambing tuan-tuan, kita jumpa dia mati terbongkar gitu aja, walaupun kambing kita ni mahal pula reganya, maka dia kira sebagai bangkai, tak boleh dimakan. Sebab binatang hak mati tidak melalui sembelihan yang sah ni tuan-tuan, ya, tidak diputuskan urat merih dia, halkum dia dalam normal case ya, maka tuan-tuan dia akan menyimpan banyak ya, bakteria ya, virus ya, dalam darah dia, ialah dia merosak dalam daging. Kajian saintifik pada banyak buktikan bahawa dia tidak elok untuk kesihatan manusia. Sebab itulah Allah haramkan ya, tak boleh kita makan. Maka hak jenis mati tuan-tuan tidak melalui sembelihan yang sah ni, sebagai contoh mati kerana dicekik. Contohnya lah ya, kita ada bela kambing yang anak kita suka tunggang belakang kambing kita. Budak tuan-tuan, umur 4-5 tahun, bukannya reti ke benda. Ya, ni tengok cerita korban, dia pun tunggang lah kambing kita. Tunggang-tunggang, kerebut benda-benda leher kambing tu. Ya, sedar-sedar, tuan-tuan biru dalam muka kambing kita. Belenja, dia mati. Ya, kita pun tadi sayang-sayang sangat. Akhirnya, semelih juga walaupun kambing kita dah mati kerah dah. Ya, sayang, dia takut rugi. Tak boleh tuan-tuan. Hak jenis mati tercekik, ya, sama dia cekik dorang ke, ataupun mati jeruk dia tali. Ya, kita tambat kambing kita, lembu kita. Contohnya pada tiang api, pada tiang pagar. Lalu tuan-tuan kita terlupa nak mengitu ke simpul dia tu, menyebabkan dia boleh menjerut. Ya, benda ni dia mengelempas, maka makin lama makin kuat jeruknya tuan-tuan. Kita contoh tak ada deroma. Tengok dah mati dah. Ha ni tu selalu makan. Ini tidak boleh tuan-tuan. Ataupun mati kerana sebab dipukul. Mati sebab diterjatuh. Mati sebab dia mati belaga sama dia. Ini sebagai contoh tuan-tuan, mati dia belaga sama dia. Lembu kambing kebo dia mati belaga. Ya, ataupun ayam tuan-tuan, ya, mati belaga. Ha, dia jenis ayam sabung itu borak tadi purat mati. Tak boleh dimakan tuan-tuan. Mati diterkam binatang buas. Ya, tengok-tengok menjumpa dah mati terkapar dah. Tapi kalau terkam binatang buas luka-luka balik hidup lagi tuan-tuan, dan sembelih tak apa, dia hidup lagi. Namanya cerita hak yang dia terkam binatang buas lalu mati. Kita jumpa dia dah mati. Selanjutnya tuan-tuan ialah daging khinzir. Ini hak yang jelas haram. Dan juga tuan-tuan, binatang yang disembelih walaupun hasil binatang tu halal, tapi kalau disembelih bukan kerana Allah, kerana sebab-sebab lain, yang nyebut nama hantu puaka polo ya, nama berhala dan seumpamanya, ya, untuk tujuan berjamu apa bersemoh, contohnya dapat ban balok ke, orang kata hutan tu kuat puaka, sembelih lembu ya, untuk apa, untuk bagi berjamu ke puaka ya, kemudian jamu makan ke orang kampung, ini tak boleh tuan-tuan. Ya, hukum dia haram dimakan walaupun asalnya binatang itu halal. Kita ambil tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب صدق الله العظيم. Maksud dia mengharamkan ke atasmu bangkai ya, binatang yang mati tidak melalui sembelihan yang sah, kemudian darah tak boleh makan ya, darah tak boleh makan tuan-tuan. Ini, seterusnya apa dia? Daging khinzir tak boleh makan. Binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, binatang yang mati dicekik, mati dipukul, mati jatuh, mati berlaga, binatang yang telah dimakan, binatang buas kecuali yang dapat kamu sembelih dan kita sembelih. Yang waktu tak apa, tapi kalau jenis mati orang kata apa, kerekoh binatang buas, dan dilarang memakan binatang disembelih atas nama berhala. Ini dah tuan-tuan rahmati Allah, kumpulan yang tak boleh dimakan. Maka dalam kumpulan kedua ni ialah jenis binatang tak boleh dimakan, dipanggil himar ahli. ni himar jinak. Itulah keldai tuan-tuan. Keldai donkey. Bahasa Inggerisnya. Kita semua tengok lah cerita-cerita Mak Saleh tu. Cerita-cerita cowboy tu. Itulah dituan-tuan. Tak boleh dimakan. Hadis ni tuan-tuan, keterangannya hujahnya ialah An Jabir radhiyallahu anhu qal nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma khaybar yawma khaybar anil bighal wal hamir. Rawahu Abu Daud wa Muslim. Hadis ni tuan-tuan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata pada hari Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami makan daging himar, ya himar bighal, ya belih apa peliharaan. Jadi tuan-tuan, hadis ni riwayat Abu Daud dan juga Muslim. Dan juga tuan-tuan, kita ambil satu hujah ya daripada Jabir juga. An Jabir radhiyallahu anhu qaal nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma khaybara an luhum al-humur al-ahliyah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, diberkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya pada hari Khaybar memakan daging himar peliharaan, ya keldai itu. Hadis ini sahih, ini riwayat kepada al-Imam Bukhari juga al-Imam Muslim. Ya, kalau kita tengok sepetah lalu, ya himar ini tidak banyak beza ya tuan-tuan ya dengan binatang peliharaan lain. Ini dalam lingkungan kehidupan masyarakat, ini dalam masyarakat kita tidak ya, ini dalam lingkungan masyarakat orang-orang Arab ya, ataupun bangsa-bangsa lain yang menggunakan keldai ini dalam keperluan harian untuk mengangkut binatang sebagai tunggangan dan seumpamanya. Ya tuan-tuan, jelas daripada Nabi SAW bahawa ya binatang ini tidak boleh dimakan. Tempat kita tuan-tuan mungkin tidak berlakulah ya apa insiden-insiden begini, tapi tuan-tuan kena ambil perhatian juga ya, kadang-kadang kalau dalam kes-kes daging sejuk beku ni ya, kalau tak perhati molek-molek, tak siasat, kemungkinan ia adalah daging-daging himar ahli mana keldai yang Nabi larang makan ya, tapi bercampur dengan ya, daging-daging ya, daging-daging halal ya, yang boleh dimakan. Mungkin dalam negara kita tak berlaku, tapi berlakulah di negara-negara lain ya, yang di tempat ya, di mana umat Islam tinggal dan benda ni ada dipelihara. Jadi mana berhati-hatilah dalam kisah. Ataupun kalau kita pergi berjalan ke negara Mak Saleh ya, berjalan ke setengah benua Arab ya, yang masih itu banyak himar ikal dan tiba-tiba satu hari itu ya, apa kita apa dapat kesan ya, bahawa benda ni ada dalam makanan, maka kita kena elak tuan-tuan ya, walaupun benda ni tersembelih, sebab Rasulullah beritahu ya, dilarang kita daripada memakan keldai yang diternak ni ya, himar ahli, walaupun rupa dia irah-irah meh-meh macam kuda padi. Kuda padi tak apa pula, sebab dia spesies kuda, ni spesies keldai tuan-tuan. Dalam satu buat kita nak bincang pada hari ni tuan-tuan, ialah beberapa hujah ulama tentang binatang ni. Ada satu binatang ni di negara kita ada, di negara Arab pun ada, kadang-kadang ya, di kalangan ahli masyarakat kita juga ada makan. Binatang ni tuan-tuan, landak, dia mempunyai duri-duri yang tajam ya, waktu jadi macam bulu dia lah ya, duri-duri tajam yang biasa budak-budak kita buat penunjuk mengaji. Jadi adakah dia boleh dimakan tuan-tuan? Timbul persoalan dalam masyarakat itu, sebab ada sesetengah pihak ya, dia apa mengatakan benda ini tak boleh makan. Sebab apa, dia berhujah dengan sebuah hadis. Lalu tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Ya, sebuah hadis tuan-tuan diberitahu, An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala shaykhun indahu sami'tu Aba Hurairah yaqul dhukiran inda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qunfudh faqala innaha khabithatun min al-khaba'ith. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Daripada Ibn Umar, dia berkata, telah berkata seorang tua di dekatnya, pernah aku dengar Abu Hurairah berkata, pernah disebut-sebut orang di dekat Nabi, ya dekat dengan Nabi, tentang binatang bernama landak. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya binatang itu keji dan di antara bermacam-macam yang keji. Tetapi tuan-tuan, dihujah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahawa hadis ini sanad ni daif, mai diragui susu galo sanad ya hadis ini, yang mengatakan sampai pada Nabi adalah orang tertentu dalam apa di kalangan lapis perawinya ya, orang yang dihukumkan sebagai tidak boleh dipercayai riwayatnya. Lalu Imam Syafi'i berkata bahawa konfut ini, landak ini halal dimakan tuan-tuan. Sebab apa, dalam suasana kehidupan masyarakat Arab, dia kata benda ni ya, banyak dimakan oleh orang-orang Arab. Ya, lalu berkenaan pula hadis yang dihujahkan pula, hadis yang dhaif yang tak boleh digunakan sebagai hujah, maka kekal hukum asal dia, al-aslu fi syai' al-ibahah, maka asal hukum dia ialah harus boleh dimakan. Jadi tuan-tuan ya, dalam masalah landak ni ya, tak kira lah landak ya, benda kalau tempat kerja ni banyak landak raya ha, maka tak pada hal lah ya, nak makan. Seterusnya perkara kita nak sambung bicara dalam masalah ni ialah binatang yang dipotong anggotanya hidup-hidup. Kerana tuan-tuan, barang yang dipotong ini menurut syariat ialah dikira sebagai bangkai dan dihukumkan sebagai najis. Jadi maknanya kalau contohnya kita ada lembu tuan-tuan, ini terapik lah ekor dekat kandang sebagai contohnya, ini putus. Ha, janganlah buat balik ke rumah buat sok ya. Sedangkan lembu tu hak tuan badan tu hidup lagi. Contohnya patah punya putus kaki sebelah langgar dia, langgar dia kereta hidup, tapi tak boleh kita makan tuan-tuan. Hak ni kena buang, kena tanah. Sebab apa, dikira sebagai bangkai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid Al-Laythi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maytah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud bi sanadin hasan. kepada Abu Waqid Al-Laythi, dia berkata, bersabda Nabi SAW, apa-apa yang dipotong dari binatang-binatang ternak selagi mana dihidup, maka ia dihukumkan sebagai bangkai. Ini tak boleh makan. Tuan-tuan, hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, dan sanad ini adalah sebagai sanad yang sanad yang hasan. Ya, tuan-tuan, jelas bagi kita bahawa anggota-anggota binatang, tak kira lah telinga ke, ekor ke, kaki ke, apa sekalipun, ia tidak boleh dimakan, tuan-tuan, sebab dia dikira sebagai bangkai selagi mana binatang tu punya badannya tu masih lagi bernyawa. Mudah sangatlah kita faham. Kalau dah sembelih, ya potong ekor tu boleh makan lah. Nak cerita hak yang belum sembelih, insyaAllah tentang kita akan sambung bicara di solat akan datang, yang berkenaan binatang-binatang, yang ciri-cirinya yang tidak boleh dimakan, yang moga-moga menjadi panduan dalam kita hidup kita sebagai seorang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

Okey, Bang FM, satu pilihan baiklah saudara, insyaAllah seketika saja lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal secara langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, jadi terus setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan.

0: Okey, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita sama-sama ikuti gambaran awal dan juga sedang langsung kutubah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita, Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di konti utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita seperti biasa pada hari Jumaat untuk tujuan dan matlamatnya untuk lintas langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan hari ini insyaAllah anda akan bersama dengan saya untuk seketika waktu di Zoom Persona ini, untuk saya pinjam seketika waktu azah bersama anda 10 pagi hingga 2 petang untuk hari ini. Dan apa-apa pun, kepada mereka yang mungkin baru saja bersama dengan kita ketika ini di dalam kenderaan menuju ke mana-mana saja lokasi masjid-masjid negeri ataupun masjid-masjid di sekitar kawasan anda, hati-hati memandu. Pastikan anda dah pun tahu ataupun cek dahulu lalu-laluan yang mungkin tidak membuatkan anda lambat sampai ke lokasi masjid yang telah pun anda pilih. Dan hari ini insyaAllah bersama dengan Bahang FM, saya akan terus bersama dengan anda sehingga selesai semuanya. Dan perkongsian tajuk yang bakal dibawakan, anda juga boleh sebenarnya kalau ada masa dan ruang peluang untuk seketika menjenguk ke ruang Facebook Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Sana pelbagai informasi dan juga jadual-jadual termasuklah ceramah dan juga aktiviti yang telah pun disediakan, termasuk juga apa yang saya akan kongsikan kepada anda, iaitu melibatkan tajuk mimbar Jumaat yang dipilih untuk Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan hari ini, iaitu berkaitan dengan puasa sunat bulan Muharram. Itu akan disampaikan seketika nanti oleh khatib petugas, iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Hanafiah. Dan pastinya kita menunggu saat itu nanti. Dan selain daripada itu, untuk anda yang mungkin baru saja juga bersama dengan Pahang FM dalam pemanduan, hati-hati kiranya ada kawasan-kawasan yang dimaklumkan tutup dan juga mungkin ada penambahbaikan dari segi jalan raya, pastikan anda terlepas dan tak orang kata terjebaklah dengan jam-jam yang ada di sekitar kawasan-kawasan pada, termasuklah juga di daerah-daerah lain. Okey, dan hari ini pastinya bersama dengan anda untuk edisi 12 Jun 2026, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk maklumat, hari ini akan masuknya waktu solat fardu zuhur yang akan masuk pada jam 1.10 minit tengah hari. Okey, jadi apa-apa pun insyaAllah selanjutnya akan kita bawakan bersama dengan anda secara langsungnya, iaitu melibatkan khutbah dan juga sekaligus solat Jumaat hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Saya pulangkan semula siaran ini bersama dengan rakan sugan di konti utama Pahang FM. Kita bersiaran semula seketika nanti.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Saifullah Harun Sulaiman. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya untuk solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1.10 minit tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia mudah memandang rendah kepada orang lain. Dia melihat orang miskin, lalu dia hina. Melihat orang kurang ilmu, lalu dia pelecehkan. Melihat orang yang pernah melakukan dosa yang lalu, terus dia hukum. Sedangkan kita ni tidak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah sahabat Nabi, kita bukan siapa-siapa. Rasulullah mengingatkan kita, cukuplah seseorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi sedang pendengar dirahmati Allah, orang yang kita hina itu sebenarnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi doanya lebih mustajab daripada kita. Kadang-kadang Allah sengaja meletakkan kekurangan pada seseorang supaya manusia belajar merendah hati. Maka sedang pendengar, jangan cepat menghukum.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan segas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti secara langsung kutubah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan Saifullah Harun Sulaiman. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan kami di Pahang FM. Namun kita akan teruskan seperti biasa tujuan dan matlamat kita seperti biasa hari Jumaat kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita bawakan kepada anda lintas langsung khutbah dan juga solat sunat Jumaat pada hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk edisi hari ini 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan untuk makluman bersama, sebentar tadi 1.10 minit tengah hari telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pastinya kalau di Masjid Negeri sebentar tadi telah pun dilaungkan oleh bila bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Izwanuddin bin Muhammad Dahalan pada hari ini. Dan insyaAllah akan sama-sama kita dengarkan hari ini, iaitu berkaitan dengan mimbar Jumaat kita, tajuk berkaitan dengan puasa sunat bulan Muharram. Kenapa tiba-tiba cerita pasal bulan Muharram? Seperti biasalah kan, kalau kita buka kalender sebenarnya kita dah berada di penghujung bulan dalam Islam lah kan. Yang dulu-dulu kita selalu sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sehinggalah Zulhijjah. Jadi 12 bulan yang perjalanan kita tu dah menuju penghujungnya untuk kita masuk tahun baru. Jadi apakah kebaikan-kebaikan berkaitan puasa yang ada dalam bulan bulan Muharram ni? Kalau kita baca sebenarnya banyak kisah-kisah dan juga puasa-puasa sunat yang dituntut untuk kita laksanakan bersama, di mana dalam bulan Muharram ni adalah amalan sunat sangat digalakkan dan ia merupakan puasa sunat yang paling afdal selepas puasa wajib Ramadan. Umat Islam sangatlah disunatkan berpuasa pada hari Ashura, antaranya pada 10 Muharram berserta hari Tashwa pada 9 Muharram, sebagai membezakan dengan amalan kaum-kaum yang ada dalam dunia inilah pastinya. Dan selain daripada itu, ada juga puasa 11 Muharram yang digalakkan untuk puasa sehari selepas 11 Muharram bagi melengkapkan dan menguatkan lagi sunnah tersebut. Juga antara lainnya ada berkaitan dengan puasa hari putih, iaitu Ayyamul Bidah. Anda juga boleh berpuasa pada 13, 14, 15 Muharram setiap bulan Hijrah, yang turut memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar kepada kita sebagai umat Islam. Jadi apa-apa pun, secara penuh dan perincinya akan sama-sama kita dengarkan menerusi mimbar pada hari ini, akan disampaikan khatib tugas, iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Hanafiah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala bentuk perintah Allah dan tinggalkanlah segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan yang dihormati, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang cukup dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati dengan melanggar segala bentuk larangan Allah. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat yang dibacakan tadi mengingatkan kita bahawa Allah telah memuliakan beberapa bulan tertentu dalam agama Islam. Antaranya ialah bulan Muharram yang termasuk dalam bulan-bulan haram. Selain daripada itu, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kemuliaan bulan-bulan ini ataupun kemuliaan Muharram ini hendaklah diisi dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Antara amalan yang sangat digalakkan dalam bulan Muharram adalah berpuasa sunat, iaitu berpuasa pada 10 hari awal Muharram, khususnya pada hari yang ke-9 Muharram, hari Tasu'a, dan hari Ashura, iaitu hari 10 Muharram. Bahkan baginda Nabi SAW menjelaskan bahawa puasa Ashura menjadi sebab pengampunan dosa setahun yang lalu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, wasiyamu yaumi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah. Dan berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 Muharram, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelum. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, kemuliaan bulan Muharram mengajar kita bahawa setiap suruhan dan larangan Allah mempunyai hikmah dan tujuan dalam mendidik manusia. Segala ibadah yang disyariatkan bukan untuk membebankan, bukan untuk memberatkan, bahkan untuk membimbing manusia menjadi hamba yang lebih taat dan berakhlak mulia. Contohnya ibadah puasa, ia menjadi latihan untuk membentuk disiplin, mengawal hawa nafsu dan mendidik jiwa agar sentiasa tunduk kepada perintah Allah. Demikian juga setiap kewajipan dalam Islam tidak membebankan seseorang melainkan menurut kadar keupayaannya. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan mampu membina insan yang seimbang di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Ashura mengingatkan kita kepada peristiwa besar Nabi Musa AS dan para pengikutnya diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 80 yang bermaksud, wahai Bani Israel, sesungguhnya kami menyelamatkan kamu daripada musuhmu dan kami telah mengadakan perjanjian dengan memberikan wahyu kepada Musa di Gunung Tur Sina dan kami menurunkan kepada kamu manna dan salwa. Peristiwa ini menjadi pengajaran besar tentang kemenangan, kebenaran, kekuatan iman dan pertolongan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umat Islam berpuasa pada hari Ashura sebagai tanda syukur kepada nikmat Allah dan syukur di atas pertolongan Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sucikanlah diri dalam bulan Muharram dengan menjauhi perkara mungkar sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa boleh terjadi disebabkan oleh kesalahan kita terhadap Allah atau juga kesalahan kita sesama manusia. Adapun kesalahan dengan Allah, khususnya dosa-dosa besar, maka perlulah bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Manakala dosa-dosa kecil boleh terhapus dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Namun, dosa dengan manusia hanya terhapus dengan kemaafan mereka, khususnya dengan orang yang pernah kita khianati, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita melakukan perkara tidak baik, tidak elok kepada mereka. Oleh kerana itu, gunakanlah kesempatan dalam bulan Muharram untuk memperbaharui diri dengan meningkatkan iman, memperbanyakkan amal ibadah, membina sifat terpuji, istighfar dan saling bermaafan. Kedatangan tahun baru hijrah wajar dijadikan dorongan untuk kita menjadi Muslim yang lebih taat dan lebih dekat dengan Allah. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, sebagai penutup khutbah, marilah kita bersama-sama mengambil beberapa pengajaran penting daripada bulan Muharram. Pertama, puasa 10 hari awal Muharram, khususnya pada hari ke-9 dan hari ke-10, Tasu'a dan Ashura, mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, puasa ini menjadi tanda syukur kepada Allah di atas pelbagai nikmat dan pertolongan daripada Allah. Ketiga, bulan Muharram hendaklah dijadikan titik permulaan untuk kita meningkatkan amal saleh dan meninggalkan kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan sejauh-jauhnya kemungkaran, supaya kita mendapat redha Allah di dunia maupun akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesempurnaan solat Jumaat memerlukan perhatian penuh terhadap khutbah. Tak main telefon, tak cakap-cakap, tidak main dengan karpet, tidak tengok sana sini, tidak berbual-bual. Kerana Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi menuju solat Jumaat dengan mendengar khutbah penuh teliti serta diam sewaktu khutbah berlangsung, akan diampunkan dosa-dosanya dalam tempoh antara dirinya dan juga hari Jumaatnya akan datang, serta ditambah lagi 3 hari. Dan sesiapa yang bermain-main dengan batu kecil, maka dia telah lagha, dia telah pun menjadi satu orang yang lalai. Oleh kerana itu, berilah perhatian terhadap khutbah yang disampaikan dan elakkanlah perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita, seperti berbual-bual, menggunakan telefon, tidur, makan dan minum, merokok, hisap vape dan lain-lain yang boleh mengganggu fokus kita terhadap khutbah. Marilah juga kita sama-sama merebut janji Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka pintu kurniaan yang melimpah ruah, penuh dengan keberkatan yang datangnya dari langit, datangnya dari bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Cita-cita membina negeri dan negara yang diberkati memerlukan komitmen semua pihak, sama ada pihak pemerintah mahupun rakyat jelata, iaitu membina masyarakat sejahtera agamanya dan jauh daripada gejala moral dan sosial seperti pergaulan bebas tanpa batas syariat, berzina, penyalahgunaan dadah, merempit, hiburan melampau-lampau, buli, menghisap rokok, vape dan sebagainya. Marilah kita mendukung usaha kerajaan negeri Pahang yang menjunjung titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang, menguatkuasakan larangan vape dan rokok elektronik mulai 1 Januari 2026. Sesungguhnya usaha ini diharapkan dapat mengelakkan anak remaja dan masyarakat terjerumus ke dalam kemudaratan yang lebih besar. Marilah kita juga mendoakan keselamatan kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin. Semoga dipermudahkan bantuan masyarakat dunia sampai kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبوه دولي بادوك بغند سلطان بحان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبوه دولي بادوك مولي تنكو مهكوت بحان تنكو حسان الإبراهيم عالم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله kurniakanlah kepada kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil Masjid al-Aqsa يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهان خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: La ilaha illallah
1: la marabba hadhihi da'wati tumtu salatul qaim hadhihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sharaf al-tawj al-ali tarfa wa ba'ath maqama Muhammadin alladhi wa'ada ba'd. Istawu wa'tadilu sawu shufufakum, luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan, penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل.
1: Baiklah saudara, itu tadi sempat kita bersama-sama mengikuti solat Jumaat pada hari ini yang dipimpin oleh Ustaz Amir Hasif bin Hatta, dan sekaligus kita dengarkan juga khutbah yang telah pun dikongsikan oleh mimbar Jumaat pada hari ini berkaitan dengan puasa sunat bulan Muharram. Semoga apa yang telah pun dikongsikan dapat kita bersedia dan juga lakukan pada bulan Islam yang akan datang, iaitu bulan Muharram. Semoga kita dapat mengawal segala amal ibadah yang besar-besar pahalanya ataupun hasilnya di sana nanti, insyaAllah. Baik, jadi saya Saifullah Harun Sulaiman untuk hari ini edisi 26 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 12 Jun 2026, mengundur diri dahulu. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun memilih kami sebagai teman setia anda, dan juga pasti rakan-rakan teknik yang telah pun melakukan tugasan untuk kelancaran siaran pada hari ini, iaitu Muhammad Talib Hamid dan juga Fuad Najmi. Dan anda akan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai di zon, tiga zon lagi yang menanti anda, zon Apa Khabar Weh, zon Nurani dan zon Inspirasi di malam hari nanti. Jadi saya undur diri dahulu sampai kita jumpa lagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih untuk rakan sukas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zone Aktif.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

satu pilihan. Kembali lagi bersama dengan kami. Selamat petang. Saya ucapkan terima kasih kerana setia bersama dengan Pahang FM ini. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, waktu apa pun anda dengarkan Pahang FM, menerusi saluran macam mana sekalipun, yang penting dengar Pahang FM. Terima kasih saya ucapkan. Okey, dan terima kasih juga Azah yang tadi dah pun bersama dengan anda di Zone Persona sampai pukul 2 petang dan 2 sampai 6 petang ini. Sebenarnya Nina dengan jantan, tapi yelah kan hari ni hari Jumaat. Jadi kita bagilah peluang jantan pergi solat Jumaat. Balik kejap lagi, insyaAllah beliau akan bersama dengan kita. Okey, jadi apa pun, salam Jumaat penghulu segala hari. Hari ini 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya ucapkan semoga semuanya baik-baik sahaja. Hari ini pun dah 12 Jun 2026. InsyaAllah kita rangka perjalanan kita, kita rangka cuti kita. Dua hari besok ni molek-molek adanya, insyaAllah. Ya, okey, jadi apa pun kepada anda, kepada wakmu semua temui terdengar Pahang FM satu pilihan ini, macam-macam lagu hiburan dan juga informasi akan kamu berdua kongsikan bersama dengan wakmu kejap lagi. Tak kira jam pertama, jam kedua ni semuanya informasi sahaja. Okey, lepas tu kalau ada borok-borok ke apa, kau kabur ya. Okey, terus dengar Pahang FM satu pilihan.

0: Bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
2: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
1: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
2: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
3: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
0: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Selamat petang untuk semua yang mendengarkan Pahang FM ketika ini. Jadi sekarang ini Nina bersama dengan Jantan.
1: Ya, yeah. Selamat petang kodo-kodo Pahang.
0: Akhirnya Jantan pulang ke pangkai jalan lah.
1: Ya, yeah, pulang ke konti ni lah.
0: Ya, dah tugas awak dah kan petang ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang dengarkan. Ada yang dengarkan kita ni, Tan. Ada yang dengar dekat kedai gere-gere. Yeah. Oh, dekat Kubang Buaya tu ada satu kedai cendol tu, aku pernah pergi.
1: Cendol eh?
0: Lepas tu dekat Pasar Raya pun ada juga.
1: Betul.
0: Dekat Belah Maren, Jerantut.
1: Jerantut, Rompe banyak pendengar setia kita.
0: Ayuh.
1: Pasar Raya pun buka.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Semoga semuanya beroleh kebaikan.
1: Yeah.
0: Semoga beroleh manfaat mendengarkan Pahang FM. Itu yang kita harapkan, kan?
1: Betul. Yo.
0: Okay, dan pukul 3 kejap lagi, Tan. Katanya kita ada program. Kita, apa dia kita
1: ada program? Tapi tunggu dulu. Nanti pukul 3 kan baru kita cakap.
0: Ya, kau lupa apa nama program.
1: Kau tahu program tu. Tapi pukul 3 kan kita baru kita cakap.
0: Okey. Oh, cool sangat orangnya tadi.
1: Ya. Ya,
0: bertenang.
1: Petang-petang ni kita kena tenang. Hujung-hujung hari Jumaat ni kan.
0: Okey. Boleh. Tapi apa pun aku nak tanya ke Jantan dulu.
1: Betul.
0: Awak dah download ke? Awak dah buat turun dah ke aplikasi RTN Klik kan?
1: Mestilah.
0: Dah.
1: Dah lah sebabnya.
0: Sebab apa?
1: Sebab apa?
0: Apa yang best sangat?
1: Apa yang bestnya? Sekarang ni. Piala Dunia. Sepak Piala Dunia.
0: Okey.
1: Maksudnya sekarang ni memang ramainya menonton perlawanan Piala Dunia ni di RTN Klik.
0: Oh, yang FIFA tu.
1: Ya, FIFA.
0: FIFA. Okey. Ada berapa perlawanan tak?
1: Kita ada 104 perlawanan yang kita cover semua. RTM
0: langsung lah ni.
1: Dalam free
0: 104 perlawanan semua. Dapat tengok dekat RTM Klik.
1: Dekat handphone boleh. Dekat tablet boleh. Dekat smart TV boleh. Android TV boleh.
0: Komputer
1: Google
0: boleh
1: TV boleh. Komputer pun semua boleh. Semua boleh.
0: Jadi kabarnya nanti dekat situ juga ada grandstand dari Angkasa Puri. Kau pun sempat juga tengok semalam acara tu kan. Ada ada ramai dekat track pun tengah meriah ni. Orang duk puji RTM ni.
1: Sebabnya habis-habis game, sebelum game, akhir game, kita akan ada apa, tetamu.
0: Macam
1: ada ulasan perlawanan berdasarkan pengalaman tetamu tu. Contoh macam semalam saya tengok
0: siapa
1: keeper tu.
0: Keeper
1: nama dia, keeper Kelantan tu.
0: Awak tengok tengok.
1: Dan tengok sekejap je sebab aku terlelak dah masa tu.
0: Tapi tu kan, ramai orang puji sebab apa, Tan. Dekat RTM Klik sekarang ni, kalau muat turun aplikasi tu kan, dia punya sound tu, Tan, bunyi-bunyi tu.
1: Sebabnya kita ada Dolby Atmos.
0: Canggih lah.
1: Takkan TV canggih, saluran kena canggih.
0: Okey, power RTM sekarang.
1: Power lah. Tak cikai-cikai.
0: Jadi kena buat turun, Tan.
1: Betul.
0: Okey, nak buat turun dia dekat mana, Tan? Macam mana cara dia?
1: Kita ada saluran App Store.
0: Okey.
1: Kita ada
0: Google Play.
1: Lepas tu kita boleh tengok juga antara platform ni adalah My TV, Unify TV. Semua tu daripada RTM lah.
0: RTM Klik tu lah.
1: Jadi
0: dah lah, sound yang sedap, bunyi sound sedap kan.
1: Sedap, bunyi sedap.
0: Lepas tu visual gambar pun cantik.
1: Gambar pula wow.
0: Kan, ramai orang puji kan.
1: Kalau sampok padang tu hijau je kan.
0: Jadi kalau orang puji RTM ni, kita kenalah tepuk sikit bagi penghargaan. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik. Yang penting ia betul-betul percuma. Okey, jadi terus dengar.

0: Kau ni apaan?
1: Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa melihat anda tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Rompage 91.

0: satu pilihan.
1: Perhatian orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea, kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan menangi RM200 setiap orang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, layari media sosial Karya Anak Pahang.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Katanya nanti minggu depan kita nak ramai-ramai pergi ke Lipih kan?
1: Ya, ke ada Lipih apa, nanti sebab
0: ada
1: ni.
0: Ada apa pula?
1: Ada apa eh? Kita ada majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah.
0: Okey.
1: Dan awal tahun 1448 Hijrah.
0: Oh, iya. Kita nak masuk tahun baru dah.
1: Ya, tahun kita. Islam.
0: Dekat mana? Dekat ada apa majlis tadi tu? Dekat mana?
1: Dekat Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Kuala Lipih, Pahang.
0: Okey, pada 16 hari bulan.
1: Ya. Yeah.
0: 16 hari bulan makna kata hari Selasa.
1: Selasa.
0: Maghrib tu lah.
1: Bermula 6.30 petang.
0: Oh, 6.30 dah boleh pergi.
1: 6.30 petang tu marilah beramai-ramai
0: ke masjid tu.
1: Ke masjid tu.
0: Okey, okey. Ada apa yang best sangat dekat sana nanti teh?
1: Okey. Pada majlis tu dia akan dirasmikan oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Raja Wan Rosli Wan Ismail.
0: Okay.
1: Dan antara beberapa lah banyak pengisian-pengisian menarik ni kat sana ni.
0: Apa yang menarik sangat tercetak?
1: Antaranya bacaan surah Al-Waqiyah, Wirdul Latif dan selawat dan kasidah oleh Firqah Nurul Huda Al-Hadi.
0: Okay.
1: Lepas tu ada juga bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah oleh Ustaz Awis Karni bin Abdul Wahab.
0: Okay.
1: Dia ni pengetua pusat pengajian Tahfiz Ribat Al-Mustafa Sungai Karang Kuantan.
0: Okay.
1: Lepas tu manakala bacaan doa awal tahun yang 1448 Hijrah dipimpin oleh Al-Fadil Qadi daerah Lipih.
0: Oh, makna tadi tutup tahun ini buka tahun. Lepas tu ada
1: tutup,
0: lagi ke?
1: Lepas tu kita ada bicara hijrah.
0: Ada ceramah-ceramah ni.
1: Oleh yang berbahagia Tuan Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah.
0: Oh, okey.
1: Dan pastinya.
0: Apa yang pasti sangat tu?
1: Selain kata hadir ke majlis agama ni kan, ada lintas langsung program bersama penyampai Pahang FM Syukri Suraman dan Hezi Azrael.
0: Ini kata kayaknya kalau kita ni tak dapat nak pergi ke sana kita kan.
1: Yeah.
0: Contohlah masa tu kita ada kerja kan. Sebab kita cuti satu hari Rabu tu je.
1: Yeah.
0: Kayaknya kalau tak ada pergi ke Lipih, maknanya kita boleh dengar Radio Pahang lah.
1: Yeah.
0: Dekat Radio Pahang nanti ada juga penyampai kita dari sana akan buat ni lah.
1: Lintas langsung.
0: Lintas langsung lah.
1: Yeah, betul.
0: Okey, faham.
1: Tu orang kata RTM sekarang ni kita boleh dengar, lihat di mana-mana. RTM klik kita ada.
0: Setuju.
1: Di radio pun kita ada.
0: Setuju.
1: Di mana-mana kita berada.
0: Maklum manisnya Okeylah, jadi apa pun jangan lupa sekali lagi tarikhnya pada 16 Jun 2026 hari Selasa dekat Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipih Pahang. Terus dengar
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: apa lagi?
1: Baik, kekal setia dengan Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Ya, Koma Jantem sama Nina.
0: Ya, tak, ya.
1: Menemani anda.
0: Ya, ya, ya.
1: Ha, pukul 3 petang ni seperti yang dijanjikan.
0: Okey, kejap lagi tanya. Kita ada segmen kita lah petang ini.
1: Betul.
0: Dia kena bagi masa sikit. Dah lah Jantem pun baru-baru lagi nak berkonti kan.
1: Ya.
0: Lepas tu kita kena cari kimia antara kita berdua
1: betul.
0: Ni. Kita kena ada chemistry tak. Kena ada keserasian.
1: Betul.
0: Jadi Nina dengan Jantem sudah membincang. Kan?
1: Bincang.
0: Bahawasanya pukul 3 ni Kak, kita akan ada segmen cercita.
1: Cercita.
0: Cercita
1: ni kita nak mendengarkan anda-anda semua pendengar.
0: Okey.
1: Apa luahan-luahan masalah yang sepanjang berlaku pada minggu ni? Ke biarkan luahan ni menjadi penutup kepada
0: minggu ini.
1: Permasalahan pada minggu ini.
0: Okey.
1: Bermaksud esok pagi-pagi hari Sabtu tu bangun dengan keadaan kepala
0: kosong
1: fresh.
0: Dah.
1: Kosong fresh.
0: Ya, ya, faham.
1: Orang kata beban-beban yang ditanggung tu
0: seminggu ni
1: itu lepas.
0: Koma
1: nak dengar lah. Koma dengan Nina ni nak tahu juga kan benda masalah-masalah Oma kan.
0: Ya, kita kita kan kita marhain kan.
1: Ya.
0: Jadi kena tahu apa masalah netizen-netizen yang ada sekeliling kita. Kadang-kadang masalah-masalah tu kita tak sangka wujud tapi dia memang ada.
1: Betul.
0: Jadi Oma boleh telefon Koma berdua ni Kak. Nombor telefon kita macam biasa tak ada berubah walaupun partner dah berubah. Tapi nombor telefon tetap sama. 0951400124 dan juga 0951400125 kalau nak WhatsApp juga.
1: WhatsApp pun boleh juga pada talian 0103207448. Boleh tulis, boleh bagi voice note. Nanti kita dengar.
0: Ya, kayaknya nak ceritakan apa juga masalah ke tak kiralah masalah ke kegembiraan.
1: Ya, boleh berkongsi.
0: Share je apa-apa. Orang kata we listen, we don't judge.
1: Sharing is caring.
0: Kan, kita bukan apa ni. Apa orang kata, ini salah satu cara lah juga teh. Sebenarnya nak pastikan orang keliling kita ni okay.
1: Betul.
0: Sebab kadang-kadang kan orang ni ada masalah teh. Dia tak ada tempat nak luah.
1: Betul.
0: Jadi luah dekat radio ni ha.
1: Orang kata luka di tangan ni kita nampak berdarah.
0: Betul.
1: Luka dalaman dalam hati kita, psikologi kita. Siapalah tahu kan.
0: Okay.
1: Dengan cara macam ni lah kita menutralkan balik.
0: Dahsyat bahasa awak ya. Berita betul.
1: Biasalah.
0: Jadi apa-apa terus setia bersama kami.
1: Pahang FM.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.

0: Sok santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajah, pahlawan gagah. Atuh gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang lengkap.
2: Rompis 91.

0: Private Cahaya Cinta. Untuk anda petang ini dah pun masuk ke jam yang kedua bersama dengan Nina dan juga Jantan. Selamat petang untuk Wakmu yang setia bersama dengan Komo berdua. Jadi sekarang tiba masa untuk Wakmu telefon kita lah. Nombor kita, nombor telefon kita teh
1: 09-514-0124 dan 09-514-0125.
0: Okey, cerita petang ini apa ceritanya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang. Macam biasalah juara pemanggil kita dulu kat
2: Jantan.
0: Selamat petang Mak Ju.
1: Mak Ju kita.
2: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Khabar baik.
0: Okey, jadi Mak Ju, cerita. Apa ceritanya petang ni? Apa yang nak diluangkan tu?
2: Komo ni masalahnya masalah air.
0: Kenapa?
2: Air komo ni keruh sangat.
0: Keruh.
2: Kalau siapa penuh pergi ke ni bekas air temelu. Nengok air semantan dengan air pahang. Air yang belah semantan ni pen keruh macam air teh. Makna air komo ni gitulah juga. Kadang-kadang kalau orang datang kan, dia tengok air kolong Mokju ni. Ngapa kotor kan kabur kita tak cuci. Tapi memang gitulah hakikat.
0: Kenapa tak pakai penapih Mak Ju?
2: Kau ni nak pakai penapih. Kau ni tak cukup kaya nak beli penapih tu mana?
0: Mana ada kaya. Orang biasa-biasa pun pakai lah Mak Ju.
1: Beli sikit-sikit aku kata. Bayar sansu pun boleh.
0: Mak Ju yang gaji RM1,700 pun boleh pakai. Gaji basic je tu. Kena belilah.
2: Itulah.
0: Dah lama ke macam gitu?
2: Lama dah komun sengkat duduk Bukit Damur ni air. Kalau tak petapis gitulah rupa.
0: Yelah. Tak apalah sabar. InsyaAllah ni kalau ada yang mendengarkan ni, pandailah nanti dia ambil tindakan Mak Ju ya.
2: Ya, insyaAllah lah.
0: Lepas
2: tu satu lagi masalah Mak Ju ni.
0: Banyaknya masalah Mak Ju.
1: Masalah kedua mana Mak Ju?
0: Apa lagi masalahnya?
2: Masalahnya awak dah dapat ke dah ni?
0: Apa?
2: Jumpa ten daripada wakil ke Ana dengan Jiho. Mengajak ke demo ni Kumo Mak Ju ni 27 hari bulan 6. Datanglah jantan nak orang tengok jantan ni.
0: Mak Ju nak sangat jumpa awak.
2: Sambil-sambil jantan nak balik ke Rauk ke Singgung
0: Dengan kau Mak Ju dah jumpa dah. Mak Ju tambah dah.
2: Kau dah jumpa.
0: Dah
2: sebenarnya comel orangnya, padanlah nama tu.
0: Setuju. Yang ini kau setuju ni.
1: Kau mampu apa gelak
2: je lah. Jantan tu tak pernah jumpa lagi.
0: Ya, insyaAllah lah. Kalau ada jodoh nanti jumpalah
1: Mak Ju. Jumpa juga.
2: Yelah, insya Allah lah ya. Kita berjumpa.
0: Okeylah Mak Ju. Okay, jadi Mak puas dah ya dia cerita. Ada masalah ya.
2: Puas dah. Kalau orang yang dengar tu, dia pun semua yang warga Bukit Damur ni semua gitu.
0: Yelah, guna ke pulak.
2: Gitulah masalah koma ni.
0: Sabar ya Mak Ju ya.
2: Ya, kau sabar tak deh. Kalau keruh-keruh kau mani dulu.
0: Itulah dah.
1: Macam sungai, selang je lah.
2: Menyelang pun, tak menyelang pun, naik kurek gitulah.
0: Okeylah Mak Ju. Jumpa lagi Mak Ju ya.
2: Ya, insyaAllah.
0: Assalamualaikum. Ini Mak Ju cerita pasal airnya. Okey. Tak apa, yang lain boleh terus telefon kau berdua ni.
1: Benda lagi masalahnya.
0: Apa nak ceritakan ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Ini Mak Cu dari Jantut.
0: Mak Cu Jantut. Selamat petang Mak Cu.
3: Selamat petang.
0: Buat apa ni petang-petang ni?
3: Petang-petang ni Mak Cu dah bangun. Mak Cu ni dekat hospital.
0: Kena kes minyak hari tu tumpah tu.
3: Tak.
0: Bukan. Oh, ni orang lain ke?
3: Mak Cu tengok dialisis.
1: Okey.
0: Lepas tu ni dah siap ke belum lagi ke menunggu ke apa?
3: Sampai lagi pukul 4 kan.
0: Sampai-sampai.
1: Sampai-sampai.
0: Okey, jadi apa nak diluahkan Mak Cu hari ni? Apa cerita?
3: Nak diluahkan gini dengan jantan.
0: Okey.
3: Minggu lepas Mak Cu ni tak ada nak dengar. Kemana perginya kok de?
0: Kok de. Itu masalah Mak Cu lah ni.
3: Terkejut. Aku sebut jantan. Jantan mana pula?
0: Ini jantan.
1: Ni saya lah tu jantan tu.
3: Ya dah.
0: Ini Mak Cu ni nak cerita kan ni. Kok de tu dah pergi ke unit yang lain.
1: Ya.
0: dia dah pergi ke unit begitu.
2: Tapi RTM faham juga.
0: RTM faham juga. Cuma lepas ni tak adalah dia berkonti.
1: Dia keluar di TV.
0: Orang dah cerita minggu lepas lah. Mak cu tak dengar ya. Mak cu tak ada dengar.
2: Tak ada. Pasal-pasal dia duduk. Kenapa suara lain pulak ni suara jantan? Suara jantan. Aduh. Mana boleh bagi koder
0: Itulah koder dah. Nanti kan kalau mak cu nak tengok apa mak cu nak tengok koder, mak cu tengok lah dekat TV. Dia baca berita.
1: Dia baca berita berita wilayah.
0: Pukul 5 sekarang buka TV 1 kan. Kalau kena geleran dia tu adalah muka dia.
2: Yelah. Itulah kemuskilan. Sebab nak kata dia gitu gini, tak ada pula hebat-hebat dengar di radio, tak ada lah pula.
0: Gitulah. Nak buat gono mak cu gitulah. Dah menyain jadi penjawat awal ni kan, bila diarahkan kena tukar ke kena apa, kena redo dan aku je lah kan. Jadi sekarang ni dah selesai dah masalah mak cu ya.
2: Bukan. Masa jawab lah. Tadi macam ada hantar voice tadi. Nanya kita dah dapat bercakap ni. Suka ambillah lah.
0: Alhamdulillah. Mana kau dah menyelesaikan keraguan kerunsingan mak cu. Bawa su jalan runsing-runsing dah tahu.
1: Esok boleh happy-happy.
0: Kejap lagi pukul 4. Pukul 4 tu kejap lagi dialisis tu.
2: Ya, tengok dialisis.
0: Molek-molek ya. Molek-molek ya.
2: InsyaAllah.
0: Jaga diri, jaga kesihatan ya.
2: Ya, insyaAllah. Harap anu dengan jantan gitu je lah.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih mak cu, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu mak cu punya cerita pula. Okey, jadi anda yang lain ada cerita nak ceritakan dengan kamu berdua. Tak kira lah masalah ke, nak kongsikan kegembiraan kan.
1: Boleh, gembira boleh. Sedih boleh. Kita ni orang kata jadi bahu untuk anda.
0: Ya Allah, ya Tuhan ku suwinya lah jantai patat lah ramai orang tinu kenal kau. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tengok dengar.
1: Bang FM.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Itu dia lagu daripada Seni Sahuri, ku jangan ditinggal-tinggalkan.
1: Ya, yeah, jangan tinggal.
0: Yo, jangan tinggal Radio Pahang FM ni. Pergilah mana pun dengarlah Pahang FM, ya.
1: Dalam kereta ke, dalam bas ke, dalam van ke.
0: Tak kira, dalam lori ke, dalam teksi ke, kan. E-hailing ke, tak kira. Kena dengar Pahang FM.
1: Ya.
0: Okey, jadi apa pun sekarang dah pun pukul 3.24 dah, kan.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada Kak Asmah Segur. Kata Kak Asmah, Kak Asmah dalam kereta ni nak pergi Simpang Pelanggan. Saya mendengar Radio Pahang FM nombor 1.
1: Terima kasih Kak Asmah.
0: Terima kasih. Okey, jadi jom kita bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Cerita kita hari ni apa ceritanya?
1: Cerita.
0: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini cerianya Abang Jamadil hari ni. Ceria sangat ni. Ada apa tu? Cerita.
2: Cerita masalah hang.
0: Masalah ke?
1: Masalah ke?
0: Benda yang best ni.
2: Masalah ni.
0: Masalah kayak tu
2: kayak pergi solat Jumaat tu. Udah nak datang. Toyak basikal kita.
0: Tolak basikal awak, ya.
2: Kenapa budak-budak ni tak suka kita pergi solat Jumaat, kan? Dia kata mula datang sini solat Jumaat.
0: Yo ko, dia buat macam tu.
2: Itu tentang dia tak berhari lah situ.
0: Lepas tu kalau kena macam tu, Abang Jamadi buat apa?
2: Kita tentang tak pergi lah. Kita tentang duduk rumah je ya.
0: Kesian Abang Jamadi. Siapalah ya. Apa buat macam tu, kan?
2: Anak tak payah ni. Anak dia tak payah. Ada yang ada ayah yang tak dapat nak ajar kat surah tu.
0: Tak apalah, tak apa. Abang Jamadi tak payah layan diorang, okey? Yang penting Abang Jamadi ada dengan kita je. Kita teman Abang Jamadi, tau.
2: Tak tahu dia tak payah. Waktu tu kita ajar kat surah.
0: Okey.
2: Ajar ya. Kita imam tu juga ajar.
0: Okey, lepas tu?
2: Imam tu juga ajar. Itu orang kata-kata, orang kata-kata. Macam tu, orang kata-kata. Saya ni buat yodak metepo surah tu. Itu kena wayar dengan imam. Imam tu tak bagi azan tu.
0: Dia tak bagi dah. Tak apalah, dia tak bagi tak apa. Tak apa. Abang Jamadi jangan kecil hati. Okey?
1: Ya.
2: Tak apa.
0: Yang penting ada Nina dengan jantan teman Abang Jamadi, tau.
1: Senyum senyum selalu.
0: Okey, kita jumpa lagi.
2: Okey, bye.
0: Bye. Itu dia Abang Jamadi kita. Assalamualaikum.
3: Assalam.
0: Ya, selamat petang. Ni apa tu siap? Tu siap. Yes. Okey, tu siap. Apa cerita hari ni? Apa ceritanya?
3: Cerita, sini cerita pasal air lah, macam maju tadi.
0: Pasal air?
3: Lain bila, lah kan? Apa? Bila hujan dia air tak kuat.
0: Oh gitu? Rumah tu siap je ke rumah orang lain pun macam tu?
3: Mungkin sama ya.
0: Mungkin mana boleh mungkin.
1: Kena tanya ke jiran tu.
0: Kena tanya jiran. Jadi
3: saya rumah bawah bukit ni, jadi tak kuat lah.
0: Bawah bukit. Jadi air tu tak kuat lah kalau masih hujan. Tak apalah nak buat macam mana. Yang penting Tok Siok happy selalu.
3: Bersabarlah.
0: Kan itu dukan air kecil je tu. Okey Tok Siok, beres ya.
3: Beres.
0: Steady Tok Siok. Kita jumpa lagi Tok Siok. Assalamualaikum. Okey, apa tu Tok Siok happy selalu. Nak buat macam mana tu biasalah, kan.
1: Biasalah dugaan orang kecil ni.
0: Kecil, betul-betul.
1: Dalam kehidupan kita ni mesti ada dugaan yang kecil.
0: Mesti. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo, selamat petang. Siapa tu?
4: Ini makcik awak tu. Saya tak pernah lagi ada rasa awak dengan ini. Dengan kode tu tak ada pun, tapi tak pernah dapat.
0: Apa nama, apa siapa tadi?
4: Makcik Yah. Makcik Yah dulu pancing.
0: Pancing
4: tu. Dekat je Kuantan lah juga.
1: Pancing Kuantan? Okey.
4: Baca dulu satu tadi pun ke Arul Ami mana tu. Arul Nana biasalah. Masa tak dapat, tengok sama.
0: Tak dapat.
4: Nak cuba telefon ke Atai dengan Nina pula. Ada saya kau tahu Atai duduk di Kuala Lumpur tu.
0: Jadi hari ni dapatlah telefon Atai dengan Nina ni, kan?
1: Rezeki ni.
0: Rezeki.
4: Nina tu meninggal. Satu meninggal. Dia sakit sarah ni. Sakit okey.
0: Yelah.
4: Sampai masa. kata-kata orang doa banyak-banyak ya.
0: Tak ada apunya. Apa pun semoga Cik Yah sihat selalu ya.
1: Dipermudahkan segala urusan.
4: Tak seorang di nama dah tak seorang. Tak ada anu tu suami tak ada dah boleh 10 tahun 11 tahun dah.
0: Lepas itu ni tengah hari dah makan ke belum ni?
4: Bagi Yasin dari pagi balik dia masuklah cik ke kucing sebab kucing je boleh kucing je ada dah 15 ekor kucing.
0: 15 ekor?
1: Oh banyak.
0: Orang ramai temannya ha.
4: Alah itulah pukul 5 kaya nak makan lah tu.
0: Yulah nak bagi makan pagi
4: kering. Lepas subuh tu pukul 7 makan. Lepas tu pukul 5 pula otak ni lagi. Lepas masuk nasi jadi orang apa semua tadi lagi tu tidur dah lepas tu tadi.
0: Lah ramai anaknya. Lah ni. 15 ekor anaknya ha nak bagi makan ha seko
4: seko tadi bag dia tak ada
0: ubah itulah okeylah okeylah Cik Yah ya okey semoga Cik Yah happy selalu ya.
4: Yelah
1: senyum selalu.
4: Sikit dulu kat dalam ni. Kat dalam baru saya besar lori benda banyak. Lori kuari apa.
1: Situ dia busy sikit jalan tu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dah selesai dah Cik Yah dia tadi dengan Tok Siaknya. Okey anda yang lain ada cerita yang anda nak kongsikan bersama dengan jantan dan Nino. Tak kira lah jantan dia ada orang mungkin dia nak ceritakan kegembiraan dia.
1: Kita nak dengar pula cerita gembira pula
0: gembira,
1: ni.
0: Gembira asyik masalah.
1: Asyik masalah juga.
0: Okey satu lagi lah sebelum kita rehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nino.
0: Yo siapa tu?
2: Takkan ini Santana ni.
0: Oh Abang Santana. Hari ni bunyi clear lah Abang Santana. Selalu berdaun-daun je bunyinya ha.
2: Ya.
0: Iyalah.
2: Lain clear tu. Itu nama kawan. Itu nama siapa? Jantan ya.
0: Jantan ha.
2: Jantan.
1: Ya Abang Santana.
2: Kawannya Ben Jantan yo kawan.
0: Siapa? Nama ayah.
2: Abang kawan Jantan.
0: Bertemulah ha.
1: Bertemulah ya.
0: Dengan anaknya.
1: Anaknya.
0: Okey, Abang Santana, apa nak luahkan awak hari ni?
1: Apa cerita ni?
0: Masalah ke yang gembira?
2: Kawan. Ya, masalah itu tak 2021 banyak sajalah.
0: Kenapa je?
2: Habislah rumah semuanya jumpa untuk mulu tompak lah apanya masa itu. Dapatlah tak 2024.
0: Okey. Dapat rumah? Masalah.
2: Rumah habis dapat rumah biji.
0: Alhamdulillah.
2: Di sini kawasan ni 4 biji rumah lah. Yang umur panjangnya.
0: Yalah, rezeki lah ya.
1: Rezeki dapat peri ya.
2: Dapat peri tak kena bayok tu.
0: Kena bayok tapi tak boleh janji ada.
1: Ya, yeah, betul.
2: Awak ni jantai semua apa nama menteri pahak ni baik ke?
0: Okey. Yang gembira, apa yang gembira pula?
2: Ini gembira tak ada masalah air dekat dengan sungai paip air ada mewah lah alhamdulillah lah dekat
0: sungai
2: agak dari sini dalam 300 meter lah tempat kawan ni tempat pelancongan
0: tempat
2: pelancongan tak ada masalah sekarang senang hati goyang kaki je sebab gembira tadi kalau sakit dah senang duduk hospital.
0: Happy dia. Seronok dia. Orang sakit jadi makan hati dia tidur.
1: Makan hati
0: dia buruk senang hati.
1: Dia senang hati.
2: Orang happy makan laju. Sakit.
0: Gitu pula ya.
1: Ke Messi lawa.
0: Messi lawa katanya. Messi lawa katanya.
1: Messi lawa katanya.
2: Messi bebek tempat sakit. Messi lawa.
1: Patut lah.
0: Patut senang hati. Fahalah.
2: Hospital Semerlo.
1: Orang muda lepas
2: pula. Bertukar-tukar Kuantan. Lawa-lawa belaka.
0: Mestilah. Baru sejuk mata memandang. Kurang doktor, sikit rasa sakit tu.
2: Doktor muda-muda pula perempuan.
0: Allah. Itu rezeki namanya. Okeylah Abang Santana.
2: Ya.
0: Kita jumpa lagi ya.
2: Ya, kita jumpa lagi. Okay. Itu kau tengok apa nama? Ganti otot TV ke TV satu dia?
0: Ya, kode kakak.
1: Kode.
0: Ada nanti tu. Tengok
1: nanti ada. Tengoklah BT Wilayah daripada Pahang.
2: Tak tengoklah muka dia ni.
0: Lawa mek dia.
2: Oh, ini kawan dengan Nina Nagok ni. Kan? Patut dia dapat sana.
0: Ya, patutlah dia baca berita. Memang orangnya comel.
1: Comelnya suara tu sedap.
2: Comel,
0: memang. Orang punya tu. Okeylah. Ya, lawa meknya. Okey, Abang Zatan, nak kita jumpa lagi ya.
2: Ya, jumpa-jumpa lagi.
0: Selamat beristirahat.
2: Itu sajalah. Jadi saya berdoa sihat, gembira selalu, happy-happy saja.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.

0: Betul, daripada Amshali dan juga Bunga. Baru saja berlalu menghiburkan anda. Macam tak ya, mudahnya awak buat kerja ya. Ini kalau dapat payment mahal pada kau ni, memang kau mengamuk ni. Okeylah, jadi okay. Apa-apa, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan Jantan dan juga Nina. Hari ni berapa hari bulan, Tan?
1: Hari ni berapa hari bulan?
0: Hari ni, Tan, 12 hari bulan 6.
1: 12 hari bulan 6.
0: Ya Allah, Jantan. Awak melopong macam lagu tadi tu, kenapa?
1: Kau tengok tadi WhatsApp ke Wak Mana?
0: Wak Mana, kenapa? Dengan Wak Mana, Wak Mana kata apa?
1: Wak Mana ni, dia khabar, "Assalamualaikum Nina dah atas, apa khabar wey?" Dia ada dapat cucu baru.
0: Alah, alhamdulillah.
1: Itulah kau tengok. Dia kata cucu baru, kau dah bayangkan kau dapat anak baru.
0: Awak anak berapa hari baru tak?
1: Baru 2 minggu.
0: 2 minggu. Alhamdulillah, tahniah juga, Tan. Anak lelaki ke perempuan, Tan?
1: Perempuan.
0: Nah, namanya nak?
1: Ada.
0: Nama apa?
1: Rasio.
0: Oh, Rasio. Maknanya kau macam kena buat press conference.
1: Tak apa.
0: Nak nanya nama anak. Tak apalah, apa-apa pun yang penting doa kan. Semoga anak jantan sihat.
1: Isteri pun sihat.
0: Okey, jadi cerita petang ini dah nak menghabis dah ni. Nak ngujung dah kan. Kalau nak telefon lagi, boleh telefon kita. Dua talian kita telah.
1: Ya, 0915 1014.
0: Ya, satu lagi tu, Teh.
1: 0915 1014 0125.
0: Ayo, jadi jom kita dengar dulu apa voice note hak dihantar oleh odong-odong kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang jantan dengan Nina. Selamat tugas lagi petang ni. Selamat apa petang juga buat semua pendengar-pendengar Five Satu Pilihan. Okey. Dia mau buat topik cerita ke ya?
0: Cerita.
2: Cerita. Nak cerita lah sikit. Masalahnya kampung kamu ni, kampung mula ni.
0: Kenapa?
2: Dah berapa hari lah telefon teknya ada
1: telefon?
2: Nak ngaduk siapa tak tahu, nak ngaduk ke Selcor, DG, nak ngaduk ke Maxi apa. Tak tahu ke nombornya. Kalau ngaduk sini agaknya kuku boleh sampai, kuku ada pihak-pihak apa Selcom DJ dengar ke, pihak Maxim dengar ke, tolonglah datang cek. Dia mempunyai pemancar di mula ni, tak ada lalu koma lain kaya semua. Kalau rumah tak ada wifi, tahan lah sikit. Ni demo-demo yang tak apa-apa ada, tak apa-apa ada lain rumah ni. Abang kalau tak berlain,
0: itulah
2: dah 4 hari tak berlain lah, itulah kaya ceritanya. Itu je lah nak ngabur. Moga-moga dapatlah sampai ke pihak-pihak yang berkenaan, supaya dapatlah tindakan segera. Itu je lah nak ngabur pada pacu pada petang ini. Okey, teruskan mendengar Pahang FM bersama jantan ini dengan petang ini. Di Pahang FM satu pilihan. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam pacu.
0: Yo, insyaAllah kita doakan agar cepatlah selesai masalah. Tak apalah luar kat sini kan, nak mengadu ke siapa, mengadu ke kau berdua, tak ada hanyu.
1: Kalau macam tangan telefon tu, apa masalah, boleh kita adukan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.
0: Ya. Kena nak
1: kena boleh hantar WhatsApp ke 0162206262. Ni WhatsApp MCMC lah, khabar dekat Mela sekarang ni. Lain telefon tak ada.
0: Cik, masalah saya ada telefon lain tak ada ni. Kau begitu.
1: Tapi dia kena WhatsApp.
0: Call
1: pun boleh.
0: Telefon pun boleh. Tak apalah, maknanya cara mudah dia pergi kepada MCMC tu.
1: MCMC.
0: Okey, penyelesaian masalah ada rupanya. Okey, jadi KD temeluh blok, KD kata apa? Assalamualaikum. Khabar kamu oju betul? Ada juga air keruh-keruh pun. Ada tempat tak ada air langsung kata.
1: Betul.
0: Jadi mak oju bersyukurlah. Betul juga abang KD. Guna camp pula. Okey, ni cerita gembira ni, cerita
1: Kak Nura ni. Kak Nura Kuantan ni, dia bagi tahu dia kata anak dia dan menantunya dapat gelaran IR.
0: Insinyur lah ni.
1: Jurutera.
0: Alhamdulillah. Tabarakallah. Anak anda dan menantu dah dapat gelaran IR. Insinyur.
1: Insinyur.
0: Insinyur tu. Sebelum ni engineer kanan. Hasil struggle mereka berdua dah sampai matlamat mereka. Tahniah buat mereka berdua. Moga terus sukses bertugas dengan penuh keimanan demi family. Bukan nak riak dan tabur, saja nak sharing kegembiraan hati seorang ibu ayah dengan izinnya jua.
1: Alhamdulillah.
0: Betul. Dia sebenarnya tak ada masalah kan. Kita nak kongsikan kegembiraan. Ini betul. Boleh jadi inspirasi juga
1: kepada
0: untuk
1: orang lain.
0: Ya, awak ingat senang ke nak dapat gelaran-gelaran? Ya. Nak dapat orang kata
1: pangkat doktor, PhD. Yo. Kena buat PhD. Makan masa.
0: Yo.
1: Buat research.
0: Pengorbanan tu bukan kecil-kecil anak. Ya. Jadi tahniah kita ucapkan. Semoga dapat berkhidmat untuk negara tercinta ni lah lepas ni.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Amin. Okey. Ahmad Hairi.
1: Ulu Temelik. Assalamualaikum DJ Pang FM. Jantan dan Nina. Moga ceria dan sejahtera serta sihat seadanya.
0: Okey.
1: Secebis catatan petang ini, cuaca nampaknya redup. Macam nak hujan je. Tapi tak hujan.
0: Okey.
1: Namun bahang cuaca amat terasa panas.
0: Okey.
1: Baru je balik dari solat Jumaat, buka baju, pasang kipas, terasa sejuk sikit. Sambil dengar radio Pang FM. Best suara jantan dan Nina Pang FM nombor satu seumur.
0: Terima kasih Abang Ahmad Hairi.
1: Ahmad Hairi. Balik pada semalam Jumaat dengar Pang FM terus.
0: Ya, selamat beristirahat kau berdua ucapkan. Okey. Ini daripada Kak Angah Jeratok.
3: Assalamualaikum Nina dengan jantan.
1: Waalaikumsalam.
3: Petang apa khabar berdua? Semoga berdua sihat semua ya.
0: Sihat.
3: Kak Angah ni tak ada masalah, gembira je ada sebabnya anak Kak Angah dah baik, dah operate buang ketumbuhan dalam perut.
0: Alhamdulillah.
3: Dah sebulan dah paut muda dah jahitan perut dia. Alhamdulillah, gembira rasanya. Tak ada lah nak cerita masalah lain, tak ada. Itu je lah nak cerita dengan Nina dengan jantan ni. Okey. Pahal PN1 boleh tak datang memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, tak ada hang. Terima kasih kerana berkongsikan kegembiraan.
1: Kegembiraan anak baik daripada sembuh daripada pembedahan.
0: Kadang-kadang kan kita tengok dalam hidup kita ni banyak maknya masalah kan. Tapi kita lupa nak mensyukuri nikmat kita. Kayaknya anak kita sihat.
1: Betul.
0: Kita dapat pengasuh yang baik. Kita dipermudahkan urusan kita.
1: Pergi
0: itu semua
1: kerja kereta tak rosak.
0: Tak rosak kan. Betul. Tak ada bergaduh dengan orang atas jalan. Dekat betul. Tempat kerja pun boleh aja hubungan dengan semua orang.
1: Makan sedap pagi tadi.
0: Makan sedap, boleh mengeteh. Dapat partner sedap seronok kan.
1: Ya, betul.
0: Itu rezeki semua.
1: Rezeki semuanya. Kita kena bersyukur.
0: Bersyukur. Alhamdulillah.
4: Anak pipit jangan tak dihiram.
5: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
6: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Itu dia lagu terbaru daripada Andy Bernardi, ding geding geding ding ding.
1: Ah, ding ding ding ding ding ya.
0: Ding ding ding. Ah.
1: Geli hati dengar.
0: Yo, geli hatilah. Semoga terhibur bersama dengan kami Pahang FM satu pilihan. Okey. Yeah. Dan kita dah pun berada di penghujung lah.
1: Pada waktu ketika ini.
0: Yo, jam yang kedua kita
1: jam
0: lah.
1: Jam kedua ni lah.
0: Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang dah kongsikan cerita, yang dah hantarkan WhatsApp dekat kita.
1: Ya. Yeah.
0: Cerita-cerita
1: masalahnya, cerita kegembiraannya.
0: Ya. Sekadar nak meluahkan.
1: Betul.
0: Perasaan kan. Betul. Inilah saluran dia. Tapi bukanlah kita nak buat pengaduan je.
1: Ya. Yeah, yeah.
0: Jangan kita mengenakan sesuatu.
1: Betul.
0: Kita luahkan tu.
1: Luahkan kata, masalah pribadi.
0: Secara general je lah.
1: General je lah.
0: Okay. Jadi apa-apa, insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi untuk segmen kita yang sama tadi.
1: Sama juga. Cerita ke dia.
0: Okay. Jadi apa-apa, kita akan rehat dulu sekejap lagi. Kita akan melangkah masuk ke jam yang ketiga. Dan di jam yang ketiga kejap lagi ada yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Nak tahu apa dia? Terus setia bersama kami.
1: Pahang FM, satu pilihan.

dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

1.9 MHz. Pero satu kosong tujuh populasi 5 MHz.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan koma berdua ni. Ha. Jantan dan juga Lino. Hari Jumaat hari ni, kata orang penghulu segala hari teh.
2: Ya, betul.
1: Cakap baik-baik teh. InsyaAllah dimakbulkan hari ni hari Jumaat.
2: Ya, doa mudah dimakbulkan.
1: Ya, ya, ya, ya. Okey, jadi apa-apa dah pun masuk ke jam yang ketiga bersama dengan koma berdua ni. Adalah sikit benda koma nak kongsikan ni teh. Apa benda ni, cerita pasal apa ni?
2: Kita ada apa? Tarikh penting.
1: Okey, tarikh penting.
2: Pilihan raya negeri.
1: Oh, okey. Ke mana?
2: Ada dua negeri ni.
1: Dua negeri. Negeri mana?
2: Okey, negeri Johor dengan Negeri Sembilan.
1: Mana tak lama lagi dah ni?
2: Tak lama lagi dah.
1: Okey, okey.
2: Okay, kalau pertama kita cerita pasal negeri Johor.
1: Okey.
2: Okey, SPR dah umum hari penamaan calon pada 27 Jun 2026, persamaan pada hari Sabtu.
1: Okey.
2: Dan hari mengundi awal 7 Julai 2026 pada hari Selasa.
1: Okey.
2: Dan hari pengundian pada 11 Julai 2026 pada hari Sabtu juga.
1: Okey, itu bagi negeri Johor.
2: Okey.
1: Manakala bagi negeri Sembilan pula, hari penamaan calon adalah pada 18 Julai 2026 pada hari Sabtu.
2: Yeah.
1: Hari mengundi awal adalah pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan hari pengundian sebenar untuk pilihan raya negeri bagi negeri Sembilan yang ke-16 ni adalah pada 1 Ogos 2026. Jadi ini maklumat pentinglah sebab jangan lupa ya kepada pengundi-pengundi di tempat ini, di negeri ini, untuk update anda punya apa, alamat nak balik mengundi ni kan. Jadi apa-apa kita doakan agar dipermudahkan urusan. Selamat memilih.
2: Memilih calon yang tepat.
1: Terpulang ikut awak lah nak pilih siapa.
2: Pangkoh lah mana-mana kan.
1: Ikut lah ya. Okey, jadi apa pun kita juga akan rehat dulu seketika tempoh asor hari ni tak?
2: Asor hari ni azan aku pukul mandang pada pukul 4.36 petang.

0: Beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Woi, orang depan. Jalan
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
5: Anak pipit, jangan tak dihiram.
6: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lina, jom kita ambil wuduk. Dah nak masuk waktu solat ni.
8: Tak apalah, awak solatlah dulu. Banyak lagi kerja yang saya nak kena siapkan sebelum mesyuarat besok.
1: Ya, samalah dengan saya. Saya pun kena siapkan banyak kerja.
8: Tapi
1: Lina, tak baik tau kita lewatkan waktu solat. Kerja yang kita kena siapkan memang penting. Tapi melaksanakan solat lima waktu tepat pada masanya adalah kewajipan kita sebagai umat Islam. Lepas solat ni, kita doa sama-sama moga Allah SWT permudahkan urusan pekerjaan kita ni supaya tugasan kita dapat diselesaikan secepat mungkin. Okey?
8: Okeylah.
1: Ha, jom kita ambil wuduk dulu. Kita tenangkan hati dan fikiran yang kusut ni.
8: Bella, Bella.
1: Ya, saya. Kenapa?
8: Mengasih.
1: Sama-sama.
9: Walaupun di mana tuan-tuan berada, sama ada di kenderaan, di rumah dan di pejabat, sembahyang membentuk peribadi. Ia ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, perjanjian yang dimeterai antara kami orang-orang Islam dengan mereka orang-orang yang bukan Islam ialah menunaikan solat. Maka orang siapa meninggalkannya, maka ia telah keluar daripada Islam ataupun dia telah kufur kepada Allah.

0: Adik. Adik, bangun.
1: Hmm.
0: Eh, adik. Bangun, pergi mandi.
1: Eh, tak nak lah.
0: Eh, apa pula tak nak?
1: Eh, cepatlah bangun. Nanti ayah marah tau tak. Kita nak solat ni.
0: Eh, adik.
1: Eh, jangan kacau lah. Orang ngantuk ni.
0: Baik, kalau ayah marah, kakak tak tahu ya.
2: Kakak?
0: Ya, ya.
2: Adik dah bangun ke belum?
1: Dah mandi dah ni.
0: Tahu takut?
1: Ih, kakak ni.
0: Dah, pergi mandi cepat. Bulu.
1: Ih, kakak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim
2: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
4: Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia mudah memandang rendah kepada orang lain. Dia melihat orang miskin, lalu dia hina. Melihat orang kurang ilmu, lalu dipelecehkan. Melihat orang yang pernah melakukan dosa yang lalu, terus dia hukum. Sedangkan kita ni tidak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah sahabat Nabi, kita bukan siapa-siapa. Rasulullah mengingatkan kita, cukuplah seseorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi sedang pendengar dirahmati Allah, orang yang kita hina itu sebenarnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi doanya lebih mustajab daripada kita. Kadang-kadang Allah sengaja meletakkan kekurangan pada seseorang supaya manusia belajar merendah hati. Maka sedang pendengar, jangan cepat menghukum.
1: Cantiknya iman,

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda yang mungkin dalam perjalanan dah nak mulang ke rumah. Dah selesai dah urusan kerja hari ni kan.
1: Balik pukul 4.30 petang.
0: 4.30 punch in 7.30 kan.
1: 7.30.
0: Okey, jadi 4.30 dah boleh balik.
1: Boleh balik.
0: Jadi semoga anda selamat dalam perjalanan anda ke rumah. Hati-hati bawa kereta, hati-hati bawa, tak kira lah lori ke apa kan.
1: Lori ke macam-macam panas ni.
0: Yang penting selamat sampai. Dan buntai pula. Apa nama jantai? Jantai nak silakan. Silakan.
1: Kita ada sedikit heban memaklumkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah at Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pada jam 5 petang hingga 9 malam, dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 pada 17 Jun nanti, bermula pada 7 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Masjid Putrajaya.
0: Okey, dan majlis ini juga akan dibawakan secara langsung menerusi RTM1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain daripada itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Okey, dan pukul 5 kejap lagi jantan kita ada apa teh? Kita ada utama 5 petang jantan. Astagfirullahalazim. Tak apalah. Kita ada apa kejap lagi?
1: Kita ada utama 5 petang dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, jadi terus setia bersama.

0: Gaji jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan, jangan.

0: 14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam

0: santai dalam Loyang Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi.
0: Kenapa nyampai zon? Apa khabar weh? Lengkap Pahang lengkap.
2: Dengarkan kami Pahang FM.
3: Tan Sun Ekelani kau dan tersadut perform melayang kepala
2: Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anak pipi jangan tak dihiram.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
3: Radio Malaysia.

0: ya, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Ya, yeah, kita sekarang berada di jam terakhir. Apa zon? Apa khabar weh?
0: Betul. Okay, baru saja berlalu untuk anda daripada A. Ramli. Salam muhibbah. Okay, jadi semoga semuanya ceria, semuanya baik-baik sahaja. Dan mungkin ada beberapa kawasan yang dah mula mendung kan. Dekat Kuantan ni pun nampak macam mendung aja ni.
1: Mendungnya nak hujan ke? Tadi tengah hari panas.
0: Itulah, tapi kita kena ingat. Kadang-kadang kita rasa macam panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
1: Bermadah.
0: Okey, jadi apapun, hari ni Jumaat kan? Masih lagi bersama dengan Nina dan juga Jantan. 12 Jun 2026
1: bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Betul. Okey, dan pada 17 Jun 2026 hari Rabu minggu depan, Jantan, ada apa ni Jantan?
1: Kita ada majlis sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang, bertempat di Laman Sejahtera Jelai, Sungai Koyan, Lipis, Pahang.
0: Okey, jadi mula pukul lebih kurang pukul 10 pagi boleh datanglah. Ada ceramah Mahal Hijrah oleh yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Lepas tu ada juga gimmick pelancaran modul kelas pengajian Al-Quran Negeri Pahang.
1: Lepas tu ada apa, berlangsungnya ada program pengurniaan anugerah dan tokoh Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang. Dan satu lagi yang dinantikan.
0: Okey, yang istimewa.
1: Kita ada dintang langsung program bersama dengan penyampai Pang FM, iaitu Syukri Suraman dan Hezri Azan.
0: Okey, jadi kepada anda yang berkelapangan, terutama sekali mereka yang tinggal di sekitar Sungai
1: Lipih,
0: Koyan
1: kan? Rauk tu kan?
0: Dekat-dekat. Boleh datang ramai-ramai ke Laman Sejahtera Jelai, Sungai Koyan untuk majlis sambutan Mahal Hijrah Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 1448 Hijrah. Okey, jadi kejap lagi Jantan, pukul 5.45.
1: Kita ada khabar Pahang. Berita nanti. Kita nantikan apa berita-berita menarik di Negeri Pahang pada hari ini.
0: Boleh, Ten. Terus dengar
1: Pahang FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

0: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Terima kasih kerana setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan.
1: Yeah.
0: Okey, Jantan, makna kita dah nak balik dah ni. Dah nak berakhir dah waktu kita ni.
1: Betul.
0: Pukul 6 makna kita punch out.
1: Betul.
0: Janji, okey?
1: Janji.
0: Okey, tapi sebelum tu kan, sebelum kita berundur tu lah, kita nak kongsikan sikit macam trivia lah ni.
1: Sepena Piala Dunia tengah berlangsung sekarang kan.
0: Ya, kita nak hangatkan lagi kan. Dan Walkman sebenarnya boleh juga ikuti informasi dan juga maklumat mengenai FIFA ni, Piala Dunia yang sedang berlangsung ni, stats malah tu kan. Dekat saluran kita RTM, penyiar rasmi kot Kemon lah.
1: Dekat media sosial kita ada, kat RTM Klik kita ada.
0: Betul. Jadi jangan lupa untuk follow kami, untuk ikuti kami dekat media sosial. Dan sikit trivia ni pasal Piala Dunia 2026 ni, katanya Piala Dunia 2026 tahun ini mencipta rekod baru. Kenapa?
1: Sebab kita ada 8 pemain yang berusia 40 tahun ke atas.
0: Lapan orang pemain bola yang berusia 40 tahun dan ke atas.
1: Agak rare lah kalau umur 40 ni. Biasa 40 ke bawah yang jadi pemain utama dalam skuad Piala Dunia ni.
0: Okey, siapa ni datang daripada negara mana ni?
1: Okey, yang pertama ni Craig Gordon daripada Scotland.
0: Okey.
1: Dia paling tua sekali lah, 44
0: tahun. 44
1: tahun.
0: Okey, lepas tu
1: yang kedua diikuti oleh Cristiano Ronaldo.
0: Oh, ini power kita.
1: Daripada Portugal.
0: Portugal. Dia
1: berusia 41 tahun.
0: 41. Okey, ini
1: yang ketiga. Ni saya rasa keeper. Kau rasa keeper daripada Mexico, iaitu Guillermo Ochoa.
0: Okey. Lepas tu daripada Croatia,
1: 41 tahun juga tadi.
0: 41 juga.
1: Sama dengan Cristiano Ronaldo.
0: Oh, okey.
1: Lepas tu dia orang ni sebaya lah. Seorang lagi adalah Luka Modric daripada Croatia.
0: Croatia. Okey. Lepas tu siapa ni? Edin Dzeko. Dia ni umur berapa ni, Teng?
1: Ya, ni 40 tahun.
0: 40.
1: Ya.
0: Okey. Ni daripada Bosnia Herzegovina tu.
1: Ya.
0: Okey. Lepas tu daripada pemain daripada negara Jerman.
1: Manuel Neuer.

0: Okey, lepas tu?
1: Lepas tu kita ada Vozinha.
0: Okey.
1: Daripada Cap Verde.
0: Okey, dan daripada Uruguay, Fernando Muslera.
1: Muslera.
0: Okey, jadi
1: umur 40
0: ni...
1: tahun juga. Tiga orang ni umur 40.
0: 40 semua dekat atas.
1: Empat orang. Zeko, Noah, Vozinha, Muslera.
0: Okey. Jadi apa pun, sekali lagi kita nak ingatkan, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Dekat situ nanti anda boleh tonton lah perlawanan-perlawanan, semua perlawanan,
1: semua perlawanan secara langsung.
0: Okey. Jadi apa pun, jom kita teruskan hiburan. Kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Kenan okey. Tajuk dia Waving Flag. Ini lagu Piala Dunia tahun 2010 teh.
1: Lagu ni akan mengimbau nostalgia. Bola sepak kemeriahan Piala Dunia.
0: Dan kejap lagi anda bersama dengan Nashri rakan setugas seterusnya sehingga jam 9 malam. Kita jumpa lagi.
1: Selamat petang.
0: Bye-bye. 5FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu
1: pilihan. Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh Bandar Titik Tengah.
3: Ropin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
4: Muda mewek, kita kelebih. Tempat kau memehemut berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
5: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang
3: Berhad? Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, sihat ya semua ya. Apa khabar semua rakan-rakan kita di mana jua anda berada? Untuk hari ini bersama 17 tidak Jumaat hari ini 12 Jun 2026 samaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah kita bersama untuk hari ini. Ya, yang mana penyokong-penyokong Jose Riba tak adalah. Sekarang orang kata demam Piala Dunia pun dah bermula dah ya. Apa Piala Dunia pun dah bermula. Ada dah orang kata ramalan-ramalan yang mengatakan tahun ini dimenangi oleh negara ini, tahun ini dimenangi oleh negara itu kan. Dah awal dah keluar, ada juga dekat media sosial saya ada ternampak yang mana mengatakan tahun ini dapat kepada Portugal, katanya kita tak tahu sebabnya baru je bermula kan. Yang mana menyaksikan perlawanan semalam kalau tak silap Mexico lawan apa semalam, tak ingat dah saya. Lepas tu tadi Korea Selatan menentang 2-1 tadi. Oh, power betul ya. Ya, itu dia lah. Apapun, terima kasih bersama tadi anda dengan DJ Anom dan juga DJ baru gitu. DJ apa nama nak? Haz ke? Haz ke? DJ Wan dah ada kan? Apa nama? Saya lupa nama ke digitan tadi. Tak tahulah. Nantilah dia perkenalkan nanti ya. Tak apa, semoga anda semua terhiburlah untuk hari ini. Nah, akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam untuk Zon Nurani kali ini kita bersama. Dan untuk anda semua je, untuk panduan bersama juga masuknya waktu solat pada maghrib hari ini pada pukul 7.18 minit malam, manakala isyak pula pada pukul 8.34 minit malam. Ya, maghrib 7.18, isyak 8.34 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekanbaru, Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ya, jadi untuk anda semua dah prepare dah, mana yang patut dah tahu, dah ingat dah, okey maghrib pada pukul sekian-sekian, bolehlah susun nak tengok, nak mandi dulu ke, nak makan dulu ke, tak ada masalah. Okey, ya, benda pentingnya sebabnya hari ni nak ke surau lah ada, nak ke masjid lah ada, macam-macam lah. Okay, susun sebaiknya. Sebab esok cuti mah. Malam ni tengok betul lah ni Piala Dunia awak. Oh, seronok. Ya, macam kita ni tak dapat lah kita ni. Esok ni paginya kena kerja ke? Tak apa. Ada bahagian masing-masing lah. Tapi saya lambat lagi lah. Saya punya team lambat lagi. Tak tahulah. Lambat lagi. Spain lambat lagi start. Dia relax dulu. Dia tengok dulu adik-adik main. Cih, tiba. Apa pun tak ada. Sebenarnya kita nak layan lagu untuk petang ni. Sampai benar-benar anda sedang memandu dan sebagainya. Selamat sampai ke destinasi anda tuju. Terus tengah bersama dengan kami di BFM. Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, itu dia. Dalam hatimu ada diriku, dalam hatiku ada dirimu. Ah, lebih kurang. Dan dalam mana lagi? Dalam RTM klik ada Piala Dunia. Gitu. Ya. Ah, yang mana nak menyaksikan Piala Dunia sekarang ni yang sedang berlangsung sekarang ni, anda boleh download secara percuma di Google Play Store atau App Store RTM klik, dan juga boleh tengok dekat TV. Sekarang ni canggih TV dah ada smart-smart TV sekarang, nak boleh download dari sana. Tengok bola, kita ada di TV 1, kita ada di TV OK, kita ada di Sukan Plus. Oh, macam-macam ada banyak siarannya saudara-saudari, dan kita akan menyiarkan semua perlawanan Piala Dunia. Nampak? Dan yang tertunda pun ada kita siar. Ha, nampak dalam tu. Kita ada grandstand dan sebagainya lah. Semua kita sajikan untuk anda, RTM untuk anda semua, okey? Ha, download ya, download sekarang. Senang je, RTM. Thai RTMKLIK. Hidup aku bagai mimpi. Nampak? Semua percuma untuk anda semua, okey? Jangan lupa untuk menyaksikan Piala Dunia. Dan anda boleh juga ke platform media sosial, media sosial PFM sendiri dan juga media sosial RTM sendiri, nak untuk menyaksikan orang kata ni jadual-jadual perlawanan. Jadual-jadual perlawanan pun ada, tengok apa, adakah kita punya team dah akan nak lawan dah ke belum, lagi bila kita punya Cristiano Ronaldo tu nak main dan sebagainya kan. Bolehlah tengok kat sana, tak ada masalah untuk anda semua ya. Jom kita nak sambut lagi hiburan kita untuk petang ni. Dan jangan lupa, hari ni masuknya solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah pada pukul 7.18 minit malam. Ya, 7.18 minit malam masuknya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pak FM, satu pilihan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: girls. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: FM satu pilihan untuk anda semua. Selamat kembali bersama dengan kami di Zon Nurani 6 hingga 9 malam kita bersama untuk hari ini. Nah, akan bersama dengan anda semua. Yo. Dan untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat pada maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini, pada pukul 7.18 minit malam ya. 7.18 minit malam maksudnya waktu solat fardu maghrib. Untuk hari ini Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan kami terus di PFM Satu Pilihan.

0: Young FM.
1: 1, 2, 3. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengan

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia mudah memandang rendah kepada orang lain. Dia melihat orang miskin, lalu dia hina. Melihat orang kurang ilmu, lalu dia pelecehkan. Melihat orang yang pernah melakukan dosa yang lalu, terus dia hukum. Sedangkan kita ni tidak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah sahabat Nabi, kita bukan siapa-siapa. Rasulullah mengingatkan kita, cukuplah seseorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi sidang pendengar dirahmati Allah, orang yang kita hina itu sebenarnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi doanya lebih mustajab daripada kita. Kadang-kadang Allah sengaja meletakkan kekurangan pada seseorang supaya manusia belajar merendah hati. Maka sidang pendengar, jangan cepat menghukum.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل على

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam slot tazkirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dalam surah Duha ayat ke-9 dan ke-10. Maksud dia, anak yatim ini jangan kita menghardik dia. Dan begitu juga orang yang meminta ini, jangan kita menolaknya dengan satu tolakan yang boleh menghina dia. Anak yatim jangan kita terlalu keras. Orang-orang yang meminta ni jangan kita mengherdik-herdik dia. Kalau tak nak bagi, tak nak bagi secara yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aitallazi yukadzibu biddin, fadzalikallazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama, macam mana yang meninggalkan ataupun mengabaikan anak yatim, yang seterusnya yang susah untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi perbincangan dalam tazkirah kita kali ini nak cerita tentang buat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Buat baik kepada anak yatim ini, insya-Allah kita akan dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, dalam keadaan yang sangat rapat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada sebut, Nabi kata apa, ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah wa asyara bi bisababati wal wusta wa farraqa bainahuma qalilan. Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim ini begini keadaan. Nabi tunjukkan dua jari dia, jari telunjuk dengan jari tengah ni kan rapat. Mana rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Kita hari ini hidup tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya meninggalkan hadis dia. Jadi kita berpegang kepada hadis dia bahawa orang yang buat baik dengan anak yatim ini akan dapat bersama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga nanti. Begitu juga kalau kita buat baik dengan orang-orang yang miskin. Tapi kita kena fahamlah konteks miskin tu macam mana. Kalau berdasarkan dalam hadis, miskin yang dimasukkan dalam hadis ini adalah miskin yang malu untuk meminta-minta. Laisa miskinu alladhi yatufu ala nas. Bukanlah dikatakan miskin untuk orang yang duduk munamandir dekat kita. Kita tengah makan, dia datang kata, dermalah cik, minta tolonglah cik. Itu bukannya dikategorikan sebagai orang miskin. Itu orang yang meminta-minta. Nah, jadi orang yang dikatakan miskin ini adalah orang yang malu untuk meminta, dan kita tahu bahawa dia itu susah, dan kita jangan rasa berat untuk memberi kepada dia. Kenapa? Jika kita beri kepada dia, insya-Allah kita akan beroleh ganjaran yang sangat hebat, seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata apa, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Bersedekah kepada orang mananya memudahkan urusan janda dan orang miskin ini seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun qaimil laila, kita mendirikan solat malam, wasaimin nahara, dan berpuasa pada siang hari. Itu ganjaran kalau kita mempermudahkan hidup orang miskin, termasuk juga disebut hadis ini sebut janda. Kalau kita mempermudahkan janda, seolah-olah kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah ini memberi manfaat kepada kita. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga RM1,000, RM2,000, RM3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD.

0: pilihan untuk hari ini di Zon Nurani kita bersama untuk Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dari pagi sampai sekarang untuk anda semua yang mana dah selesai tadi kita solat maghrib dan sebagainya. Dan juga tadi kita dah selesai ikuti tazkirah untuk hari ini, iaitu buat baik pada anak yatim. Bersama dengan Ustaz Dr. Asmadi bin Abdul Rahman tadi kita bersama. Dan untuk seketika nanti mungkin dah prepare apa semua, mungkin dekat surau ataupun dekat masjid, dekat perumahan kita tu ada ngaji dan sebagainya lah ya. Apa orang kata, tazkirah ke, ceramah ke, sambil-sambil juga menunggu waktu masuknya waktu solat fardu isyak untuk hari ni, iaitu pukul 8.34 minit malam ya. 8.34 minit malam masuknya waktu solat fardu isyak, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang tak ada semua. Okay? Jangan ke mana-mana, cuba bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Perhatian orang Pahang, karya anak Pahang kembali pada Jun 2026 dengan tema Belia Pahang Next Level. Kongsikan idea kreativiti dan karya terbaik anda yang menampilkan semangat kemajuan, inovasi dan kecemerlangan Belia Pahang. Rebut peluang menjadi salah seorang daripada 30 pemenang dan memenangi RM200 setiap seorang. Untuk syarat penyertaan dan maklumat lanjut, boleh layari media sosial karya anak Pahang.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.
1: Anda boleh dengarkan di seluruh negeri Pahang dan juga luar Pahang pun anda boleh dengarkan kami. Ya, tak kisah anda berada di Kuala Lumpur ke di Johor ke Melaka ke di New Zealand ke, yang sedang menyorok dekat Brazil ke, boleh anda dengarkan kami di Pahang FM. Dan aku kata syaratnya download RTM, klik di Google Play Store atau App Store. Mudahkan lagi usaha anda. Patah lagi sekarang ni tengah demam bola sepak World Cup 2026. Kan, lagilah anda boleh saksikan di RTM, klik memudahkan lagi urusan secara percuma. Saluran semua kami sajikan setiap perlawanan untuk anda semua. Yo, jadi untuk anda semua juga, jangan lupa sekejap lagi masuknya waktu solat pada Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.34 minit malam. Ya, 8.34 minit malam masuknya waktu solat pada Isyak. Jangan lupa ke mana-mana, jom bersama kami di Pang FM, satu pilihan.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Ah, belum, cik. Kenapa eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Hei, muda zaman sekarang ni.
5: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Habislah episod ini.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang manusia mudah memandang rendah kepada orang lain. Dia melihat orang miskin, lalu dia hina. Melihat orang kurang ilmu, lalu diperlekehkan. Melihat orang yang pernah melakukan dosa yang lalu, terus dia hukum. Sedangkan kita ni tidak tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahuwataala. Kita bukanlah sahabat Nabi, kita bukan siapa-siapa. Rasulullah mengingatkan kita, cukuplah seseorang itu dianggap jahat apabila dia menghina saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Boleh jadi sidang pendengar dirahmati Allah, orang yang kita hina itu sebenarnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi doanya lebih mustajab daripada kita. Kadang-kadang Allah sengaja meletakkan kekurangan pada seseorang supaya manusia belajar merendah hati. Maka sidang pendengar, jangan cepat menghukum.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebenarnya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

dihabiskan bersama dalam zon inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam semua. Apa khabar orang Pahang malam ini? Sudah makan ke belum? Kalau tengah menjamu selera tu, ingat-ingatlah juga ucup di sini ya. Alhamdulillah, syukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini 12 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan tugas DJ Nash yang telah pun menamatkan tugasan kontinya menerusi Zon Nurani. Dan kini perjalanan siaran Pahang FM diteruskan lagi selama 3 jam dalam Zon Inspirasi bersama dengan Ucup semestinya. Jadi seperti biasa pada jam yang pertama ini, 9.30 minit malam, kita akan ikuti info sukan yang membawakan perkembangan terkini dunia sukan untuk anda. Memasuki saja jam yang kedua nanti pukul 10 malam, kita beralih ke segmen seleksi tangkap leleh, yang semestinya segmen yang syarat dengan kata-kata puitis, romantis dan juga menyentuh hati. Jadi anda boleh menghantarkan ucapan dan juga lagu anda sekarang menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Okey, bercakap tentang sukan. Ketika ini seluruh dunia sedang hangat memperkatakan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi Ucup nak tanyalah kepada anda ni, pasukan yang menjadi pilihan hati, pasukan apa? Nanti kita kongsikan dengan anda ya. Okey, kita mulakan hiburan kita malam ini. Lagu dari Jinbara, Kita Kawan.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat malam semua. Info sukan malam ini 12 Jun 2026. Kita mulakan dengan berita skuad Harimau Malaya boleh dianggap naik secara diam-diam dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ya, susulan berdasarkan kemaskini terbaru FIFA, hari ini Malaysia naik 2 anak tangga untuk berada di kedudukan ke-136 dunia. Meskipun tiada aksi persahabatan antarabangsa bulan ini. Di mana kedudukan Harimau Malaya sebelum ini dijangka akan menurun sesulan tiada aksi persahabatan yang diharungi skuad kendalian Peter Klasmowski pada jendela perlawanan antarabangsa yang dibuka pada 1 hingga 9 Jun yang lalu. Di mana kemaskini terbaru itu menyaksikan Malaysia di kedudukan kelima dalam kalangan negara ASEAN di belakang Thailand yang berada di ranking 94 dunia. Diikuti Vietnam 99, Indonesia 118 dan juga Filipina 135. Baik, seterusnya perjalanan sensasi bergu wanita negara Loh Zi Yu Nur Akilah Maisarah Ramdan di terbuka Australia berakhir di suku akhir selepas tewas kepada pasangan Indonesia. Fabriana Dwi Puji Kasuma dan juga Milsa Trias hari ini. Di mana pasangan muda negara yang menghuni ranking ke-84 dunia itu terpaksa akur dengan kehebatan lawan yang berada di ranking ke-15 dunia apabila tunduk 13-21, 17-21 dalam tempoh 43 minit di Quay Center Sydney. Ya, pertemuan pertama antara kedua-dua pasangan dalam kejohanan berstatus jelajah dunia super 500 itu. Fabriana Melissa hadir dengan reputasi besar apabila berstatus naib juara terbuka Australia tahun lalu selain peminang pingat perak sukan C. Dan juga pengalaman itu jelas membantu mereka mengawal permainan sepanjang perlawanan. Seterusnya, pelumba muda Pulau Pinang Nur Zulaika Nur Azmi mencuri tumpuan pada hari terakhir kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 apabila muncul juara acara Kerin wanita bawah 15 tahun di Velodrome Nasional Malaysia hari ini. Di mana Nur Zulaika mencatat masa 14.809 saat untuk meraih pingat emas menewaskan pelumba Terengganu Airah Zafrahan Ahmad Syamsul yang memenangi perak manakala gangsa menjadi milik Shalin Nur Ain Raudah Muhammad Sharif dari Pahang. Di mana jurulatih Pulau Pinang Karul Anis Westdin menyifatkan kejayaan itu hasil komitmen dan juga disiplin tinggi yang ditunjukkan atlet berkenaan sepanjang sesi latihan. Beliau berkata kejohanan selama 5 hari bermula 8 Jun itu menjadi platform penting dalam mengenal pasti serta membangunkan bakat baharu berbasikal trek negara. Dan akhir sekali info sukan yang ingin dikongsikan dengan anda di mana pemain baharu Tottenham Marcos Sensesi menamatkan percutian di Ibiza lebih awal selepas menerima panggilan saat akhir untuk menyertai skuad Argentina ke Piala Dunia 2026. Senesi yang disahkan berhijrah dari Bournemouth ke Tottenham secara percuma Rabu lalu sudah menunggu beberapa hari untuk mengetahui sama ada dia akan dipanggil menyertai skuad 26 pemain juara dunia itu. Di mana pengurus Argentina Lionel Scaloni membuat penilaian susulan kecederaan yang dialami pertahanan Maroochydore Leonor Balardi. Senesi sebelum ini bercuti di Ibiza bersama dengan teman wanitanya yang juga pemain bola sepak Kelchi Bowers. Baik, sekian saja untuk info sukan malam ini bagi edisi hari Jumaat 12 Jun 2026. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan Info Sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Okey, 9.45 minit malam ketika ini. Masih lagi bersama dengan Ucup dalam Zon Inspirasi di Pang FM Satu Pilihan. Kalau sekarang cuaca hangat, demam bola pun sama hangatnya. Kemana saja kita pergi, pastinya ada yang berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026. Dan Piala Dunia FIFA 2026 ni merupakan edisi bersejarah. Kerana buat pertama kalinya, kejohanan ini dianjurkan oleh tiga buah negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan untuk aksi yang akan bakal berlangsung ni esok Sabtu 13 Jun ni dalam saingan peringkat kumpulan, di mana kumpulan B menyaksikan pertembungan antara Kanada menentang Bosnia and Herzegovina pada jam 3 pagi. Maknanya lebih kurang 5 jam saja lagi sebelum sepak mula berlangsung. Dan manakala dari dalam kumpulan D pula, Amerika Syarikat akan berdepan Paraguay pada jam 9 pagi esok ni. Jadi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni boleh anda saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga platform RTM Click. Jadi bila tiba je musim Piala Dunia macam ni kan, pastinya ramai yang bertukar menjadi burung hantu. Ada yang sanggup berjaga malam semata-mata untuk memberi sokongan kepada pasukan pilihan masing-masing. Ada yang menyokong sesebuah negara kerana sejarah dan juga prestasinya. Ada juga yang memilih pasukan berdasarkan pemain kegemaran mereka. Jadi yang menonton di rumah, ada yang berkumpul bersama dengan rakan-rakan di restoran kedai mamak. Jadi suasananya memang meriah dan juga penuh semangat. Jadi pasukan mana yang menjadi pilihan anda untuk menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026 ni? Pastinya semuanya berada dalam kepala anda kan? Okey, bagi anda yang mungkin menonton menerusi RTM Click, jadi sebelum aksi Piala Dunia ni bermula ni awal pagi nanti, Ucup nak tanya, dah kemas kini ke belum aplikasi RTM Click? Kalau belum, inilah masanya untuk anda membuat kemas kini supaya pengalaman menonton lebih lancar dan juga lebih puas hati. Jadi antara penambahbaikan yang ditawarkan ya di RTM Click, termasuk paparan HD yang lebih jelas serta sistem bunyi yang memberikan pengalaman audio yang lebih mengasyikkan. Jadi terutamanya kepada pengguna Android, ramai juga yang masih belum membuat kemas kini aplikasi. Jadi jangan tunggu saat akhir ya. Kemas kini RTM Click sekarang supaya anda tak terlepas setiap detik, setiap jaringan dan setiap aksi menarik dalam Piala Dunia FIFA 2026. Update dulu, kemudian baru layan bola. Okey, 10 malam nanti seperti biasa, kita ke segmen seleksi tangkap leleh. Dan sebelum itu, kita berhibur lagu ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Sudah pun 10.02 minit malam ketika ini menandakan kita memasuki jam yang kedua dalam zon inspirasi bersama dengan Ucup. Dan seperti yang dinantikan setiap malam ya. Inilah masanya yang kita menyelami setiap sebuah segmen yang cukup dekat dengan hati ramai pendengar, seleksi tangkap alele. Jadi malam ini biarkan hati berbicara, biarkan kenangan yang tersimpan rapi di sudut memori kembali menjengah seketika. Mungkin ada kisah yang pernah membuatkan kita tersenyum sendirian. Mungkin juga ada kenangan yang masih meninggalkan kesan walaupun masa terlalu terus berlalu. Dan mungkin ada cerita tentang persahabatan yang pernah menguatkan langkah. Ada kisah kasih yang pernah mengajarkan erti rindu. Ada pengorbanan keluarga yang tidak mampu dibalas dengan kata-kata. Dan mungkin juga ada insan yang pernah hadir namun kini hanya tinggal kenangan. Jadi dalam seleksi tangkap leleh malam ini, kita akan ditemani dengan lagu-lagu yang berentak perlahan ya, dan juga mendayu-dayu daripada lagu-lagu Malas Segar era 80-an dan juga 90-an. Sehinggalah lagu-lagu terkini yang syarat dengan emosi dan juga makna. Lagu-lagu ya, lagu-lagu yang bukan orang kata sekadar didengar tetapi dirasai. Di mana lagu-lagu yang mampu membawa kita kembali ke satu waktu yang pernah begitu berharga. Kadang-kadang ya, hanya dengan satu melodi kita kembali mengingati wajah seseorang. Kadang-kadang hanya dengan satu bait lirik kita kembali terkenang sebuah kisah yang telah lama berlalu. Itulah istimewanya tangkap leleh. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan malam ini, andai ada luahan hati, coretan rasa, ucapan buat insan yang tersayang, kata-kata semangat untuk diri sendiri ataupun sekadar ingin berkongsi sebuah kenangan yang sukar dilupakan, kongsikan bersama Ucup. Hantarkan mesej anda ya, berserta dengan pilihan lagu menerusi WhatsApp Abang FM di 0103207448. InsyaAllah Ucup akan cuba membacakan dan juga melayani setiap kiriman yang diterima sepanjang segmen ini. Malam ini bukan sekadar tentang lagu. Malam ini tentang rasa, tentang kenangan, tentang mereka yang pernah hadir dalam hidup kita, dan tentang hati yang masih belajar menerima setiap perjalanan kehidupan. Baiklah saudara, untuk membuka tirai seleksi tangkap leleh malam ini, kita mulakan dengan kiriman dari Marina Abdullah dari Sungai Karam Pantai. Katanya lagu ini ditujukan khas buat semua pendengar setia Pahang FM. Tidak lupa juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Kata Marina Abdullah nak dengarkan lagu dari Hakim Rusli, Sangka Cinta, Sangka Derita. InsyaAllah akan Ucup tunaikan lagu pilihan daripada Marina Abdullah.
Seterusnya ini daripada Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ucho. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat malam. Katanya buat sahabat yang mengenali diri Iza Ibam di mana saja berada, katanya malam ini nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman di dalam sepi itu.

dari ayah NASA mentakap. Assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Semoga dalam keadaan sihat. Katanya rasa nyaman sebab hujan di mentakap tadi. Malam ini ayah NASA nak dengarkan lagu dari Haliza Yusof, Kelahiran Cinta. Di mana lagu untuk hiburan sendiri dan juga sahabat lama yang entah ke mana membawa haluan masing-masing. Dan yang sebenarnya sahabat ada satu kelas, dua kelas di SMK Mentakap tahun 78-79. Lagu ini banyak kenangan masa cinta monyet umur 19 hingga 20 tahun masa itu. Katanya ada anak dara di kampung Pamah Rawas Dong yang memikat hati ayah NASA. Namun tiada jodoh, sampai sekarang masih ingat sebab sebabnya laluan ayah NASA nak ke rumah adik di jeram besu di Rauk. Moga malam ini ya mimpi indah. Katanya besok ada photoshoot mesyuarat di Dewan Tun Razak Temeloh. Baik, terima kasih ayah NASA. Baik, seterusnya kiriman yang Ucup terima dari Pak I, dari Cenderawasih, Kuantan. Malam ini Pak I memilih lagu daripada An yang berjudul Cinta Melankolia. Turut disampaikan ucapan selamat malam buat seluruh pendengar setia Pan FM. Dan yang paling istimewa buat suami tercinta yang ketika ini sedang bertugas. Jadi ada kalanya ya, cinta tidak memerlukan kata-kata yang panjang. Cukup dengan ingatan, doa dan juga kesetiaan yang sentiasa mengiringi walaupun dipisahkan oleh jarak dan juga waktu. Jadi jom kita hayati bersama lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Hanya di seleksi tangkap leleh Pahang FM, satu pilihan.

Okey, baiklah saudara, sudah pun menghampiri ke 10.28 minit malam ketika ini. Kadang-kadang hidup ini ya tidak berjalan seperti yang kita rancangkan. Ada hari yang dipenuhi dengan senyuman dan ada hari yang terasa begitu berat untuk dilalui. Namun percayalah, setiap ujian yang hadir ya sebenarnya sedang mengajar kita menjadi lebih kuat daripada semalam. Jika malam ini anda sedang berjuang sendirian, jangan pernah mengalah. Mungkin orang lain tidak nampak air mata yang pernah jatuh, tetapi Allah mengetahui setiap kesabaran yang sedang anda pertahankan. Jadi teruskan melangkah walaupun perlahan, kerana selagi kita tidak berhenti, selagi itulah harapan masih ada di hadapan. Baik, dalam segmen seleksi tangkap leleh kita malam ini, kita teruskan lagi ya. Assalamualaikum DJ Chop, selamat malam. Cik Kiah dari Rompin nak dengarkan lagu dari Brori Marantika, Angin Malam. Semoga yang mendengarkan Pang FM ketika ini terhibur hendaknya dengan kata-kata ya, bila malam hati kita akan mudah rasa sunyi tanpa teman untuk berbicara. Namun hidup harus diteruskan. Semoga Allah memberi kekuatan dan ketenangan pada jiwa kita. Terima kasih Cik Kiah dari Rompin. Seterusnya ni, Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Salwa dari Jerantut. Dengan kata-kata madahnya, aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa sekarang. Aku hanya ingin sedang belajar tentang doa yang diam-diam ku langitkan tentang hati. Diam-diam ku sembuhkan sendirian. Baik, Salwa, malam ini katanya nak dengarkan lagu dari Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, ditujukan dekat seseorang. Seterusnya dari Dawi dari Cenoh, katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Panji, Sayap Terluka, ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi, Rodong-rodong yang mengenali diri Koi, dengan ucapan selamat malam dan ceria-ceria selalu. Terima kasih Dawi dari Cenoh. Seterusnya ni dari Lee dari Rompin, yang malam ni nak dengarkan lagu dari Eka Matra, Sentuhan Kecundang. Lagu ini ditujukan khaslah untuk semua pendengar setia Pang FM di mana saja berada. Tetapi sebelum itu, jom kita layan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita ini. Ini dia Brori Marantika, Angin Malam.

0: kau, Julia. Kau putuskan hubungan kita kerana si Saleh, anak Tok Siak tu.
1: Eh, tengah galau ke tu? Janganlah galau sorang-sorang. Jom dengar Pahang FM, lagu-lagu galau terbaik untuk anda. Kurang

Okey, Eka Matra, sentuhan kecundang. Diharapkan terhibur hendaknya rakan-rakan kita dalam ruangan seleksi tangkap lele. Baiklah saudara, ada kehilangan yang tidak mampu digantikan dengan apapun di dunia ini. Apabila insan yang paling kita sayangi pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, seakan-akan sebahagian daripada hati turut pergi bersamanya. Namun kasih sayang tidak pernah berakhir di situ. Ia terus hidup dalam kenangan yang indah, dalam doa yang tidak pernah putus, dan dalam setiap kebaikan yang pernah ditinggalkan oleh insan tersebut sepanjang hayatnya. Malam ini, di kesempatan ini, seluruh warga Pahang FM ingin merakamkan ucapan takziah kepada sahabat kami DJ Rif atas pemergian bonda tercinta yang telah kembali ke Rahmatullah sebentar tadi. Diharapkan DJ Rif dan seluruh keluarga diberikan kekuatan, ketabahan serta dipermudahkan segala urusan dalam menghadapi saat yang penuh duka cita ini. Sama-samalah kita menghadiahkan Al-Fatihah dan mendoakan agar roh awayarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, dilapangkan kuburnya serta dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: 5.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya, sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan keenam berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi tiga loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparent. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih-labih lebih perfect lah. Tapi so far, pada first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Waktu sekarang sudah pun 11.15 minit malam ketika ini. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 12 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah saudara, di jam yang terakhir ini akan Ucup tunaikan sebahagian lagi permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Baik, daripada Awi dari Kuantan, katanya malam ini nak dengarkan lagu dari Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar setia Pan FM. Seterusnya ini, drag dari Medan Warisan Kuantan. Katanya nak dengarkan lagu dari Hatan, Rendang Tak Berbuah, dengan ucapan, mari kita layan perasaan. Baik, insyaAllah akan saya tunaikan lagu pilihan daripada drag. Selain itu, kita terima juga daripada Joe dari Jerantut. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Terra Rosa, Gering. Terima kasih Joe, dengarkan Pan FM. Selain itu juga Ucup terima dari Karipap Frozen. Katanya nak dengarkan lagu dari Lestari, Rindu di Puncak Mahligai, dengan ucapan happy birthday buat suami yang akan sambutnya birthday pada 14 Jun ini. Semoga sihat selalu dan diluaskan rezekinya. Amin. Terima kasih Karipap Frozen. Seterusnya kita terima daripada kiriman dari Faizah dari Bera. Malam ini memilih lagu dari kumpulan Exist yang berjudul Alasanmu untuk dikongsikan bersama dengan seluruh pendengar Pan FM. Lagu ini ditujukan khas buat yang mengenali diri Faizah. Dan tidak ketinggalan buat insan yang paling istimewa di hati, suami tercinta. Terima kasih Faizah atas kiriman dan juga ingatan yang cukup manis ini. Semoga hubungan yang dibina sentiasa dipenuhi dengan kasih sayang, persefahaman dan juga kebahagiaan yang berpanjangan. Baiklah saudara, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita hayati semua lagu yang diterima menerusi seleksi Tangkap Leleh di Pan FM.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

Balas Dara, sudah pun 11.46 minit malam ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu tugasan ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Yang telah bersama dengan anda dari jam 9 malam tadi hinggalah ke detik ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda, para pendengar setia yang terus bersama dengan kami. Yang menghantarkan kiriman ya, yang menyertai seleksi tangkap leleh. Dan yang menjadikan malam ini lebih bermakna dengan setiap cerita, setiap luahan dan juga setiap rasa yang dikongsikan. Jadi setiap kiriman yang diterima malam ini bukannya sekadar kata-kata, tetapi ia adalah jiwa. Ia adalah cerita kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rindu, penuh dengan harapan dan juga kekuatan yang tidak semua orang mampu luahkan dengan mudah. Dan kepada anda yang hanya mendengarkan Pahang FM dalam diam, kami juga tidak pernah melupakan anda. Kerana kami tahu setiap insan sedang melalui kisah hidupnya yang tersendiri. Balas Dara, seperti biasa tepat jam 12 tengah malam nanti ya, siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan insyaAllah Pahang FM akan kembali menemani anda seawal jam 6 pagi esok menerusi zon aktif. Dan insyaAllah Ucup akan kembali menemani anda pada hari Isnin nanti dalam zon persona. Jadi sebelum Ucup mengundurkan diri, Ucup ingin ucapkan selamat beristirahat kepada anda yang akan tidur awal malam ini. Semoga lena yang anda nikmati menjadi rehat yang benar-benar memulihkan tenaga untuk esok hari yang lebih baik. Dan buat anda yang masih berjaga malam ya, geng burung hantu yang setia, jangan lupa ada perlawanan menarik FIFA World Cup malam ini yang akan bersiaran secara langsung pada jam 3 pagi nanti antara Kanada menentang Bosnia and Herzegovina. Kalau yang nak lelap dahulu tu, pastikan set alarm dulu. Dan jangan lepaskan si yang penuh mendebarkan ini di saluran TVOK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dengan itu, cuba mohon undur diri seketika di ruang udara Pahang FM. Sekali lagi, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pahang FM 18 jam sehari menemani anda. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan

menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bersembara era dengan kita lah Bintang, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita layan pula Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Nanti kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusun membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Burung Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 71, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu, Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bergerusa dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Oh, sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jali Jua Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Tufilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Prisa Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Cok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi, badan dah letih. Okey, tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejenis balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Melayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga turut hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga turut bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga turut bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Keromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin, Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudari Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Wings dengan Bazooka Pernakan membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan. Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM, klik dekat TV 1, bukan TV 1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan anda sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. Zach H, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia melalui lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan Nasional Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadapi.

lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yani dan juga Udin Narayan Mursi, lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 media pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking conference di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merbati Puti, Iza, Virginia, Vanessa. Siapa lagi? Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabrio Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting, rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2020.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Kumulanskan dengan sanggupkah kau bersabar saya? Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Biar betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut. Tak kisahlah apa saja kuda-kuda pan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di pantai dalam. Wih, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Anis Arbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zidang, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Anis Arbini, Fairuz, Rosie Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisara juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang, ah boy, Cik Syamah pun terus bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Garam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Minit Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara negara-negara baru juga muncul lah untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia. Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yung Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza. Jangan lupa Dayang Nurah Fida juga hadir. Tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh, mantap. 1 juta like hari ini. 1 juta like. Astagnya, teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

Komposernya Awang BPR. Dah masa terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi-mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan? Bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi.

nak bola sepak tanah air. Menantikan perlawanan-perlawanan. Hari ini perlawanan daripada Kumpulan B. Esok juga menarik tau, esok. Antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan. Ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih. Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Maksudnya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti berubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okay, Mustaqim Nur Azuwawa hadir dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Cairo Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68. Terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan game berhantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak. Nasib baik dekat Seremban, kalau dekat Kuala Lumpur ni saya suruh hantar nasi lomak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KBDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toki-toki warung, toki-toki restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Normanda, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Ainina 27, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhan tu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21 ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah kan, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O kan. Yang sedang memandu ni kalau mata dah letih tu bukan kopi O. Dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan kan, Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil ya. Apa? Satu bangsa, dia orang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi. Sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni. Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Compozione de la clasul meu, adică Rudolf Șanca, Scopie nega Still Loving You. Mă bucur de că împătică plăsată mine pe ok, cum te s-a însumasă untu plauna în pagi ini. Dar Canada ada juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah pun memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70 gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis. Dan sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Messi umur 38 tahun, Ronaldo 41 tahun, Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Glutahos melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, Dina Im, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Rose, Mama Ra, Isa Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini, mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masih Rasul, Kak Pau, Rosliza Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best eh. Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bogan Bilang. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijaringkan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni, saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti, jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan Nasional FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Johor 5.45, Bandarai Melaka Semenanjung 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kembur Hantu.

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah.
Ustaz, dia kata, saya yang bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi, bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia, berapa banyak sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat? Dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata. Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebentar lama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup buat ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan.
Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. Saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masih kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng jeng jeng. Rahsia, rahsia, surprise. Pukul 6 pagi nanti terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okey? Hingga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh? Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia suka menunggu peluang yang besar untuk berbuat baik. Tunggu kaya baru nak bersedekah, tunggu senang baru nak bantu orang. Sedangkan dalam Islam, kebaikan kecil juga sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Muslim. Kadang-kadang sidang pendengar, satu ucapan yang baik mampu menyelamatkan orang daripada kesedihan. Kadang-kadang, satu pertolongan kecil menjadi sebab Allah membantu kita ketika susah. Ada orang, dia tak mampu nak memberi harta, tetapi mampu memberi semangat dengan kata-kata. Ada orang tidak berharta, tetapi ringan tulang membantu orang lain. Pendek cerita dalam hidup kita ni, jom kita buat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.45 pagi. Pahang FM mengucapkan

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau akan membaca surah Al-Zukhruf ayat 1 hingga 15.
2: A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.

الرجيم. حميم. والكتاب المبين.

Boden. Lehnt

0: gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sahabat Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini insya-Allah kita nak membincangkan atau nak berkongsi dalam tazkirah kita berkaitan dengan menghormati ataupun mengutamakan orang yang tua ataupun orang yang berusia. Bukan ibu bapa kita tetapi orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya tempat kerja kita, kita ni orang baru kan, masuk umur baru 24. Ada kita punya senior-senior yang dah umur 50 lebih. Kita kena menghormati mereka. Ini berdasarkan daripada sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, arani fil manami atasawwaku bisiwaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka asghara minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila akbari minhuma. Rasulullah kata dalam mimpi dia, dia bersiwak. Tiba-tiba datang dua lelaki kepada Rasulullah SAW. Seorang lelaki tua dan seorang lagi muda. Lalu Rasulullah SAW dia ambil siwak tu nak bagi kepada yang muda. Tiba-tiba datang wahyu kata bagi kepada yang tua. Lalu Rasulullah bagi yang tua. Hadis ni nak menunjukkan kepada kita perlunya kita mengutamakan orang tua terlebih dahulu dalam apa-apa urusan, seperti mana yang disebutkan ataupun berdasarkan kepada hadis tadi. Jadi sebenarnya mengutamakan orang tua ni bukannya satu benda yang simple. Dalam hadis Rasulullah SAW juga beritahu bahawa memuliakan orang tua ini merupakan satu cara bagaimana kita mengagungkan Allah SWT. Naik bas kita bagi orang tua duduk dulu kan. Dukung mana pun kita mendahulukan orang tua dulu, itu tandanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Inna min ijlalillahi taala. Maknanya termasuk daripada cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrama dhi syaibatil muslim. Memuliakan orang-orang tua yang Islam dalam segala urusan dia. Maksudnya macam mungkin kalau macam hari ni kita di, orang Melayu ni pun memang, orang di Malaysia ni pun memang dia punya, contohnya kalau kita naik bas kan kita kena utamakan orang tua, ataupun di mana-mana saja pun kalau sebolehnya kita kena memuliakan mereka. Ini sebagai tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita tidak, orang kata menghormati orang tua ni, Nabi bagi ancaman, laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Bukan daripada kalangan umat aku, Nabi kata, orang yang tidak menyukai orang anak-anak dan tidak memberi, orang tidak layan orang tua ni dengan baik. Nabi kata bukan umat. Dan lebih bahaya lagi, Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi bagi tahu orang yang tidak memuliakan, kalau macam orang muda hari ni dia tak memuliakan orang tua, apakah yang berlaku kepada dia? Nabi kata apa? Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimu inda sinnihi. Siapa yang tak memuliakan orang muda sekarang ni, yang tak memuliakan orang tua pada zaman dia ni, masa dia tua nanti Allah Subhanahu wa taala akan temukan dia golongan muda yang turut tidak menghormati dia. Nauzubillah min zalik. Dalam keadaan kita tua mesti kita nak orang muda ni mengutamakan kita kan, sebab kita dah tak larat dah, mana kena utamakan orang tua. Jadi itu perkongsian yang dapat, insyaAllah kita sama-sama menampakkan. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ana Emina di sini ya, menggantikan Atira Wahab yang bercuti. Okey, jadi Ana nak ucapkan selamat bercuti kepada anda yang bercuti pada hari ini. Okey, semoga masa-masa berkualiti dapat dihabiskan bersama dengan yang tersayang, bersama keluarga tercinta. Ataupun mungkinlah hari cuti ni nak santai-santai dekat rumah kan, nak berehat, nak apa orang kata refresh balik diri kan, nanti hari Senin nak masuk kerja pula. Selamat berehat. Okey, dan juga kepada yang bekerja, bertugas seperti Ana, selamat bertugas. Semoga segala urusan hari ni dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, dan sekarang ini kita nak ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.

Baik, taja utama akhbar. Kita nak mulakan dengan berita dalam negara. Dan berita ini dipetik daripada Bernama. Baik, pemimpin agama penting dalam tangani maklumat palsu dipacu AI yang sasarkan belia, Sultan Nazrin. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menitahkan supaya pemimpin agama menangani maklumat palsu dipacu kecerdasan buatan AI yang diperoleh golongan muda pada skala dan kepantasan yang tidak mampu diatasi oleh khutbah. Baginda turut memberikan amaran bahawa ceramah yang dipacu algoritma kini kelihatan lebih meyakinkan berbanding apa yang disampaikan pihak berkuasa agama. Pada sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa ketiga, baginda bertitah perjuangan untuk menarik penglibatan belia semakin terjerumus ke arah medan asing dan dalam bahasa yang kita seakan terlalu lambat untuk kuasai. Baginda juga menegaskan ramai golongan muda kini yang sudah terhimpit dengan kecelaruan iklim, konflik dan ketidaktentuan ekonomi turut berdepan kemelut mencari arah jati diri dan kepercayaan. Seterusnya, masih lagi dipetik dari Bernama, tangani kebencian dengan bijaksana bukan kemarahan, PM Anwar. Pendekatan terbaik dalam menangani sentimen kebencian dan perkauman bukanlah melalui kemarahan. Sebaliknya, perlu ditangani dengan kesabaran, kebijaksanaan serta akhlak yang baik, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata meskipun Malaysia sering dijadikan contoh keharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk, negara ini juga tidak terlepas daripada cabaran seperti sentimen perkauman, kebencian berasaskan agama dan bangsa serta pelbagai tomahan yang cuba memecah belahkan masyarakat. Baik, kita beralih ke berita dunia. Ini dipetik dari berita harian online berkenaan dengan tiga maut bot karam di Singapura. Tiga individu yang dipercayai kru bot bekalan maut selepas bot itu karam selepas berlanggar dengan kraf pendarat berhampiran terminal Pasir Panjang di Singapura, menurut penguasa maritim dan pelabuhan Singapura, MPA. Dalam satu kenyataan, MPA berkata bot berkenaan karam kira-kira jam 9.30 minit pagi semalam sekaligus mendorong pengerahan segera aset oleh MPA, pengawal pantai polis PCG dan Division Marine, pasukan pertahanan awam Singapura bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Tiada kecederaan dilaporkan dalam kalangan individu yang berada di atas kraf pendarat itu. Dan operasi mencari menyelamat termasuk operasi menyelam masih diteruskan bagi menentukan sama ada terdapat kru lain yang masih hilang. Seterusnya, hampir 40% warga emas Jepun mahu terus bekerja didorong faktor keuangan. Hampir 40% warga emas di Jepun mahu terus bekerja dan menerima gaji selepas usia 65 tahun dengan keperluan kewangan dikenalpasti sebagai faktor utama menurut kertas putih kerajaan mengenai masyarakat menua yang dikeluarkan pada Jumaat. Okey, tinjauan itu mendapati 39.7% responden Jepun berusia 65 tahun ke atas ingin terus bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Angka itu sebenarnya jauh lebih tinggi berbanding hasil tinjauan serupa yang dijalankan tahun lalu di Amerika Syarikat, Jerman dan Sweden menurut kertas putih yang dimuat naik di laman sesawang kerajaan.
Di Amerika Syarikat, kira-kira 24% responden dalam kumpulan umur yang sama menyatakan mereka mahu terus bekerja. Manakala jumlah itu sekitar 19% di Jerman dan Sweden, sekaligus menunjukkan realiti demografi dan ekonomi Jepun yang berbeza. Baik, sekarang ni kita nak beralih ke dunia sukan. Okey, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan terbaik dunia ketika mereka memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam tempoh 24 tahun. Ancelotti yang pernah memenangi 5 gelaran Liga Juara-Juara sebagai jurulatih kelab bakal membuat penampilan sulung di Piala Dunia sebagai pengendali Brazil apabila berdepan Maghribi dalam aksi pembukaan kumpulan C di New Jersey. Okey, dan jurulatih dari Itali itu menyifatkan peluang mengendalikan Brazil sebagai satu penghormatan besar dalam kariernya.

Okey, dan sekarang ini Ana nak kongsikan berkenaan dengan keputusan okey dan juga perlawanan lah okey untuk hari ini. Kalau ikutkan perlawanan untuk 13 Jun 2026 kumpulan B pukul 3 pagi tadi. Kanada dah lawan dengan Bosnia and Herzegovina ni dan juga untuk pukul 9 pagi untuk kumpulan D okey, Amerika Syarikat akan bertemu dengan Paraguay.

Okey, dan juga jangan lupa untuk menonton Piala Dunia 2026 menerusi siaran RTM. Okey, RTM menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara langsung dan secara percuma. Okey, anda boleh menonton siaran melalui saluran TV Okey, TV Sukan, dan boleh stream secara terus di telefon pintar dan komputer melalui platform RTM Klik Piala Dunia. Okey, baik. Kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM dan sekembalinya nanti. Okey, 7.30 minit pagi kita ada radio on the way. Okey. Siapa yang agak-agaknya dalam perjalanan pagi ni, kejap lagi boleh telefon Ana. Okey, di talian 0951401124 atau 0951401125.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
5: Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
6: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
5: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan.

0: dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hello, Adam mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan.

0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Nah, 7.32 minit pagi. Baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada kumpulan AXL, Janganlah Tak Jadi. Kita kasih jadi, okay? On. Okay, baik. Sekarang ni dalam Radio On The Way, anda boleh hubungi anda. Pagi-pagi dah buat hal lah Ana ni. Okay, anda boleh hubungi Ana, okay, di talian 0951401224 ataupun talian 0951401225 untuk berkongsi dengan Ana perjalanan anda di pagi ini. Ya, dengan syaratnya dalam perjalanan, okay, kalau dekat rumah tengah baring atas katil ataupun tengah tengok TV ataupun tengah memasak kat dapur, no. Tak boleh, okey, syarat dia dalam pemanduan, dalam perjalanan. Okey, di WhatsApp Pahang FM, ada yang berkongsi perjalanan pagi ini. Jom kita dengarkan daripada Pak Cu kita, okey.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Dijana.
0: Waalaikumsalam. Begini, ya. Selamat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi juga buat semua pendengar-pendengar Pahang FM, satu pilihan. Okey. On the way pagi ni 7:30. On the way Pak Cu nak ke Pekansari Mela. Hari ni kita nak tengok apa yang menarik di Pekansari Mela, ya.
0: Okey.
1: Dengan macam-macam jualan sayur-sayur kampung, ikan-ikan sungai dan macam-macam lagi, ya. Okey, kepada sesiapa yang berhajat nak Pekansari Mela, jom kita ke Pekansari Mela pagi ni. Okey, itu saya daripada Pak Cu. Selamat bertugas, selamat pagi buat semua. Teruskan dengan Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Ana di On The Way pagi 7:30. Okey, bye-bye.
0: Okey, itu dia. Kita ada Pak Cu Safri yang on the way nak pergi ke Pasar Pagi Mela. Tapi bestnya lah, dah lama dah Ana tak pergi tau Pasar Pagi ni. Memang meriah kan biasanya, dengan ramai orang, dengan apa ni, jualan-jualannya, ikan sungai, ada buah-buahan, ada juga menjual barang-barang. Ui, meriah betul. Baik, tadi Pak Cu Safri, okay, dia cakap permintaan nak minta lagu Selamat Pagi Sayang dari Nor Kumala Sari. Okay, jadi jom kita layan dulu lagu permintaan daripada Pak Cu Safri. Dan Ana menantikan panggilan anda untuk cerita perjalanannya, cuacanya, okay ke tak okay, dari mana nak ke mana. Okay, jom kita layan lagu daripada Nor Kumala Sari, Selamat Pagi Sayang.

0: Radio on the way, berhati-hati memandu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Okey, 7.38 minit pagi. Radio on the way. Hati-hati memandu. Sekarang ni anda nak bersama dengan pemanggil. Ha, pendengar Pahang FM. Abang Nizam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Nizam, apa khabar? Hello?
2: Hello?
0: Apa khabar Abang Nizam?
2: Baik, Alhamdulillah.
0: Okey, sekarang ni dalam pemanduan nak pergi ke mana?
2: Tempat kerja.
0: Tempat kerja.
2: Daripada Karak ke Bentong.
0: Okey, Karak ke Bentong. Macam mana perjalanan? Okey ke?
2: Buat masa ni okey lagi lah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Biasa jam juga ke pagi ni?
2: Biasa kalau jam pun dekat Karak je. Lepas tu masuk highway kurang lah.
0: Oh, masuk highway lah. Okey. Abang Nizamnya kerja apa? Kalau boleh tahu.
2: Kerja kilang juga lah.
0: Kerja kilang. Dekat Bentong lah
2: Bentong. Tepi highway tu.
0: Tepi highway tu je. Kilang apa?
2: Kilang rawa flat.
0: Okey. Kilang buat apa tu?
2: Buat benang getah.
0: Benang getah. So masuk kerja pukul berapa ni? Ha, shift pukul berapa?
2: Pukul 8.
0: Pukul 8.
2: Sampai 2 je.
0: Oh, sekejap je hari. Baya ni, sekejap hari.
2: Habis lah.
0: Apa dia?
2: Habis.
0: Baru hari lah. Okey. Lepas tu apa pula nak buat petang ni? Ada aktiviti ke?
2: Aktiviti tengok macam mana rumah ni.
0: Ah, senang kan? Tengoklah, ikutlah orang rumah nak buat apa. Okey, baik-baik. Terima kasih sudi telefon Ana pagi ni ya.
2: Sama-sama.
0: Okey, semoga selamat sampai Abang Nizam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia Abang Nizam kita. Nak masuk kerja pukul 8 pagi, kejap lagi sampai pukul 2 je hari ni. Okey, lepas tu kita ada juga Kak Nas di WhatsApp Pahang FM. Jom kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam.
3: Hai Ana. Good morning.
0: Good morning.
3: Cuaca okey je. Tapi jalan tengok sebab hari ni budak tak sekolah kan. Okey je. Kak Nas on the way nak pergi gerai Kak Nas. Kak Nas sarapan dulu.
0: Okey.
3: Okey Ana.
0: Alright. Okey. Itu daripada Kak Nas. Eh, ya Allah, ya Tuhanku, Ana lupalah nak tanya Abang Nizam tadi nak dengar lagu apa. Yelah, nak belanja lagu kan. Ha, tengah memandu-mandu tu, manalah tahu. Okey, kalau Abang Nizam dengar apa yang Ana cakap ni, boleh tak WhatsApp dekat Pahang FM lagu apa yang Abang Nizam nak dengarkan? Santai-santai je eh. Sebelum apa ni, kejap lagi kita nak ikuti utama 7 pagi. Eh, 7 pagi ke? Aku dah kenapa? 7.45 minit pagi, khabar Pahang kejap lagi. Kalau sempat sebelum khabar Pahang ataupun selepas khabar Pahang nanti Ana mainkan ya. Abang Nizam WhatsApp Ana. Okey, nak dengar lagu apa? Baik, jom kita berehat seketika. Kita nak layan lagu dari filem Doom. Filem Doom babe. Tajuknya Dilbara, nyanyian Abhijit Bhattacharya dan juga Somnia Rao.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Khabar Pahang edisi pagi 13 Jun 2026.

Sari berita utama. Kerajaan Negeri Pahang perkukuh kerjasama strategik dengan ATM melalui latihan menembak. Hebahan bergerak IOW bertingkat penyampaian dasar kerajaan dilipis. Berita sepenuhnya.

Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail bersama barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang menyertai latihan menembak jawatankuasa pendukung askar Wataniah bersama pemerintah 4 Brigade Mekanized di lapang sasar Pasir Laba, Kem Batu 5 Mentakap. Program tersebut memberi pendedahan kepada peserta mengenai aspek pengendalian senjata dan latihan ketenteraan, selain menjadi platform memperkukuh hubungan strategik antara Kerajaan Negeri Pahang dan Angkatan Tentera Malaysia. Latihan berkenaan turut mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkasakan kerjasama, khususnya dengan pasukan askar Wataniah yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan, keselamatan dan keamanan negara. Beliau berharap hubungan erat antara kerajaan negeri dan ATM akan terus diperkukuhkan lagi ke memastikan kesejahteraan rakyat serta keselamatan negeri Pahang sentiasa terpelihara. Program Info on Wheels IOW Anjuran Pejabat Penerangan Daerah Lipis dilaksanakan di Kampung Balik Gua dan Kampung Gua sebagai usaha menyampaikan maklumat dasar kerajaan serta isu semasa secara terus kepada masyarakat. Menurut Facebook Jabatan Penerangan Pahang, program tersebut dilaksanakan menerusi hebahan bergerak dan sesi komunikasi bersemuka. Antara naratif yang diketengahkan ialah ekonomi dan kos sara hidup, kesihatan awam, kesejahteraan sosial dan belia, serta kenegaraan, perpaduan dan hubungan global. Hebahan turut memberi penjelasan mengenai pelbagai inisiatif kerajaan yang memberi manfaat kepada rakyat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Jabatan Pertanian Negeri Pahang membuka penyertaan kepada pengusaha dan pekebun durian untuk menyertai kursus teknik merangsang bunga dan pengurusan reproduktif tanaman durian yang akan diadakan pada 23 hingga 24 Jun di Akademi Usahawan Tani Kampung Awah Maran. Kursus 2 hari bermula dari 8 pagi hingga 5 petang itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam aspek pengurusan reproduktif tanaman durian bagi membantu meningkatkan pengeluaran dan kualiti hasil. Program akan dikendalikan penolong pegawai pertanian dari bahagian pengembangan industri tani dan infrastruktur Muhammad Ali Hanafiah Mazlan. Tarikh tutup permohonan adalah pada 18 Jun ini dan sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada Jabatan Pertanian Negeri Pahang di talian 09-298-7360. Akhir sekali, orang ramai dijemput menyertai program Derma Darah Bergerak anjuran unit tabung darah Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Hoshas sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Program yang akan berlangsung pada Ahad ini di Berjaya Mega Mall Kuantan dari 10 pagi hingga 3 petang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menderma darah bagi membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Sebagai galakan, pelbagai goodies menarik disediakan kepada 100 penderma darah terawal yang hadir pada program berkenaan. Orang ramai diseru tampil menderma darah dan bersama-sama menyumbang kepada bekalan darah yang mencukupi demi keperluan pesakit di hospital. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani, saya Nor Emina Farhanamin. Assalamualaikum.